0: Ariaga.
1: Ligib ganyad na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la naguserun. Kaysi basubudiruni buidu, madugan gid na duru honhuriyu, ayin adigad na lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegnye, mebere segunti na nowe, ayin uwa lubay nikata lan na inarun lidasun le ariyan wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le deregeruni na honhuriyu, amuri atina lun uruwe guanarugu la agusera gadana.
0: Lari giete, layano hafesi tuhama lani gu kabalala duga, lo pabulo, aba larinya gulun.
2: Amuri ahadba lubay gya luruwe ila agusera gadabu, baybuga luruwe.
0: Atiriweyu lari gya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reide iha bay fiweyu nye, aba labahu dagune fesitu luaguti lagusero pabulo lu uruwe Agripa, larinya galun.
2: Anihe aba wogiri ligiru Felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubay, rutinya habuti gu fadri gu hama wogiri ya huri uweri gu tiyan liduru negibuyi. Amuri hatiya numa lu nasia duruni, aba nariya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia duru aba grigia lu owe ni marihi galanya haichubay liduru negibuyi. Lu ganyara la ladimur ha luegia gu. Ligia, lida lubay hebe ya uwara numa mefere durutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, mariyagu tiyan ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le hariyagube luagu, luagu muwaradu la hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira ariyaga ti pablu logu winwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libe le, aba nalugudni pablu ahi businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu katile nyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasar agusara gidey. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasar.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu.
3: Gusen tinaginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
2: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugiria uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi ti luago pabolo, aba lariyagu.
2: Uruwe ya Agripa, hama ugiria haa damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariyaga nu lao saragu eregu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani, kai tiligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesar agusara gidey, nona halilu. Kai tiwala ni kata luti nabirahani lu augustu logu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa, lu baligu daguni, nyi laamga kabala nabiraha. Ladiga garabogot nu, lu nona haba adin ruti, María Gugau Kala Lidunube.
4: Hechos, capítulo 26.
0: Abati Lariego Agripa Lupabolo.
3: Gayara Tibadimre ha bueguin agua.
0: Aba Linurne Pabolo Luho Buluha Gamboni. Aba Lagumestero Adumre Hellariaga.
1: Onwe Bunugunda Gayara Lana Dimre Hanueguin agua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun Kate Lariaga Hamalbe Hurio Nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara te hamuga harinyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegu da belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha lariyagu nihon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu. Seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Aguanarig, Harita Guatina Meha, Luago Luntila, Neibahaninha ha Falurbalin Jesus Nazaretna. Anita Lina Digni Burgo Jerusalem. Datina Sarago Hadangelani Gubungi, Furisurugun, Lau Ubafu Lehichuk by Habutig Fadri Gunu, Anidan Leburi Hasia di Runiva, Lun Hove. Au Abba Hadangi ha Abuduha Banyalun Itara Lubala. Inihenha da Sufuri Guda Numuti and Lujebe Heye Dagun Luago Hafinia Luago Jesu Christu. Adagu and Muti meha kata ile tida sun haliglisi afinetina, ani waiti meha nigani hon darilun neibahanina, chilu lidon buri uburgule diseti. Ligie becate le gabugri balina uburgu damasku abada, honaha habutigu fadrigu, luago uma nuruete, amidirugu, abanarihi aba larugonga sielugin, heretis gulau larugonga veyu, abaladuna gugayegua now how sun ha uarabayanuma. Danti Wabruhamu Arugun Sun Wagia, Abanagambu Aba Umalali Ariangutinu, Lida Evreu, Lehererun Huriu, Saulu, Saul, Kawagu Baibahana. Badignate Uribani Bungwa Lau Bamaharun Nu Kei Ladiga Bagasu Danle Lichagun Kiki Luagun Kate Gagiriti. Abatinariangu, Katabusana Bureme? Abalariangu Nu, Jesusu Au, Lememe Baibaha Bay, Saraba Raramaba, Ladiga Narufu dagumbai nunguabun lum beseribidun nun, lugefemba luagu learija bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriu, luma hawai ha, mama baya huriu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lum, befege chagaduni hagu, lum hebe la haibugun lida luburig, lum haibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, la salira gumbay nu. Furumie, abana purchi ahon ha damasku banya, aninyega tina hon, lun hasakari han lidage hafigon, lun hagiri budun lubungiu, lun hadigun kate buiti, Ari huwa lamga lago asakri hadun la. Lariginya, abanapuri chihani, kate imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gayara la nasigiru ichiga fe lago Jesusu la Kristu bay. Hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria Gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri urbala Kristu luago larigin la melonwe. Ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichugu bai la larugonga luago ti asalbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le lariega gubani Pablo kate ile buri lida la dimur ha loige egua. Aba lariya go fesito
2: lulu halibau Pablo lulu guda sarago turi hanibau
0: aba launa bu Pablo aba lariya go
1: malilun tinau gumadi mati inar ni le nariya go bai ani ha uru ya gripa le subudia bu bai lumburi kate le buidu lige gayara lu bai nadimo ni haligi bugi furangu la diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere du bai lun Jesusu la diga mama kate le adiguti aramu da guarigu Afinye tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe agripa? Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
3: Samina tibu san, bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gubu wagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ge larinya gune Pablo katele, aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimru yengia, lu hadimre ha luago katele, harinya gati hama gwa.
3: Gugirile, madigin ti ni katale lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesitu,
3: Lunha muga, mamuri ha lavu girile lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara tihamuga ligira vagudin.
4: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serubo lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri aderuti labu la riha aba sudara giriti Julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo urue Augusto. Aba wadi nagun tido aba ogune yimbitu adramitiogia lo asion. Yenye ingine Aristarku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia watiliri Sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lo bisida lani lumadago lo heteni rulu. Lida wafuritu Sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, loma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyasu. Afa yehatua hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibuge uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
1: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule, ani weferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo, aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lige alu lasigiri luriba danye, aba harita go hibe agai luago buiduti malan yebe lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage du wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabal. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ha, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
1: Bugirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi u angeli numu arie buto. Launa ha bungi ule nabureme leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu manufu de daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesa wa Augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luago aba ubohu.
0: Bien demais wo luago weyesu. Parana he yadiwa anduratiko. Labare he meme yado garaba leligia. Amidi ariabo aba hasandiragun madulugo luago chilreina wanyala luago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Daran de sisi metro luhulili. Aba ya hamisturu habaru ngu memere. Uwe sede metro. Leti hanufu de luwe habugushu luago dubu. Aba haguru gadru onguru kiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa. Lo hanura hatira geogune. Aba hagumesteru arere gudong salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba la wisteru ne pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hong.
1: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubal la ruga. Aba laringa pabulu hong sungubay luhegi laringa hong.
1: Bia dimasi gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. La diga idigeri lehu agubay. Ayumura guati na hon lung heigi. Lichuguba ere hun lung esefuru. Choro numuti hun luago uwa bain la ni aba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi u hagibu ge sungubay. Aba te laguba chaguno aba leigi. Aba harigi du ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bien sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ye trigu barana ho. Luti ma tawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi ye tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari raguduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha guwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kebusien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lung lan hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu ha diwa sun wagye laru beya. Ligye wa subudiruni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafurago aba onwen buwatu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye luwa bacharago. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luago luhobu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
5: Moso aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batiyanyebe sungu bai lalu du luhobu. O labri hala hilago bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusere dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibi lumutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Dala tilri bai dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichi gu ni sun le wemege rubai wong lu wawoye sun. Lari ge iru wa hati wo lua gu bohu ligi ya. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen lua gu bohu ligi ya. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye nu hayawa biyangu wairi wa lua gu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilri uburu gu sirakusu. Aba werederu iru wa yonyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilri uburu gu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bai uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giribe iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichu gwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labu gwa lu aba sudara onigire. Iru wa weyu larigi ya la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uwagu ubai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau giringiri le.
0: Aba haria gulun,
6: wagia, meresi biru gidi wani aba gara davuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profeta wu. Hibiri, afiyate luago lelarinya gubay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba telarinya gubabulu hon.
1: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariyaga me hon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme wasalbara gulle bai honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadange profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salveru niligia won lidangi wa bulem Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, la ulueiri milagru le la degube, la ulasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, la ulona hanina lida liri lum na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbei lagua rabungyo lulani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, hahinsinye banya lubungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, Luago luenri ne tengiru ni nubungio te lidangi Jesu Kristu huago. Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lira gefenti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungio sun wada, luma dise beila weju ligia lun, gayara beila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, Lun nafaneha abiniruni meme le lichugu belani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyu, buseti na hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lidaburi amufulasu. Lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Larigine, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungyu grigia ligibugin. La uhafinyeru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania guni lerenu bungyu.
8: La richagwa bai, la ula fieru labaga di duba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanarime ligani bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyu, La dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subudiruni o lago bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. Le marihi be lago bungyu gayara ti la subudiruni wa la uburikate le la digube. Arihu ali furangu lumage lagume serung ubo, lago bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le weiri gubai, le mowe dadibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na tihamagua. Ibi ni burinya adagwa tiyakate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tiyakate kate iburini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni marasu olugu adimre hatinya wuriba hawago hibiri grigi yere guti bungi hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigo ibidi yagwati hao magumflinu hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
4: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini laguse ragada bungyu dan le lasie diruninya ha diga bali burikata ile buguya tile ichugu bay haduru ha diga bali burikata uribatile aniligia meme ginye badigubay harito gotibu san luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu odi mebere sen tibu laulare mi bungyu le magumcha tibay luma lugurasu ibidi atisa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara baila basakariha gama lumu ladiga tidere banigi mahati u basakariha ligie abunha lubay agawon da gida lafayha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigbe, lichugubay bagari magumcha di honha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, labaychu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu bali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu. Ayin ti hon sun ha adigu bali le buidubai, lichugu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maa bai huriyu, lugundu aba la la nigni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyo gali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu aricha ragubanya ligibu nye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tia digu nile lubaybay bungyo, laurugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwenyu tida hanigi, ani lariya gubay harita guhon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu lan le inaru niti bu bungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya ariya gabubai lwagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guwari wabun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
9: Kita kiyati hidimere habe ha mambe ya huri uri balogu kwenye.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli ya lurudu gama lumu ahen baha la chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu hagusera gdubadu huguya le resibi humali bai seini tuagu haustanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu digneri gti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti veresi bila seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima tima bain hakiya kuriu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama li saini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi saini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tarihen lereru bungyu.
10: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrugu dame le babosira wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu danle labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gdininya grigi. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu lau gafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihe nkate leharinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihe gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabain huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
10: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lukufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Turikwa ya sungu bay, nyito ya lito feriti. Wot niaba adukiti le puitu bay, ni ibini abal. Itara linya hapiler buke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lukutu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe yumulu. Mwini linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati habudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani ipidi ati luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungyu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu dun niwa. Ani gayara ti warihi ni lidali lurudu Moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la larichara guagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagunfli ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. mama lau hadigni le lubai bai le lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huri bungi, ma funage habungi teginye ha mama bai huri, habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagu de balinya ha finye bai. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubai tuya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurdu gueto uwa. Lubaragi ya lida warufu dunye luago buidu meme la lurudu ligia.
4: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei. Ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini lwagu gafara mbadiwa la lida luweirigun bungyo. Ani mama rigini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubo wagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebu gu. Ruligia derebu gu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungyo wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungyo wong. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun wongu wa lida ge figu le gada mbaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubwe ilu lonwe wawagu wagie lega figu mbwe. Mama kata imene guti ilu ligira guagudu haba grigia lungu wa lun lonwe luago haba grigia le richagwati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahi tibungyu harufu da lumuti lueni lisi habu wong. Lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagu gafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gudalubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lira gudam meha le lagani gidi wa. Cholu timati luago la salva rubadi wala sun suina gubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye loma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara loma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu, anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumagin meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatin grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lanna oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luago dan rigunye la vinwa gili aba grigye lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulu mutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginye figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labugye ginye lurudu ligye. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. La ulonwe kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma diha liluru dun moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun kristu le asaru bailida ge oweni. Lu gayara baila. Eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun moisesi lun. Lagago duni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagabaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labunye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le licho gubaisifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Wanya guba lubaiti ulago figo la lurudu? Mama linya. Lausun lira, lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe imeha abada na bagari du sin lurudu, Gama lumu dan na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu tiginye sun gumadi le lidambay. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figo. Wati gumfaranda nani kala susere bainu, Madigu numuti kate buitile na buse rubay, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubaynu. Ainti le lubay, mabuse ru nubay nadigu ligye nadiga. Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kay kate buiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nidabay, ligye adigu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida kaysi wuguri. La diga lau sun jebe buse na na diga ni le buidu bay, sinyano muti ya diga. Ma diga numuti kata I buiti le na buse iru bay na diga. Na sigida diga a diga I uribati le ma buse iru nubay na diga. Ainti le lubay ma buse iru nubay na diga ligye na diga, lida linaru kata ma mawa diga balin, figo le nida bay ligye a diga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le buse na diga ni le buidu bay, uribati rigunye la na diga, lida nisamina, Hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumu arigati na luagu inihe ila abaya lurudu lida nugubu againda guati luma nisamina, kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lana figo le nidabe, le anegu balina lidon oweni, bongyo gubayirigu lida ge wabure me Jesu Kristu, tenkini ya lu bongyo, gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa, Uwoga lubafu kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yunu luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba finya tilago kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwara guabo luma sifiri sandu luago inari nila. Wairi tiniru, anisuwa da inihi la gari titida nanigi. busengu baiti na hamuga lunginye labuge na inyera waguni, disenyu lue Kristu ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
12: Lida gerge ba Isaku gadiga wagun bama.
1: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abrahamu.
12: Niebi ba dame na chulire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lida biangu bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya madilu ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
12: Lidamu bay amule nyele ibu ganyo.
1: Uwara guati ginye lira luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
12: Hise temeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutunu.
1: Itala linya gufiruma wala liricha bungyu lung lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lung lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati walinyaga, walinyaga bafunage luago muwara la bungyu uwa. Lugundu lalinya hare lu Moises.
12: Gudeme habubadina lu leunt nabusera. Sandiame ihirgu lau leunt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le lalinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
12: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseera le derag dunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kage gayara abe ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun le adigu balin.
12: Kame badiga na itara?
1: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
12: Hameha mama bae numutunia. Nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariya gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
12: Mama nani kuhuwe, nye imba lariye waguwa hon, lirahi bunyu le miwa bai.
1: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu lariye har Isaias.
12: Lausu gibe hama ladika wagu Israeli kai sagu larubeya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubai bunyu lararu ligibu usungu bau lau lufuresi.
1: Kaisi meha lariye gu meme Isaias.
12: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadugu wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanyati Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watinya. kage wagu lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye. Hadigayrigu laukate le guanarigu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Lakin haritida lerenu bungi.
13: Rutina aba dubu le hachugira guagle siyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masate hade.
4: Romano.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tu lebe habay lagun fliruni walelur dun Moisesi, aina diga tilun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufli de tinya lurdu sun sunna gubay habagan dabar luagu.
1: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinya larinya hare.
2: Maria gaba tita banigi, kapa amudya selu, kaisi gubay de baregi di tinya la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
2: Kaba aradira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinye gubai bungi?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma tida banigi.
1: Dimude le ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragda lani bungi lidage oweni basalbaruba. La diga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bungu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma, basalbara. Tariha en lerero bungu?
2: Le afinye lutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba in huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungubai, ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
2: Sunha aguaru tiliri wabuneme basalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru niña ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo?
2: Ma lubidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gamalumo maso tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinha guni Isaías tida liliburu.
2: Wapurene, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapurishi habe.
1: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mamanani. Na gainda gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dariha matina ha malwa haba lina. Rufuta wako na nungwa hon ha manu kathaba inu haba.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
3: Romanos capítulo 11.
1: Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye la diga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi o larinyaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gliku wa hama ibuli ibani latari. Auru gali erede la hada gibani. Anibusia tiyage hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
2: Anu dirata na sese milu ugini ya nubaru waga. Hama abu drogugi ya nilugugi ya lewa kundi ule baadi.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi lanuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanariga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya go lerero bungiu.
2: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti ya agu le manihiti hum, aliga li gule magamu, itara liyati.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Logo a lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya haigini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligi buge bungyu. Inare ni leharinya gubai luago mama la kate le wegibai gajara agudu bali le resi bironi wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligi buge bungyu luegin wegin, mariba dun tima wagiyame luegin maigin wama. Kamalumu luntirig linya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya hafinya lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumio gargu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te la finya luago burikate le, nyein, la negu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida la finya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo, ladiga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi luei na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habadin na hibi di kaisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na kaisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni kaisi wafai ruaha, Lau wadigi maridu luagu hufulesei? Marichati wafunagi lungu wa maridu tu maaba uri tu afinye tu lau Kristu? Lunginye wanugu nuwama kwa lau oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye halamule nuwabureme? Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave maricha lungu resipiru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai? Kagi abu nagubai baibai Lumaigi bai la tidangi, kage unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu, laria haretida liliburu na lurudu.
3: Michi ka huma abusabi logu li yuma pulu baga sotane mwadu maridu ina lefere honu alila nadi.
1: Mama laria gunya bongi ulira hawaguru gubaga su. Larinya gunye gunye keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habalin lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira. Humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragin lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwei lehene dun hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligiye hawiwanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidangye iricha le. Mama ginye naburuhanye le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lung ti napantaha, lung napulichi ani uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye iruahatina. Hamuga, gama lumu ahin nadiga lau sun magundani, nagunflira rugunya lau wadagima no le lichigubai bungyo nu. Kati nafai ruahabai, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wa hadamu me sungubai, lunaganyi

0: irun sarago grigi alo Kristu, dan lehagana guana huriyu, aba na degin kama huriyu au, lunagan irun ninya alo Kristu, dan lehagana guanyadi na lan ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwati na nungwa labu gine lurudu ligia, lunagan irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lunagan irun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwati na nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan le hama na ha, logwa banya finye, apa na digin kei hagia, lugajara la nagan irun ninya. Rugwati na nungwa kei si kada hawujeri, Grigia lugajara la neseforon fiu hadagi la ufurumi e guarigo i gabri. Ani nadigni sun le luago linsi nye ugano le lanina a salva uninu, lun gafana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibago tinya, lida aba eibago ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibago ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni le debe ha bungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, Hauchatnya luma digu hamani kata le gayara bai lasinyara gudni hahurerun. Ani hadigni lu haganyiru abar ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya luwa bihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu naina rihin luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, Fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigie buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichu gubai bungi yuhon sielugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwe reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi yu. Aba lamago danru bungi yu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon aba hempu luwon. Luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayungi grige higa luma ata. Lari diye aba hagumese runga dagwa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegu lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba launa hani bungyu lani angeli lulafaragu ni ya hilagubai. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai siarufo dahani won, wagie lewima bai lida lagumuhon danle. Lelu baiti haritago bai lagu direg dagwala leibugun luma bungiu, gouni gila abiru hadigil nyein. Masufri rungi duniaba auchaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungiu, migiru bai luhi bihin auchaba guni le hasinyarun wanda. Lubaragien lira, dame liabi auchaba guni, larufu dubai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisinya tinyanu. Anura huma luei lahudura guniwa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigia gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunage hafani hanya lidage lataru? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudu bai hong sigulau amu ubi. Le nariya gubai, lagu dan la le, hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu, hong gwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga lagu hadabla mafia nu. O dibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubudu la lanugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lun lawanzira guduniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha nile buidubai wongwa, lun tiwaloha nile buidubai hong amu. Houhuma lina gesun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongyo.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tila u Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun malag dahanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa, maiga humai, lwe hadig damichi lunle aninya gubali hun, lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara lugo inichu ya tenji luni lugwingi ulogo le nejibu.
0: Ahun lubai tiyaiga owata o hadigun furume gwaru kate adiga humai sungu bai lunhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungi. Au hauchati na lun nagunda raguagu duninya sungu bai lida sung kate. Mama ruginye nuogu wa naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lun. Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesu Kristu lunha salbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigna bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi ghamuga, lasa run tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, bui timati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifuda lumuti luwairi gun bongyo. Ahon ti wuri, arifuda tumuti luwairi gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wuguri, mama tidange wuri ladigay. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubai tikata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wuri. Itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate. Arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. ahi inihe luba ibusenti la sigene ha luago kata ile lunti la subudiru ni luago ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bongyu ma subudiru ti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luago aba kata ile sinyaba inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumunti luago adiga la buri honderagun guribati hon lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le honderagun anihin la faringo hida. Ania finyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lunti nye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le honderagun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigin, meigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aban aba lofu dahan egi egini le la nigubay. Has nyabay hanugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana regu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabure me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu gule, le netere que gupu ilu agu kufule se, adiga memi humo ikate ile, arita guagu le menu agu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le show lorua bai lau nita, sagu me hatu di, adiga humo ilu arita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guye me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lao lichugu minebese in lun, lugu bu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la ninchigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanaregi. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subudiragua wongu wabuidu lubarege weigi luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahun ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichu lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuneha lau lichu au. anyahin untinya litiga ubafo lunhadimuri han lau li lulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafo lunharida gwaga do sanditinya, anyahin resibitinya ubafo lunhadigun milagru, hibiri lunladimuri ha bungu yu hayumlu guginye, hon hibiri ruti ubafo lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha aba grigi. Hibiri ibihatinya ubafo lun hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahin ibihatinya ubafo lumaginye sifiri sandu lun hafuna gwagadni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sando adugu bali, le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labu serun. Gibe ti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia apa aligenye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu, ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige irugu la sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arigunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu, aba arigunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung ukabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariyagu ichigulu ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi iti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimuri ha dimuri buri le terencha. Apostol gufunage sungubai, profeta gufunage sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri hatinya sungubai dimuri buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimuri ligi arinyaga, ua, afa agua humalubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afa agua huma lubaiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimuri le ladimuri habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimuri habungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. ahinti le e yum lugugin be la dimre ha bungi avanse gida lumutu ligilis busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimre ha dimure terencha gamalumo busent mati na hamuga lu gayara la dimre ha bungi yum lugugin lugundu buiti mati lira sigur lau la dimre ha dimure terencha ahin gubairi garinya wagua kala lila be dimure ligia lu gayara la hawanseru tila na ligilis ligelu buiti ni duhanyu Ahana nyendo bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lunikata ahana gubairigo ichiga somu arufu doni hun subudi nyonsu luma gnyati bongyu o arufu dhanila ruo me halagu afaru tinyake aba hempul ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe. Ahen mivirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uwebe niaba aranseruti, lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Ahwa maniagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagie la subudirunu kala waniagubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kayarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyagu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rakuma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugia terenye, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lukuginye, aba lebelur aba le mafinyanti. La darira gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebese ilu bungi, aniga legiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahuderagun lubungiu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani, o kate le la subdiragudun bungiu hun, o adimurihani lida adimuri terencha, o lafuna guagudun iwa adimurihani ligie. sun lira adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le lago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terincha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua ani aban la guine adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terincha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luaguti lubai la dimuriha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimuriha. Ha hibiri lum harihin ahen luma ginyati lubai bungi ule anien wagubai lumu mama la luma ginyati. Ahen asubudira gida bungi abakate lum amu gerigia le nyun umuti lum lichuguni lum gerigua. Lun ti lama ni chun le adimuriha bai lun lichugu dan lun ladimuriha. Itara sun huguya le iyumlu vinya bai ladimuriha bungiu, gayara bai hadimuriha aba lun hafurende iru sungu bai, dragu huguya me gurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuriha bungiu, lun ti hagda agun hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuriha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bongiu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligida hamei hamari habinya, lugundu mabuiduti lariahun luta dimuriha abaguri, lida hadamuri afinyatia. Lun tiga subudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bongiu. Ani mama yugi dunginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimone ha bungi liyumulu kuginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diruni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la dimone ha bungi liyumulu kuginye. Mamahara huma lun la dimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafine, leginye ugano le ida gnebe hasalbara. Ain hafalara le wago bina purtia hun, ain ginye lau lubei hinari hafinyela, ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wasalbara gele hun, lau hilala Kristu lago wafigon, keisi tarinya guni lerenu bungiu, lago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungiu, lago le lumbe la soseredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timabe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha ugano le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinyala. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu lewa puriti habai luagwa salbaru ni. Malati gini afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi u Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung nikata, lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lung tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke hovegu sungubay la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubay laligen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele la giribudun Kristu bo wagun, lige meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi ulagu ruwa lan sun kate, labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gion lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lirau bungiu labu gion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichia bai hon, kage ya naganya irubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigi oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, kulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
2: Feri digida hamuti hagubwe umada go lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gya mua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeri bai. Lari gine labu nuni wa hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie ginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. labunu aba ugubule idambe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da jagta sielu. Ahi ibihe wabali wagubu lani na ubo, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itera linye taniye gulere nubungi.
2: Adam lefrize di uguri, aba meha uguri ima.
0: Ahi ti Kristu le ginye giribay lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba me ibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubay lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubay lau muha. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilir baweyu, lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo wagona lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digiya anya la, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu lewa waguba ile gayarabe ilanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibay, la sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay, aba meti lagunflerun le buruan yubeti da lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihiri lubanfu oweni. Oweni agayge bukofu luba ganyeri, agayge didir agu.
0: Figo limira gule bay oweni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bungiyo luago la ganyi ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwe na regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigay Wadagimanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan. Busenti na neederagun fiu dan huma ahim busen wabureme. Neederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan. Mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lunheresi biru ni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongwa lunheseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lao hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinye tina luago hanegu balaginye gurasu hamagye luago hadimori ha hun nuago. Lunti hetengi unibungu hawago gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa buda wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun huguya letila na beiligilisi tohuguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichungu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresibiruba la, digidago lungu gayara la, hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi birubaginye digidago lumagie bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudiru lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere diwala lun wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawegu bala. Sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwagu. Lwagu le sefu na meme badiva la. Aha wahidara gwa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugo tinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebu na wanangu wongwa, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubogum. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebenidin arihon furumi, lun heresi bion abiniruni lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiribu dun abaya hamuga na chilagun arihon. Itera ni hamuga gayara la, itera gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigun numuti itera, lau funagie lau fudagun wadiga ikatei? Masami naru numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au silubano luma Timoteu. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige le bubai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu e digubai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseribidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi ferisando tida waningi, hei si achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waniyagu hun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin yanubai arihon luei niru daguagudunu, lugundu kabasan agundaraguagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru daguaguda nanyabanya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buiduri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childrenu bai uburugu, turoadu, luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba in hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gduni uganu lagu ti Kristu, la diga mita ratiwa kei serufu da hatinya jetinya ha asanzira gobali lereno bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni kei silona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale boniya gunikate le, genege tifunagi hun luago bicho gunyala ueri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu grigi hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu grigi ya kai hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi ladige sifiri watagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa, luago bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sun le wayara baya diga, luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun la rufuduni wadurun ligibuge bungyu won, weriti mati lueirigun ugano luagu wasal baragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata lueirigun lurudu ligibuge ueiriguni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigudan, weirigu timati lueirigun daradu le lumbai la duranu lunsunda. La diga nihen la emenigini le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madegun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no liburu burito la buruja bon Moisesi, darugua tuaba belu lau hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, ligue sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, anihen esefuru ni nyen. Ligue sun lubay wagia, gidawa rubelu loay wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada, la susere dube itara, ladega ladegni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigi, lida linyua aru bungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongirugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugwa li lubungi tibou le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiriha li leiti lererun Kristu le weirigubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu weseribi darigunya la hun, lagu linsi habu Jesusu. lugundu bungiu meme leitu gubali lampu cielo lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi lunga yara vela wasubu diruni luweiri gubungiu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua lun larihini wa luagu luma gen la bungiu le abionwebu ubafu le wa wagubai itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le nguga Madaru tibena wawai.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Como

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Boiti, laula digni oweni luadigi mariwada, la digi ibagari luadigi marihida. La rihari Daviti dal reno bungi.
2: Affignati, mi gena di nere mamma.
1: Itara gignati, affignati wa luago bungi, la meme li gabri affinini le meha luago bei Davidi. Ligie wa dimore habe luago, lugundu subudi wa muti luago bungi la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, la sara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma, ligibu ginyon. Luago hufule sei, na sufurirei, sunkate, lugayara la, hagibe dunha, eresi birubalin la reini bungi. Sarago hamamu gaginye, ichugutinya sereme ilun, luweirigo bungi. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu, murusu. Iseri dei na wanya, munadage, wabiti sagwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le, mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi, lanigubai won. Weiriti anigibe timati, ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai, luidige luagun le marihiwa bai, ladiga sun kate le arihuwa bai, gas girati, gama lumu le marihiwa bai, ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luago ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luago anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari dalla ugubu le wawagubai, dariti wa megi iti luago, sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gama lumu hemenigiti wa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agubai lumu wadigini lugunda, wabude mesunga da, ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sungrigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo, luagu lufulesen ibungyo. Ainti malu ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati walubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, baruwa muti meha Kristu kei hanigini lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu.

0: tulun lachibuni wa figon, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligye won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahudun lumuti bungu ha figon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Cristo. Rulu muti wadagmunu ligye won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Cristo, keisi gubeirig hamuga, la yumura gubungu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logo dina Cristo, arandra huma luma bungio. Madiganti Cristo ni aba figou, gama lumon rulumuti bungio kei kafigonti wawago, lugayera abeila veresi biruni lirita bungio lidagien.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungio, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, la reini itara guareg, la riha ne bungi tina lereru.
2: Chilu ti tano na rufu tingi na reini mu, aba nonu mu. Chilu ti lue yiru esefu ni, aba nitere guni.
0: Chilu ka lili dani bungi, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefu ni. Michu ti walebu na, la chugera gun ni aba, merede la muga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungi wagia. La luwendi wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungi, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungi wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungi won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungi wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibihati wa inyebese. Anihe nda anaba waguati wa. Anihe nda adimere hoati buidu wa wagu. Anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun anihe wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Anirin hauseru niwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won. Masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Cristo. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uarani lida Cristo luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Cristo luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi lebima abayi wagia kei larinya gubungi guanarigu.
2: Nakana ubo hakana gua, eibu ga ome hakana gua. Aubo habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubai ti hakana gua ginye hama afinyo banya.
2: Disi huma hawe linya abure. Magulo huma nikata hiye. Aba me neresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye benera mnyu, dinya larinya gumo abure visunti kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu. Ani haburi furama se le ladigu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebese ile wa waguba ilu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba. meyedagun. Mama narinya gun le lung nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sun le nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegwa wao. Geyegwa tiburibu wao luma idigeri wada. Sereme ibungyo le ichugwa igurasu hon ha magura sunbanya. Aba lichugwa igurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no. Lagu ginye gurasu le resi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagunda arun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiudan. Gueto, gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi, lula yusur ni iru ni le wawagu bai, lungwa sakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo, Bariti oweni. Ari humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni, le nyumbi bailuma ge bungu. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi da lumutu, ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaitu ni le gadunubai. Lauti sun le hadigubai, aruvu da humuti, Madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuriban. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburha barun luge fein kuma ligibuge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idera guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawamali bai hun. Itera linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wawama wongwa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongio. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse irun heseri bidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naringa gunyele kung kei abagumadi busen rigutina hasubu tironi hayumaha hakibi lu ite habala. Lugayara baila gine harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubei. Mama rig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti, ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniagun lereru bungyu.
2: Migi agotu luma le gibe boyabudun malongu antuguya luma le nibe boyabudun.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuseron lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uerigun ilubungi luginye warufuduni lagu busen hama afinyatunya lun hide naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyu luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu Kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligidahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligidaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila saragu wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyo ha lung hodi bisidan nubarage. Lunginye hideragunu austaragdai idevesei le farama se hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lung harufuduni hareini. Mama kei apa kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lung tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lung hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lung le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lung nyin la le habuse rubai huma sun wadan lung habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lung hiteha lida sun katai buiti. Tanihan relerenu bungyu.
2: Edebe hede sarago hun kutemetina.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugubaginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetin keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yo murusun fulesei le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weyi bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luagu ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abarig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loe le resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loe le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha. Gamalumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani danle meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie hagie ichugubali le nemege iru bai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyenu? subuditi luwiri hisi enu lu bongi. Nadiga meme bayle nadugu bay lumichu guna luga arhon arufu da hatinya hagia ha alu habanya luga yara bayla haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu gumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lun heresi biruni le hadina bai lagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti lagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimori hahun kei aba lulu tau. Lun ginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimori ha buitin wogwa, madimori hatin na kei ligabri la dimori ha Kristu, nadimori ha kei hadimori ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliweya su jarafa na lunowe, sengu haliweya su habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa weya su hicha agun roma na wewe nwagu, aba weya su hachamura agun huriyo dubu nwagu, uruwa weya su tabulu chungugune ito idhabu nadiga weya su nao, aba weya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandiruni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburikate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi auni girutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore habuidu luogua. Lausun lira, nabaga da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo. au le afinye bai lwagu Kristu. Ibidi eti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi. Lomo mama lan lau, bongu ya subudi rubali. Subudi numuti lwagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi eti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bongu ya rugunye asubudi rei. Nyen sielo, le meme girbi para isu. Arufu dati bongu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha. Nika un la diga aramu da guati burikata iligia luai hasubudi grigia. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gama lumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numo wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri ha buidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gama lumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikinina o sigu lau la le lagambu bai nariyagu. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufudubai bongi yuno sielo dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabude me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabude menu.
3: Anani buma lau nisi hata. Ani kuiti witi lira lomba watu nison asufiru ni. Witi mati lari nino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni mege eiba honi. Luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debilina abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago. Muna buntina sigu hao apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudina humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidantima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe ariyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutu funagi titu. Ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lira wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo. Hisi nyatinya nu. Wariyagu nyalunugu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon. Hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe initugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukenyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimureha hawagu hidukenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudunina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. agama li duni, mamari idunga, luma buri amu luwujeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Aniha me luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahi, anyahi lubai biyama o urua gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri hala Kristu nida agien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luago hila la luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra watna lubungi ulun madegu huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidi won lida bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati lidi won lida bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidanangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi humai labini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba ugano luago tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wamali bai inyela waguwa la kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento le apulichi hati amu ugano luago tia salbaruni hun luwa ili resibi kumali bai reide ila labuge inyela waguni dan le naninya guni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nye grigie busentina neredenu buidu ligibuge bungyu. Busentina funage neredenu buidu hagibuge girigia. Lunha muga ligia la nabusa erumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo. Luagu gano la luaguti asalba urnile uagubay napulichiha. Mama la hadange girigia liabi. Mama lumage niaba girigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri nagujagu. Gamalumu anua dira lad na meha bungyu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nu nu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdira gudni lirau nu lu napurijihani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaregi. Lubaregen lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, larigine, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigine, ligie nidi Jerusalem, ligie ti nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburu haboi hon. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyetinya. Aba nabahu dagu nihon ida linya la napurijiha hon ha maabain kuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le naubabwe mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu la ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni hon ha maa banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutima atinya lagu bungyu la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai na digun lausaragu gounigi. dan lelidi bem fedro o burgo Antioquia, aba naden halon legibu agun, lugun dun mabuidun la le la digubay. Furumi e meha, outi meha hama finyati ha, mama bain hurio. Ainti larigi ha childen grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun fedro adise da Hawaii, ha mama bain hurio. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinagu hurio. Hati hibiri hurio ha afinye banya lagu Kristo, aba huwara dun luma fedro, lao biangwa la legibu. Aba ginye luwara dun beru na ve, hama lidan kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inaru ni le la rufu daha bay uganu lagu tia salbaru ni. Aba narinagu lu fedro, legibu ge sun adamuri ni. Buguya le hurio, babima andunya kei ha mama bay hurio, ida linyati babusa irumba iba fosu ninya ha mama bay hurio, lunga bagari du kei huri? Aba nasigi ruarinya gahon, huri wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bay hurio, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bay lani aba arichara guti, Lago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbe la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibunye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bay luagu Kristu. Ida linya sa itara lubay umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun Abrahamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Abini ruwa ba sun necha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru tisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyere waguni luwo ugun bebenya guwa lida le longwe bayulago guruwa lugundu taniha elerenu bungyo
2: inyere waguwa tisun le adara wagu bayulago guruwa
0: la suzere tu baylira luka jara la ginye heresi biruni hama bayukuriyu abini runi le faramase lubay bungyo lun abaramu lida ge Jesu Kristu luma lun laula wafinye beresi beresi filisandu le faramase lali bay bungyo niduhanyo Nici gaba kempul hun lina gnieti habagari grigi. Dan le ladegun ugri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagulu luduni, ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigo grigi le Cristo. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Legia daradu le meha la digubai bungu luma abramu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridun moisesi le farama se luboy bungi. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boy bungi lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luago muradun la lani bungi frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lung haricharagun lau hagun flirni le lubai bai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lereru.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubai bungi. Lubaragnye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhuni. Darili abin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu gine launi girun luru du. Liranhuni bongi sunhu guya luago hafinyan luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung abramu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe naniego. Isani nirugi le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, aba lona ni bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kai kuriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu, keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
6: Bungi ubaba.
0: mama adibu lubai te idamuni lirau hadibu bongyo ainti lirau bubai bongyo garicha tibu lung alaga lidagin Kristu. Dam meha le ibini agili bongyo hun hadamu nyadun meha bongyo gu ahin gwato kei subudi humali la bongyo o kei subudi ladan la bongyo ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamuni labugyon lurudu luma buri ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyo itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luei meseri bidun la wadagman nule na digu bai hagana gwalun ni kata ni duhanyo ayumura wat na hun lun itara huma kei au la diga au itara adina kei huguya mama luago adiga huma somu buriba ni nu kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na luago lira lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago gayara ti hamuga nariña gu luago ufulese luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagar nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu bueto haga ni hadina funagie luei girigu nariña gu ni inaru ni hun weri ti huama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hau halilame heberesera buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni ani lun ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma nirahunya na sufrirunya igarigo lani na agaro duni huago ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luago anihen la Kristu hida busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri ibidine tinu kaba la narita gua huago. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin le tirau to maabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Ani ha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le buga lumbai idamuni la. Wubu le sinai lige agarubai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
2: Gunta goba uri marau hui tuto marau. Wago aba la ugundani bugea le bidye bai agari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahin to mebele sen wabu ngao sikuta uri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahani ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwarigu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gubo ilerenu bungiu, tarinya hare.
2: Bugabo idamu ni lau sun tirau, lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, deregdagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luago ahan la icha agua hungwa, labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumbai Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga wuguri, le eresi birubali ni seini luagu ugubu, lagu lumti la lagun flirni lurudu sun suina gobei. Huguya le harita gobei lagu richagua huma lau hagun flirni lurudu igira huma ali Kristu. Dise den lui la reini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa lagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini lagu ugubu luma umeresi biru wamani.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ligia adiga wamay lubayti le buidubay hon sungubay sag gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luway na muletera le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumbay hafosuru nun lun li chuguni wa seyni luagu ugubu. Hadigin lun rugu herederu buidu hagibuge huriyu. Lun maiba honi wa hama luway gini hamugal harinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe kristu wa salbara. Ni ha aseyni rubali hagubu. Madigin hamuti sunle larinyagu bay lurudu. Busen rigutinya lun huguya la iresi birey seyni luagu hugubu. Lugadyara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seyni ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru agon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
1: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na burganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afayi habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gunfaranda won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bay won. Owarita guni lan le lasamina rubay ladigun. Lun buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bay, keile ubo weku bay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyen lugunda bungyu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweirigun ni lu bungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luagu afinye ni le hidan bay luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bay honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti. Lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubay hun. Lun ginyi ha subudiru ni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bay le na dagi me imbe wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme la rufu du bay bungio lau sarago ere dan le la saragudu balin Kristu li dagi oweni. Aba la nyura guduni luegien lombere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani lebu di sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala i chigi di nautun. La diga ligili si lugu bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meja lida aburiba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi me bai hada giha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladigun bali lida lun larufudni lueni visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle luba iliabi. Ladiga luagu larini bungi wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungi edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigun baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigun kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luagu amuda, huguya le maa wa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongiu hamalanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongiu hun. Ahin tigueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungiu, gueto jarafadun lun, lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani, ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungiu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au le adairu bai luegien luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, Hocha huma lun lida huma aba sumada lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rig sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rig bungu haguchi sungubai, le hoginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Cada ba wada ge recibi lali buri ubafu le labusa rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru na la nyado ruti lumago. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligia meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu hama. Itara linya laranseru ninya lanigul lu gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Kada ba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awansi wagia me lida insiani. Aniha luba itikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi habubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina, uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi tini kata hon ladiga tideri hanegi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongwa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujeri ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu aba meme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulu Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu kilani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni di mure malati, la diga mabuidu ti buricata ile, lubara gelira, giusu come i yuma, lunghiju e tengiruni lubungu, subudi humuti lago lela agamari duti, mamari idunga, o la digun la buricata i vieti, o la bagari dolida igaduo, le itara baikei la neguniva irisini kei bungu. Signati gafana la lida la rueha Cristo luma bungu. Ua la niaba ayedutun lau di mure malati, lugundo la diga buricata i uribati le, labri halanari meligani bungu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimu rekoni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
3: Aga kutuwa ba bukuye le arumu gubai. Saraba kata giginani. Aba me la rugonga da gudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharu da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lu kei luwenri visya lu Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufud no ligibugin e keisi aba ligilisi sandutu, aransenyo uoga nikata dasei tituagu, ua nikata megi tituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguanar gulun. Le hinsinye abuti tun lumari hinsinye guati lungu, ua tigrigia me beresenti lau lugu buguanar gul. Hougu da rigi lumuti, gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. La diga lugubuta, ani wagia libri ugubu ligia. La rinya hanetida lereno bungi.
3: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihaye virugita rama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. La rinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange. Lunti la hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbi hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. seribi kumanya buidu sunwa da kei eseribi dutinya lo Kristu. Adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huwadigi marilau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hongirigi. Ladiga subudi kumali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei libre tinya la fayiru bai la wabure mesegun buitile ladigu bai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabure mele sielu bai. Ani aba la lau lanugnia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungyu hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaruni keisi lao aba belite le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwagu sudara. Aransenyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laransenu sudara dan le ladourunu lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara lidandina ligibugi. Lunharara munusun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei ladairu ni sudara lubunidi lulonigiru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungyu lun napulichani uganu le uwe ginye bai nadairu wa gweto. Afuri ida huma lun napulichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyagu ni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe ni luegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangi la luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luenri hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyo le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu le liabingu le Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du hinsi habu lida subudi lumagun faranda lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sumada lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago nisi ya buni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarung hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ile nun, sereme ilu hayumura gulubungi unuago luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nu luago. Gayara rig lamuga nadimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga lueirigun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay lua gambari guna huago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburucha gua fieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyu. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama regulun hafinye luluagu, gayara ti ginye hasufiri unluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin ti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsi habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu la hanigni amu grigia huay guanarge. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti larga dini lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba ladegun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lausun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. lige lichugun bali bongyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timamba ilidage sungu bay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lun hakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesucristo la wabure mebay, lun luwerigu bongyu uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyo hisinya tinya nun, itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meja humanya dinala, agamba tima humana gueto, dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei, dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi ichu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma, idera gualon lun hadigani ke labuse iruni. Adiga humai sun kate magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranga nyo humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habi Timoteo arihun madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig marikristu, luma lida afa aguni, Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseri bidun lun Kristu, derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu te ugubu. Lausun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru dun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru dun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu barunu mutikei ni kata lu gayara beila nasigiru ni Kristu. Sigu lau lia sun kate le gayara beihamuga anihan la numa runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bei nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridinali sumburi kate le ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bei kei ife lu nagani runi Kristu. Lunadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun luago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama nariagu yon luago chilukat na la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu gine bai. Lun na childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyi ruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetnya eibu gutinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumba inibusi gari hama lau. Luagro ginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun litu unisun kate labugia lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinya nu, hau wagu banya wei lila nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duga nyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buitu lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idaragu balina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gerigi aridatinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulagu nikata. Anyaga de gohuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri yaidun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun i bungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo. Samina huma lagu sun le inari nibai. Sun le gadina bai inebesei. Sun le richabai. Sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uweiri guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi huma li bai numagi. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma imi gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli ikumadina laiebe, Madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. frende y jadina lawan dunio furumie guargo y gabri y lamo yebe o kimule aniha la yebe dari lun ligiragun o uala nikata sun kate gayara numuti lida Cristo leichugube ere nu lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guganu kei siginye hasubu diruni huguya filipuna larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun aba nafridu macedonia ge huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luago neseri bidu hun sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika au na hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mamarigu aba weyasu mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lumbai hibihine lumage bungyu au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu abai deve sei le resibirubai lau ugundani lichugubai lubai tinu bungyu te sun le hemege irubai kun kaisiburi lueirigun lirisi lidage Cristo Jesusu Uwerigun ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayen bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguye y duja nyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Cristo dan le wafuri idun lun huagu agamba diwa lagu hafinye lagu Cristo Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungi lidan gen emeni gini le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati uganu meme le meha apurichi hou bay hun laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le la rufu da habai Epafura si, le hinsi habai won. Leginia nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi duba la lun Cristo buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hon. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu ruli geme sun luye li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme adige le aubai lagunda rasun wada arufu de na sun luye li igabu i buiti lungi ha subu diruni tima bungi Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau lueiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu guraso luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Cristo larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Cristo ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Cristo ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Cristo ladeguwa. Lubaregine bai sun kate aninha limeha Cristo. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Cristo tichigut na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumie bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumie ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lun lida abala Cristo lagana wa sun lubafu, lidage Cristo abalarandara gudini bungiu sungubou, dayargu bai lumagua. dando buricata ile ubo ubai kai burile sielo bai adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lago gurua terencha burimeha huguya lubungiu laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadige bai ahi ti gueto aranda la gdalad nubungiu lumagua la ulonwe Kristu lum la rufu dunun sandunyu madasa irunga animadurunga ligibugi gama lumun lunti herederun direg da gulida hafinye migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai uganu lan na salberuni le hagambubai lege uganu le apurichi hobe lida sungu bou leginye na purichi abai au Pablo gueto gunda tina lau le na sufri rubai huagu lugundu lau igabri le gayara tin nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungi lebai la sufri uni Kristu tuagu le liglisi to meme lugubu Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichug bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weile tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dago huma lidan le wago bai hafinyira. Gayara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara alam hamuga harihinina anaha inhuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg da guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lun ragunyo la hibagari luago, dereg da gu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hongu wa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati mama luma gineti Kristu kate le karufu dahabai lida gineti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo le ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu le lichigit na boy sun ubafu luma gumadi lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu kaisi gubairi gurasibi huma lila Seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi seirun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu. Saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia. Bogu ditinya luele luru do bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nga giridigo, aba lanegu niya kei adai rutinya lida laganyeru. Uala niaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo higini o le la lumbo hatuni. O luagu lambu rifedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyu riemera agune. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liabi. Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun luba iluma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura baile, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikate ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli iruni luma una buguni lun la gunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigi ya loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu. Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomwere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu. Mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu. Gweto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma. Aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungio. Luege burikata ile labri halanari meliganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga ligye hinsye bay lung bongyo. Agubrigo, masagira guwala haguma diru niya hisanigo, raguhanyin magura suni. Ubuengo, gagamba di huma hong ki yubu dirigo, lida sun kate. Mamarig danle ariya guhanya lan, hun, lung heredeno buidu hagibugin. Adiga humay sunwa da, tau sun hanigi, la diga luenri linebe bongyo hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa burime kristu, mama hong girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafairu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ureme le timati mati.

0: ani huguya hada badan grigi hagiya kai sia finya dun la luagu le waninya gu bai hun luagu lige lebu bai sunwa da la wa furi du huagu amuria wagia luma wa bungi te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye lun nichugu uwairigu ni lun liri wabure mehesusu lida hibagari Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabuleme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyu, libugiri lagiribudun wabuleme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma louchun hugiame luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagi ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tula. To harinya gubo luagu chilukali la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gie me la childinu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bai bungiu, le nyura guba lungo luagu sunkate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu, marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la amga lubara gine lidani, luadig marinya vuribani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubare gi gajera la lafu ridon lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufu ritu ligia, gama lumo la gini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuya di wuriba ni lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri di go. Kay maha habay lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbaliya bungi yo lida mboli ego lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasiye diru niwa sun ka maha bany hafinya ni lagu inara ni hinsi nye regu ligi ya wuriba ni hon. Ayinti wagia waduka nyo hinsi ya tinyan lun Kristu Sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubayiti ni duhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, Arufu dahani le rua malibai hun lau dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyu. Afuri ida huma wa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere hun, areida long me luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungiu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungiu lun hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadisa dun luai furumia guadigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. merede tiwa mawadigi mariga hagana gua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wame, lubara gen lira, nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejogu, lung mamabadiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lung wamuri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha lehuma wama, ruwa muti meha gumadi lehun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagin maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubai tida garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun ada. Au pabulu, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da buricate le ni dujenyu me megen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veyu ligia dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yariñaga.
2: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharu adu banya ariabu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna lun ti suru anyu wama lun ti wadairagun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau laniguagu lun launigiruni. Lun tiginye hemenigi wama luagu wasalbaru le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi wanu le hadigwe. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyu. Lun hererun honha maha tiña hawadik maridu. Lun hichugun gurasu honha magura sumbanya. Lun hidera guniña ha debili baña lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungube. Uwalani yaba afairu tiburibani luagu buribani. Houchariku huma hadigun buiti huni wagua luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti. Aninhale labu serbei bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyang bai bungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegien Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabune me Jesu Kristu. gun fuliti bung yu le aguwaru bay khun, ani lagu muchu bay la digani sun kata yu le hida. Ni duhanyu, afuri yida huma lu bung yu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun wa duhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulo, lu Timoteu. Capítulo, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wa salbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Na buri hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bay Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudegu tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, Lung heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da ni honga finyatinya hagia, lung hinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubay bungyu lung moisesi, Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la khon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa luru du. Luru du khonti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dumbay lu bungyu, luga yara bay la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa ma lubay uweiriguni luma inebesay lu bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangriguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariniaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la suseredun lun imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lu mafia lu hafuren de irun lu manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatin na lung la degani wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligia mesereme lubongu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubongu, leginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda tiginye bungu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun gerigia, lungin hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiyu, abar ginyin ginyin gayara la dimureka wa way ginyin ligibuge bungiyu, ugeri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lung longwe, lung la faye iruni le begi hasalbanu sun gerigia. Abar la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lung kate ile launahana bungiyu kei apurichi hati, luma kei apostolo lung narufudaha hon hama bain huriyu, libugri inarini le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati lago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugirian lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigenehani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lung laula lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan la digbay bungi furumie, lari gien la digon Eva. Mama gien Adan le ye dubay mafie, wuri e ye dubon, ani lau te ye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufuda hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarini kata ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la busa irumbay la digun. Lun alidi hatibay la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransinyo la sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransinyo la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira, lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luay lanangu lungua saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya luay ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lung lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu, lung ti ugini hama ha inebe watinya, lung ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lung lisi edun marasun viye tihon. Lung ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lunginye harumata hanigi, lung ti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseribidu ti ligili sirugu. Lunti tumari la aba arigu uri. Lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adig bali hawadig maribuidu, buidu bay ladimore honi wa hawago, ani raguti matinya anigi lung hadimore haluago hafinye luago Jesu Kristu. Naburi hanyong garda tobun, aguda bay nanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun lung basubudiruni ida lubala lousenu grigia, hadan lirahanyo bungyu. To ligilin si bo, bungyu lebima bay lung sunda. Ligili si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruni ba, luago weiri gula inarini le arufu dubay won libugiru wafinye.
4: Arufu dagwati lung wa kaisi grigi. Richak wagdalai sifiri, ariha hamoe angaliw. Apurichi hawati luwagu hongu nechani, afinye wa luwagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luwagu leda unlame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luwagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalung arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, ye etinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lung hagama lidun grigia, alinyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le ladiga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lung ni kata lidage. Lung ti waharun lung sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumag da lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lung Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lung bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinye rusungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinye bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lung banuguni wa kei ni kata luegye nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lung ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugo ba bungu wa lung balihanu lererun bungyu lung adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lung. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lung aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lung kama hamuga lung buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya uvininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai kadukanyo luma lung hagu yuguduni insi nye habuni le haduwe irubai hong hagubrigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiglinye bungi ulao, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun sui na gubai, rutu muti temeni ginluagu bungi, merede tiglinye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le marita nguti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumagi uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sun katei, adimure hakatei le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya, lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusari logu liyuma bulu baga sudan le luwadu marigun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti badenha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufude dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungi luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lung tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lung tiheseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ainga rufu da haba grigia kate imarichati animuona ti luma la ruma rufu da nilelani wabude me Jesu Kristu. Le idera gubaliwa agunfulira luma bungiu, aba barigu watungu wa grigia ligia, le ibidia tini kata lung. Ganigi ti la sigene ha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inarini. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inarini lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Lung le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigu ti wani kata wamagua nyahu ubogun. Sinyaba iginye wanigu ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadauragun lung ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleba isun luguya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lago kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, Kaisi haba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba haba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lan na wafinye. Haba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le. Barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun, tausun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagun, Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la wairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la houserun le tima timat. Lung aranse yun hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lana li subudi ubo. Nisi gene le lana kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulu, lo Timoteo, capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolo, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihin laginye bida. Ligandania gubai bun, lung bayusur ni meme, ubafu le lichu gubai bungu yubun, dan meka le nichugun bali nuka bu babulugu. La diga michugun tibungu yu aba sifiri lanna anufu de won, aba sifiri lanna ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichu gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da habai kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairubai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichu gubabungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lung wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihi la kata ibuiti wadiga, Ladiga ita ralinya la laranse runi lubaregen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lounahani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun bibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti nabungyu lun napulijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufudahati. Lige na sufri rumba linsun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, anichoru numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gowni gibai arufu dahani le lichu gubai bungyu labun bariaha. Kai si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginya nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaragi lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredati lalua hanina darila dairunina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Haga yara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun ligye lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lun nikata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. igira hamali inarini harinya galwagu sigihali lalidani asaruni lidagi oweni hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara gamalumu rukali bungu aba ebu derebuguti lesinyati lahingi chuniwa buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie
5: subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunloi uribani
0: tidaba muna weritu mama regini umegeni golu opulata nye anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua anihe lunti luweiri age ayusuruni anihe lunti furumi ya gwaragu jusu gamalumu ahen aruma da gwagda grigi ya lungwa ababa iweru lani na uweiri guni le derege guati lungwa lungbungyu huligi ya lung aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabudeme kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru lung kanta nubala lung le inari nibe. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabusen run, afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubaregi me lira, halu habai arufu da ani le gumfuli bai luma luriba haritagun, aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuse run bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lwago inaruni, aba mehadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahen buguya, buidu labisami na sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salbaruni, gumfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, Areida nali erufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali in liyabi in lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kata ile lana ubo le lung, nyundu hati uburungu Tesalonika, Nyendu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyendu Titu lobo wagun Dalmacia, Lucas siriguny numa ya, alu habay Marcosu, banega ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idauto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Uwa teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deja erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun, mabu galinha eu bulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo. Bumalamu gawabudame Jesu Cristo, binilão me bungyo sun huguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, e seribiduti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chilihali la dan, subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, lum ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia wuribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransanyu la sunwa dan lule resibinu bisida tinya lubin. Lunti aban lavu giri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu dagu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahi saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi, lunti ladau runi wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu.
4: Gerigi ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabi, alinye gaba hon alidihatinya luago lunti la deregdagu la houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derege dagulida hafinye lwago Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufu liruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lun buidu lan hachigi. Ruba haba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu ani sinyabay hadimore ha uriba wawago. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hama nyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lungwa bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luwe irigun. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudu niwa legumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigo ni le buidu bay. Ani haa burikata yi lung bay barufu da hani. Itiga ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigo furumi ye guari kata yi buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagudu niwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hichagun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene burile malati, uraga burihawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun lurudu. Luma Apollosu lida sun le biarati. Rubei me le hemege rubei kon lun hasigiru ni haweya sun. Frendei hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu ga habagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya boi luwegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bay insi ya won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. keisi tung waduhe apia, luma lun arkipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabule me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida lena lita kum buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabule me Jesusu. Amuria atina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luma.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lugun faranda.

0: La sasi luba, kidangu, ahi bubuya, aba bene medebe, magumu jubo ibibahbele.
1: Maria guti buin junia ba woyasu, lunia ba angele.
0: Yoruba lege nomere, dari nechubu nye bagani, labu nye bubudi.
1: Sung angele gu, sifiri gu aservi duti nya lung buin ju hagi. Ona huti nya lung, hidera guninya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira agubali madigu hagia gasu lao abru hati liganyu buingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye halogu wafigo. Ahi munigiru wa ma onwe wa salbaru ni le resibi wa mali boy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo wa salbaru ni le furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligine won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugubin won lau amu nyegwana luye ubafu kaisi labuseru ni. Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi, le meme waguboi wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
3: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu, kata yanusa dirige lubebele sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahali, damalumu dagu kata umuti lau wairibuni luma inerese, rubu mutinya lau jesun katei.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Daugu, lau wairigu ni luma inebese ilogu, owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ha bubuingi won, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung lira hanyo lida luerigu. Ligia lun tiluboye buga la sufu irun lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona haboy kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya babuwagu hon ibirigu. Neremo babuwagu kweri hulina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitu babuwagu buingi.
1: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalichi kuma ya buingi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyangin, wugiri lan meha ginyi garau wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyabin owe ni hon gregi. Itara liyangin, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia, ha meha aganaubanya kai idamuni, laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu, lun lidere guninya laduga ogun Abraham liyabin. Lun tilira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafi hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wocha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti conigi wama siendo que liemi bebeluru abawadagi dame la chiluru oura lugun du apurichi ho alguien yoganu logo ta salbaruni un kaisi gubairigu hon wagochago gamalumu. Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
4: li gi na fi yu rubik, li da ni ganyi, lwa gume belu kwenye la, li gom fulasu le emira kwa gali.
1: La usun, gumu la ni buingi lwa digme iluma gen veyu le, la gumu chubali la digni ubo. Kaisi la buru dinu wa tida lereru buingi u, lwa gu li sedung veyu.
3: Aba le mera gu buingi u li da gesun lwa digmari, lwa gu li sedung veyu.
1: Ariyan wa goya li gi ya tida lereru itar.
4: Mebelu kwenye ni gom fulasu le emira kwa gali.
1: La udimure iburile, subudi wa muti luogu aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, hawa gichagu, hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyu. Lige la ransi rube bu ingyu amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agun. Lugundu, adimure hati bu ingyu, lida agen le meha larinya gubay Davidi saragu dan larigia, tida lereru bu ingyu.
3: Ugunyi, ani hagamba le lalia uwe bungi u, madara da da homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu israeli na, madimure hayati hamuga bungi u logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu bungi u. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma bungi u, emera aguati lua iluadigumari, itara kai le emera agumeha bungi u lua iluadigumari. Lunti luboyiti wafagun luwe beluru lidun emera aguni ligia, faladig lianli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara laa la ramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lun le lumbu ilaguse la gudunio. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielun, ligia wafadi ebuin le tima tima. Ligia lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu le wafadi ebuin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luhuye ucho waguni kai wagia. Gamalumu mafiku nghati. Ligia lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue ha buingi ule insi ha bube nwon. Lugudeme ha bulan nwon, idarego wa lawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro yugiti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingi u. Lunginye lichuguni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudun ilua gufigo. Kai debi lilan fadri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon gafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luogu lifigo guanarigu kai gubarigu luogu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladara gun aba grigia lungu fadri me le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro wairi guti le lun kaibu galarinya guni lun.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
1: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. La usun liro la bu ingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubai, laula sufri nu nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu. Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene ngubwa itida angelereru mwingi unhu. irahi ki du lida hafiye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lobara ge hamoga haigi haigi ni le dugdat afiye tiya ha goragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili gufranda hamani le reru buingi buidu gamalumu aiki ni le dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafiye ha subuti habu banya lu le reru buingi buidu subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le wuriba bai
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro gon wa maluboy tilina wasubudiun togulereru buingiu. Igira wa mamugai arufu dahani le meren guboy lebugru Christ. Marita goma loguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat. Lumaburi afinye ni logu buingiu. Arufu dahani logu badise lichuguno uhabu habulu gafinye tinya. Hasaru hilanya lida nge uweni. Luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi busiye buingiu. Grigi ya ha resibi hamali bai larugo ga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiu. Ha resibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha here gubaya ya hasakriha. Ladiga kaisi gubayri guhamunga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadugu ya ginya lu hehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula lu nikata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra hayitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugbe nadu buit. Ani hibihu bai, sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lu lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata le ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa da afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruti walun hamagwalidun. Buse ragutu walun haye hani hagaburi ha meha afinye banya logu buingiu. Amada hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luai lu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawe hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate lao finyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboiti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufudu ni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, Lalagante Abraham Luago lagufu lirubai la lereru Masansi ruga ni kata lidangi Rula libuingi lereru wong Rule lafi yuru luago Kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi Ladiga sinyala leyen habuingi Ani lau kata iligi ya Sunha nyumbi banya lumbuingi lu hasalbaru Kayarati harigudun kurasu Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wong Agda halumuti emeni gini le wawani Derek dagu, kaisi lagdaha no onguru guni ani emenigi niligia inyuguati jagurum meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
1: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salemo lufadiri ginye buingiu le inyu timabai dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye lari ge laganye uni uribu hawagu uriwe gu aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribu lu mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salem. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata nyala meha lagubri gubanya, ibidi yati gini kala lagu chagubanya. Ibidi yati ni kata lubuguru lagu rahon, ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha malki sedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidi isi fare iti lu lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lu nti hakuburahani lidi isi fare iti, hama gen grigia lida age sunkate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahiti melke sedeku, lausun mama la ladiga wagun lewe, Aguburu halumuti lidi insi fareti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingyu. Ani siente la sige neruni ni aban luagu weiri kutima lan le abini ya baisige lawle abini rubwe. Jawada fadri guha eresi birubali ka lidi insi fareti wugurin gowe ditini. Ahiti logo Melkisedeku tatimura halere rubuingyu logo kai logo aban le vingwangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo lewi hausun fadiri guha la diga wagun ha agubura habali kada lidisi farinti gwento logo faye hama niginye lu melke sedeku lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida haba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe melke sedeku lubaru. Hadange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadirigu, memeke ruwa lihamuga la chila ahgun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi ulogu, lida gen la amu tribu Israeli na liebu in Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambui logo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabui hesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule aria ngubwe gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu lafadiri habui la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la ria ngwe buingiu logo hesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya, lusun wanda, itel emelu kisedeko.
1: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi, le liluru du Moisesi, la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya, grigi ya lidage afigo. Lemeye wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la, wayara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingi wemenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahinti logo Jesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da le reru buingi.
4: Finyu bali buingi le agure me ani masansi rego luboi la ritamu aba fadiri buguya lu sumanda.
1: Ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lu ile frumieti. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masa giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ati lusunda. Lugundu gabagari tisunda, lula yumwago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo ngwanarugu, lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adaga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hakia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lu ladigu ni fadiri me, le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudi ntima abo ilida age sun le warinyo kubay, logo anihe ilaba fadiri inyutumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ige lome relala na larungu inha buingi usielu. Ani le servi dunya ka isi fadiri li dan flasu le sandu timabai, tida sandu ariyo tima tima tu to ladigibon wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati li chuguni wa lun li chugun idewe sei luma adagara gudini lun buingi. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la adagara gudini Jesu Kristu lubuingi. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logu iyewa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gu buingiu lu.
4: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufutu gumbu, luagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun inagubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulau furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Laria ganyare habule mebungio, lachili gobeyo, lunadudu iseri daradu, amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama hagichagu, lewe yule nare kutubo ni hahabu, luna sazaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu. Lijeti ligi rubani ya hongua, linye lariyebu abureme.
1: Aniha daradu le lumbu inadugu ni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyebu abureme.
4: Nichugu bai niluludu, litong hasanyumem. Aba menaburu ga nitida hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mboi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, luma vele jere tima gibi boi, dari lumu le wairi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba nile hadaka boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di rugunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbuingiu, leidage hata animalu le adagara wagudu bai lumbuingiu, segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwarago hama sunsui na gubai itar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, Lun larita kwa gudu ni ya luwagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu rubai ubo wagun.
3: Mabusa rutibu adakara gudu ni idewese. Ruru kutibu awa ugu gunu. Mabuna atibu langwe adakara gudu ni gudawa ibote. Niburi lau adakara gudu ni luwagu figo. Aba di larinya bu, niubi hedina ubo wagun luna dugu ni bugunda nubungi ute. Itarakaisi guru ini adalah luagu tita belenu.
1: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hau anima alugu ichuguti elu, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu larigie,
3: nyubi hatina luna duguni gugunda buingiu.
1: Mini lan lira, nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingiu lun laruma da guduni wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu hadugu ni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagi taruni atakara gudun iligi afigo. Ahinti Yesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abal layunru loige lomwere buingi. Ani hinyi ngueto, agura baha lichugunia buingi yo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasu, abal labu idura gudun ya lani gubuingi sunsui nagubwe lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Tanle lariyangu.
3: Ani agara tole lube na gudun ya hama lari kepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubwe niluru kutito kanigi abame na gure tine lita hasame na.
1: Lari ginye lariyanga.
3: Marito kutipi ya dine me logo hafiko ni logo kuri uribatu ya hatigubi.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logu figo. Lige lubai tinitu hinu, la ulonwe Kristu logu guruwa gayara haliwebelu rumlido mfulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wongu lumu mbuingyo, aba ima le anikibaliwa lido ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Lige lunti lubai wayara fatu lubu ingiu tau taruma wanigi luma lau sun wafinye deregu dagu luagu haruma gada laru wanigi luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo larigen lachibunua lau duna harumati itara meme wama deregu dagu lida wafinye masansiragunga lida wemenigi lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu lunti ginye wafagu viteregu ninye vibirigu luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi ya afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento otima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Yesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lunlaguse ragudini wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama ouru wagefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi logo lunti la lomwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Yesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le aruma tagadabaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
4: Aulelubo ilabai chabiduni yegrigi, aulelubo ilafai regiduni yelabu hafigo.
1: Ariyangatiginye.
4: Naguse regiduba yanumutu niye.
1: Fugia bugrigi ele waguti, laburi haliganyu buingi ule mingwabwe. Harita kuhuma logu buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya auseruniwe. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Igira guagda tunhungwa la ugundani nun lagidarun le huma boi huwe. Subudi nyu humoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara alamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tariya hene leneru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
4: Maali hali, ahi nyumbi le lube liyami. Madale se hagubo isarani ta. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wakai grige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: afinyani achouru ni legu muti logu wabihi beilan le wagura bubai. Loma wachouru ni legu muti logu anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladega hafinye wagochagu lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani wasubudirei logu buingi ulan adigubali ubo laru gulereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladegu. Lau lafinye aveli lichi gaba dagara gaduni buiti mati sigala ule la dagara gadu bai kai lumbuingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gadu. Lau sun luboiti hilala aveli aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wasiye lung mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarien he lereru buingiu logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lung wayarafadu lu buingiu gasu wafinye nu logo anihe la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura lau sumarihin gili la gura aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba la daragun aba unwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba lafu idun lagaira gine ibidi ogalun haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye la duga lafinye. Aba lagana un tida ankiampo ligia meme ginye la duga bai isaku le liro iluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingiu. Aduga lumuti Abraham sun lira la duga agura bahala lebeluru lidon luguidu uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule la digu bibuingiu. La uginye tafinye sara la usumehe waiya ruta lu tagarudu. Resibi toere ilumage buingiu lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu. La gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abrahamu lu ngarau la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu ilan saragu. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wogu. Grige harita kumanyaita arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri budu hari yungo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi ute bai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na meha le laucha gubali buingio Abrahamu laularia gulun lulafaru ni lira ule Isaku hilagu bai lun la dagara gudu ni lun. Afinya memeti luagu buingiu. Rugu wati ebe lungwa luledere geruni lira ule abana guti. Lausu aninya galilabuga buingiu lungu luagu saragu mayala ladiga wagun lidange Isaka. Subudi rigulinyali Abrahamu luagu gabafu la buingiu lungu lasara gudu ni hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe ladiga ni buingiu lau lichugu ni Isaka lari igun lungu Abrahamu lubarege yebe lafaruni. Lau lafinye Isaka frama se lubai abini nuni lun hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la binilumuti ka aba hada ge lirahunyi hose aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyi luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubare ge boi lowe ariyangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Tale lagiri ya hobi. Aba haramu duni luogu iru wa hati. Ladiga harihi luogu buitu mere ula manufu de tinya lua iluru dule lichu kube uruwe laula finye moisesi dale wugri hali maati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe te hibdu hime ilumuti la sufri ru hama lumutu niya buingiu lubare gien lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la santira gulungwa laula sufri ru unabuguni lue gien kristu le lumbu iliabui sigulau lagano lida sun lirisi ehibdu Lugundu, logo afaye ruaho le lumbe lichuni buingi ulu, lichiga ilaritagu. La ulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafin logo seduveyo. Aba leiguadun, loba lubarierun uburuguligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, mowen tubay uara hamaha, magamba dibany. Laduga, taramudinia aria hatinya Israelina tubi. Kaba hamuga kate nariak? Logo beidanu lun naburha logo edion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetago. La hafinye, Ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Lugayara haba ila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tawe fein rede itinya eibu ganyan hatugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouse ruwa hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawaguboi, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyu aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsuina gube.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi yegwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lun hebela gudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hong angelegu lau hadugni kate ile ibidinyon hong. Harita kwa huma hawagun adaurutia kaisi kubairigu hamuga genye hadaurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule, emege irubai hun. Arinya gali.
4: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara hama giriga diga nalu.
1: Harita kwa huma, hawagu, haadundi habalu. Hapuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha, abagari ani aje hakumui afinye. Masan siraguti likaburi Jesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu yari arufu dahani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lu ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugu bui luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyu le inyu tumabui hata anima alugu lidun fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luago figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itala linya ginye bogu di loyu burugu lowe Jesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung Jesusu, baugudi tu ikiampo agai. Asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati niyaba uburu guwama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburu gu le lumbo nyihi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichu gu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Jesu Kristu. Etengi uni ligia Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse enu boi buingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakamba di huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni. Gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubo hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboy buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lunga yara abay lan nidin arihang madisa. Ayumura guatina lu buingyu. Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristu. Lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristu. Lungayara abayla hadugni lugunda, weri guni lun Kristu, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresibiruni, Dimure le aburha naalibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubu numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binilo buingyu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunhariangu lun.
6: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
5: Harinya galule gudeme bay.
6: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugenu gud.
5: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
7: Hisi ya lakinige bile dibu, ke bisi yango bungua.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanegu ni sungrigia hadegu ya figo drugo muti liluru du bungio lugun do hagu flira ba grigia la sun lurudu igira lagun flira ba lida ge gaduru ti lagu la dura guni sun luguma di lurudu lugun do bungio memele ariengu bai
8: magabara haba
5: arinya gatiginya
8: mafara haba
5: ahil baiti madugu grigia gabarani gamalumon afara hati midi ti laule lubai belurudu Hugu ya luti hadimureha. Agabri da hugu ya mekaisi lunti ya hagusira gudu lau luru dule esefuru bali wa loilu bafu figo. Magude mehabu banya hon amu, magude mehabu begien bungi hon lida meve yulani na guseruni. Ayin hagude mehabu banya, buidu behafri du lida me lidani ya guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine niligia. Kaya muga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
6: Buidula lidi bu. Darugu wa babau gwa hobu yeme.
5: Eni michu lumuti lele mege rubailu. Kage hula lira. Itara lila susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwa rugu itara lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
6: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au waringa katina lui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu din lui buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afinyeti blogu aba rigunye la bungyo. Buiti badugu. Gamalumun afinyeti gie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de lui. Mahati bu bafinyeru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungyu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lia lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungyu.
7: Afinya timeha Abraham luago bungyu. Aba labahu du kesi bukiri richagwati.
5: Nyariya wuguati luago Abraham lumada bungyu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungyu kesi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dune tafinye lautaramu dune luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3
5: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habi. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lubai aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lau sun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, Heve, ama anima lubaranana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lidage meme aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itara la katele. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti lumaduna baswati lidage aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutauhida, gufaranda ligia arufudale lau lubui duloseru, la una buguni le lichugubei lichu laulum. Gamalumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadiguni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be lumage bungiu. Aba lichu au le lani na ubaulira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya haa, gama bali lichu au le lumage be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4
5: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu, la diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu lagu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai lumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi etisifiri le lichugbe bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
7: Rumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la volumuti ha unabugu banyo.
5: Rugu huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lu bungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha ma vuriba ha wagu hibirigu. Lea dimure ha ti vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura hanya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
6: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya wa haruga, aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu wa maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire da haruga, kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga,
6: ahibuse bungio, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olira.
5: Ahitihuguya hadimure halau pantu, Lagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun panto le mabui duti. Le lubai ti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
5: Agamba humai kate le, ugi erisi ten havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadugiragu tofinubo. Gahu alihigo luluma hani plata. Anilige babu ya ram. Aba mehagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende. Luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu gahagia ni kata hawege guwa. Nige luboy tiniduhenyo, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubeilibihi ya lubahani buiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyo, mekehara humaha wagu iduhenyo luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jara.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Agulida balava dani. A salva duni le meha wagubi ka dimreka. Ligia meme le wagubi ha purichi ha girigi ha hun lidon buridan le. Aulu bafu sifi di sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi ule aguarebe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun katei. Taria han erreler un bungiu.
1: Sandu kumal, lugundu au, sandu tina.
0: Aha, guara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia. Lunti huara du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lidagien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha titi la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati mege iti luagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubou. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido la gumuhou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finyinu luago bungi le asare gudubale in Kristu lida ge oveni, ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, luha finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela gisi nyendu hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubelu sunda, taria hare lerenu bungiu.
2: Itara haya sungirigia ke hidu, liabi haweri ke lufuliri hidu, dan le lasan hidu abalaburi lufuliri.
0: Ahi lerenu bungiu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagube larinyo agua hun.
3: Primera Pedro, capítulo 2.
0: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara keihabu seruni irahini ufigiginya mili giharumati luga nyana baila hawena mudun, itara laginye habu serun, haturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humalo ilubei le tima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalo beiti lu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu, itara linya kei aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, dige ginye taniengu bilerenu bungiu.
2: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye nikia loago, buidu beli liho.
0: Wei ti le begi dubli gi hun. Hui le afinya libe. Anti ho ha ma finya banya. Gufli hali le taniego billerenu bungiu.
2: Duble augo lo bere se hama abunu utinya. Ligia le duble timatimat.
0: Ariega tiginye.
2: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luago. Feri di hagu ya lusunda keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti ya lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti ni ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Kei silani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, kei ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhamani chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi grigia livre tinya. Gamalumo mosera kumei livre. Luha digne le buriba bay. Lubaragen lira. Abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun grigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chuo lwagu, kage li sidu ni beha wandu ni asufriru ni lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandu ni laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaru ni. Madugu nti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni, mona butilo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti ya lubaragia lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugu wa figo, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lun figo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigirubalan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahin la mahagin yang lubai lung uganu lani na asal baruni. Kayara lamu gahayabi lung hafin yang luagu Kristo. Luagu rugu husa. Lau rugu meharikini, lubui du houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida lahanigi hevendeda. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligaburi hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahin huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya bugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebuseti, labagari gu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundan, lunti lumi giri nungi nyenye, wile dimure amribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele buju buri, alu halai terangi lu, awam la falu buri. Adiga gongi lu moti awa bore me, buju hari cago bani. Agambala is afori e dundu, anganya ha adiga bani buri bati, magunda ti buju ha.
0: Kapagi ganyana adiga buri bati hun, ahang icha go hun gua lu ha adiga ne bui ti sumada. Gamalumu, flesi watu ahang asufiri la adiga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma ta hanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigilau la luha sufriru, luegi hadigun vuribati. Haritagu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bo hasal bara vidirigi girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lun laruma du ugubu badise. Arufu darigi lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau Lázaro Cristo lida gi oweni. Munda iti Cristo cielo. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu cielo, labugie lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubeiti, itera que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hon guariu. Cuento, vueli tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Igia, apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibini honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubai aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi en sun kate, nye la sarago isi ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isi ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hungwa ubinye, magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya, buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresibiribay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leseribidu hun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bai bungiu lu. Sunkate le hadigu bai, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Cristo. Lega duna baling uweiriguni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristo. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristo obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la faraha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramutu loegie lanigu la Cristo. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu uerigunin lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseruni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, Huguia le abuti gulida hadamur ya finya tinya. Ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labu gebanya hariaha. Ke si honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisi ya sensu hu. Moseru huma kama hamuga haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba tame leliabi kesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idarangu lumuti uha. Una bugu banya.
0: Rugu wa humalo beiti hungwa. Una bugu labu ginye luka bubungi leka bafu bai. Luka nyara la lichiguni ueri guni hun demele la tiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungi. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagudu wanyu huma. Ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu ebuga henyadu gulinya mafia. Lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagda huma hungu walu. Deregdagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei idu henyu lue ginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru ni von. Le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Naburu yungara da tohun, huia lea finha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subudiruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudne in Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida letima timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama beginye luago ni kata hisubu din luago Kristu. Ahinti le uo bai kata iburi lira lidan. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Gulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo baiti ni duhenyo. Afa gu hama luhen dere bugu duntima. Lau achoru ni luago bungyu la agua rubalung. Eni anua dira lung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme wa salba ragule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veju lunowe. Itaralia lo baiti, nadugu bai nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha amuti dan le lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisye bainu, le aube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariru ni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguri ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahin baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibay. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, aba lachagaru niya mafio gati, aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tienha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu liviye hagaburi girigia uriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubei. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kobanya hongu walun luei ochavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguse runin. La sufri raguda timaba yang bungyu ha afal urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubai bai bungyu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launi kata. Marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tau sunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michigu tinya hadunu. Ubafu sielu na hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi animalugu. Ua tigunfaran da hama. Hagura hong luhargu dunu wa luhafaru. Adumra ya tinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi honwegu animalugu. Asufri reina. Luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. Lagibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atinya. Dale huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma mama diruhamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iyan agua ya hagia. Feri dinyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha algu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani laula yuma ha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tinha liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu laguflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
5: Agar abo hatubuir huswam prugulari getagun le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburga hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inaru nit le frende humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le wariye gubei. Rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariye gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etombe. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. numa hagini chawagu wuriba tinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba aveju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selalibei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agie. Labuse lulu hasakri hasung girigia. La chiliru babayu ligia, lula giribudu wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum chu cielo lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungiu won. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungu lida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Luagu lagura baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungu lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lausun anihin burilan tida gie, henenguti gufaran da valan. Hatibide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate le. Digia lubaiti, Niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan, Itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburhañi burikateri lenhu, lumafiko huahuma. Gamalumo, ahin afiko hosombadi, labuye babure me Jesucristo luegien, wafulesi. Ligibugien wagu chibuingio, laduga, ligiru guñi richagu. Lida guñi Jesucristo ferudun ala, wafigon. Anima marugu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Eda wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalien le lubaibui buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwala aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lung laburu guduni. Ahinti le yere haboti lung liduhe, Itara linya kaisi grigia le eibu gube lidan luburika. ibidia ti lung halion boy la lugundu darulu muti luburi ga lari nirahunyu nabur hanya hun lugundu ferudu na la libungyo ifigon ladiga Kristo agubrigo nabur hanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristo le mehani halibe lumage furumi etida niburenginya nabur hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu nabur haboy hun nirahunyu lugundu subudi huma lila buingi uguchili nabur haboy hun agubrigo lugundu subudi huma lila Jesu Kristo le meha ani halibe lumage furumi etida nabur haboy hun niburenginya lugundu here huma ani rasibi huma lila rero buingi tida hanigi lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafu misi adala ligaburi ubo hun niburi kata ile lida ubo ahinsi ya ubo hun misi ati buingi uguchili hun lugundu uwa tini kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi lumage guana rugu ubo liabu ani anihabi burikata ile lichugu ubo luriba ayuma hagrigia hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda nirahunyu chiluhali lagumu huda agamba du logo anitela laga ni Kristo kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristo gwento lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle wada agin hafrida lausun li danla linarukate mama meha wani guhagia lugundu lunhamuga meha wani guhama ereda yonhamuga meha wama gama lumu lasusra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristo sifri sandu hun. Ani subuti ti sun kata hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subuti humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subuti humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logo mama la Jesus Kristo boy. Hagelaka ni kubanya Kristo. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hatika itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi ilariya kuni Jesus uon. Naburu hanya imburi kateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anihi sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni larufutaha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu alan.
3: Primera Juan Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu bungi, ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingnu, lirahin hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu du gili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahinti sun le afigo ho boi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo boi, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. sun lubo iti le lita abu yaba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abu yi figo, marihi lagi li Jesu Kristo, ibidi nye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eye edutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristo. Ahi ti le eibu kube lita figo, lani kumafi. Lugundu, afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire ubu ingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire ubu ingyo asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichu kube ubu ingyo lu lida. Siyati la sigiru lida figo, lugundu lire ula ubu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya ubu ingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubwe, O misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu lee, hagambu we lumage furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigu bui mafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigha di walida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe nyuloye ge Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahunhamunga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi. Lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawagu, niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni ginluwagu. Logu lichu kubay la sunle wamuri habo iluma wawu, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingiyo, luwafinye ino logu Jesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbu ingiyo, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
3: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi eti yanu. Mafinye rahuma haunsun haa arinya kubanya logo buingiu la adimur hebo hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya guti logu, kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia, uwati sifri sandu lida. Sifri le Laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirije liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile harufu dahabu. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, agamba lumuti wa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya lubo iti, Gayarati wasubudiruni sifirilani na inaruni lumo sifirilani na yeni. Niduhenu, hinsi etenu, lunti hinsi egua wama wama gua, lugundu luma gebuingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lero buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufu da lumuti buingi visi yen lun lau launahani lira ule abara guti ubo wagun. Gabagari wama amaga lidagi. Ani ha isi yeni bui. Mama logo wagia la hinsi habubu ilu buingyo. Logo ligia la hinsi habubu ingon. Aba launa hani lira ule aba nguti ilu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lun tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. Lausun lira ahwa hinsi ya gwa wama wu anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubwe lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo lidanya diwa la aba luma bu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinya gawamwe logo lula la salbaru nu alono hi bu ingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubwe logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni timati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le timati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyaboye jee hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
3: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, Age lirahu nyubanya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingyo uon ani adiga wamuile lubaibai, hinsi ye ama ginye lirahu nyu buingyo uon. Ladigunu ale lubaibai buingyo, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Jesusu la lirabu ibuingyo ligira ugunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingyo kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kwe buingyo logo lirau. Le larinya kwe buingyo logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agenye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbae lirau buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bae lirau buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, Kuku yale afunye bwe luago lire buingyo. Lung hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hameni kitiwa luago buingyo. Lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwari gukate. Kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudiruni luago agamba lani buingyo wafuri yedu. Subudi wa muti ginye luago.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Agregia,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lidan figo, lugun du konugi lumuti liro bungiu, anisinyati la dugu mafia ni katalun, subuti omuti logo lani gu wama bungiu, logo labu genyanu lan lubafu mafia sun, a lani gu banyan ubo. Subuti omuti ginyan logo, nyibu halilan liro bungiu ubo wagun, aniru halilan gufuran da wun, luwa subuti runi bungiu le timatimat, wabagari dunyan le timatimat lidan aba luma bungiu, kaisi lidan yendi walan aba luma liro. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi u boy le tima tima, le gie ginye I bagari boy le magumu chedit. Nirang yunu mafala rahumanya buingi go ha I ye ni tinya I tarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. So la noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le timatimat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru ni le titabwe wanigi, ani le lumbwe wamabwila sun ata. Binilo buingi ugushili, luma wabune mehesu Kristu le liro ugushili. Ruha maime areini, Agute mehabu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna buun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie leje bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Lui heferi diruni le nyugui boy hun lida agen huwa digmari logu Kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarugu boy. Furume gwarugu le adira iruti ani meredati lida larufu da han Kristu uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu da han Kristu anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo mama lau arufu da hani le Meresi bira humai ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kata ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuseru ti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
2: Turuwa ligara da Apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobun, numada gayo, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibun. Lunginye magadi ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu ibu hada agen waduhenyo, loe igen Jesu Kristu, Ariya ganu logo babagari do la uwara go luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara gwagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ati nu, buiti bouserun lidan servi duni le badugubai, hon waduhenyu luaigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abagda gwatinya ligibugen, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibidi habubanya lubuingyo.

0: ye lung ti lubwe wete ni ru hong lung vitere ku niya leda la puri chi hong niwa ina ngani. Aburu hati na hame ha bagara da hong tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu ti lansunga da. Ahana lubwe ti nyundu nereru ba lung luagu le la digibwe. Adagwa ti maraswa lugu luma ye ni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lungu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu laa ligaburi. Gefenti wa ginye logu kata ile, ani subudi umuti logu inari ni laa le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise, aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, Mabu iga hanya umadagu jana bu. Ruboi mabu iga nlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
1: Kata ilebri la rufu duboi bungiu lu huan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegadini hon lanigu kata ilebri lumbai la susire du madise. Subudi ga dalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu du nilu. Ariye ga lali Juan inarini, lausun le larihu bui, anige feti luagu lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buru wanyu bui ya, la diga jarafa li dan lu lasusere dun.
2: Au Juan, na burha yin hong tila na sede ligilis to asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vinwa boi, luma ge lubara gen lagume serunda. Vinwa ligia gweto ani le lubai liabi, luma gien hama ge sede zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asar utilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidage wafigo laulita adiga ladwa urue gume luma fadri gume luwe seri dulu lubungita le meme lugu chibai ruwala weri gune luma ubafu lu lusunda itarala ani te Kristu duweri hari gube sungrige ibni gie hafa rubali haya hubo sungrige hau bo gume luago itara luba
3: au alfa bei luma omega la gume se haluma lugu chibule sungkate tinya la yimo bungi le suti kapa Le vima pa ilume ke lupare ke lagume serunda, vima ligie kuento ani le nube iliabi.
2: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu, resibi hadina gine gurasu lumagi. Redi na dairua luago buhu le giribi patmos, luegi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu, aba neredenu labu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga genkei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
3: Aburga bui sunle barihu bai. Aba mebonga hanukara da tuguye hontila na sedu li gili sitologo ubon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
2: Aba nagara ragulu nanihi kala adimuri habai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma ama beli tigolu yarafa lun lanigu wogu. Haruti lidiburi kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lonwere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasu du lausun lere. Dan narihi bali, aba nabur halubadu lugudi kama hilade gamalumu aba lagurna lau luha bulle lowen aba lariye gunu
3: manuhu da dagu aba au furumi atibai au abu muhauli ani lewi mabai hilat na meha gamalumu gwe tomi mat na lun sulda ani iligeli au weni numa lumaligeli fulaso lenye habi hilagwanyo abur habai lubai tile bari hubai le gwe tobai lumale lubai lasusiradon Anihal, hanichi ubi sedu warugu mahabari humanyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanunde lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis, capítulo 2
3: Boburga lu angheli letina biligilis to efesibo, maniaga mehon, interalia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu ule nowene, Leginya ego gubai labat na was sedu lebu sanu delu lebol. Subudin muti son leha dugubai. Subudin muti le dera huati mariluma hagurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unia hauriba mai. Subudin muti luagu hausha kwa humanya la ha ania gubai luagu apostol ko hama. Ani mama apostol ko hagi. Ani dari humani luagu ye hama. Gagura su hagu. Ani supri huwia saragu lina huati marinuagu. Magusha huga huagu. Lau sun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hon keme ha furumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ha huma, adiga humei kati le meha adiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese, aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstra hikabu. Lao sun lira, lagu ni hufule se iliere gu kati lebu harudu bai Nikolaita gu hon, luma buri kati le adiga bai, legi ya iere gu bai no.
4: Le garike iri gu bai lula gambu, Agamba lele larinha gubai si firisandu hon tila na buri legilis.
3: Aganyi lutinya, nega gudubanya lidar ya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le titabe legilis to esumir na bong, banya game hon, itra lia narinha gong, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva anjag, subudi lumuti ha sufri non luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginya lagu adimre hama harinya mumaya lagu kuriyu hama unibati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma loile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lunlocha ugunu hafinya sunhu gui. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi muni ibagari magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
4: Le garike iru gubai lula gambu. Agamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa mehon, itara lina nariyago, aule gama baru efeito gagiri bon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lua gulida la fulaho lenyi lubai lala na larui ha mafia haganawe. Ane lau sulira, numa meme nyedu. Migu humagili hafia nuago. Ni ibi ni lida le lafa rube antipasi le kefebe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, ani ibu ikate hadiga magunta tina lau. La wanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate le miha laruta abi balaamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi eigi ni le adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagari ton lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruda wa Nikolaita kuhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidiba huwago madise. Aba menagainta kuhama gurige hadiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afri domo ni imbulu mkine.
4: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba lele larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi gong aba dugu naruti lun lau aba iri iseri buru wanyo luagu le ibidi ya tini kaa on luidi ya lun le eresi biobali. Baburi haluanga lile tina biligi li sitoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya naniyagon au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le abi lugudi kei bronze le iri cha wabu wala. Subuti numuti sun leha dugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, eseri bitun lau hagura su. Subuti numuti nye luagu hadunye la kate buiti huwe to lue meha furumi. Kamalumu, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawiri to ariyo kukun luagu profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagare uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na da tu lu tasansiru ni tigabe, maha giro tigiro ni tahorma. Ninara hao, lagu naburi gudaro laga bana rugo, afara wanani metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawago, ahi guberi gihigir hadago ni kate ileburi tadagube. Italoga tasubdiru ni suni girsi, lagu subudi nani lebe aritago ni lumatebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahi bihati akira banya, ama fala rupali ya ruhu dahani ligia, Machili ni yegi asubu dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafi. Niju batinagi ama nuruni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dirguan dari lumo lebeha. Niju kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani buri lau badu lani na guma diganile lauti gurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi saudiru le lauti muu. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hong.
4: Le garika iru gubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
5: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluang enile tita meligili sito saro disipong. Baninya kami hong, italia narinya go, aule hao bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti lumuti son leha dirgubai. Suputi numuti lagi hilang hingga la lausung arinya aku ala lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aninya gua bayi lubar ke longe. Hari kan nali lagu muwa la lale hadugu bayi ligibu ke nungungi itu. Hari ta gua huma lubai teler nu dahu bayi hum. Fala huma asakri ha hubu ya men. An huma aga kutu, nit bahu wago kei liabi apa hiu eri tulipi di ongkor hum. Lausung lira, anya fiu kiri ke hagana gua nyisar disi. Amadase gua huma giru hatau rabu. Hagiya, ego guba numa tau dagu utharu tu ladiga duuti hon. Agani nutiya, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libru tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
4: Le gariga iru gutilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itaralia nariya gu. Aule sandu bayi, legi inar ni bayi, lega ma balin ligele uru bayi tabi, le uwa bayi ni apa gaya rati ladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi, subuti numuti sun leha daru bayi, roh di napa benda darani hingi bugiye, le lasi aruni apa ador, latika lau sun lau wala here, adika adengga sun lau nunggu mati, ani gunflit nunuma, nadiku balun hayabi lani bu mafi haye banya, hari ni kumanya lagu huri hama, ani mabagari turdiya, keisi lani kukumbiye. Aba mena utara kwa utini ya higibu gyalu hasupi turuni lau kuhila numuti ni abanya isi ya tino. Aida humali nuhuma di luga gura suhuma. Iga naraitu batuwa nubayi lwe litani ocha wagune le nubi liabi lwagu su upo lohocha wagune wa soha upo wagubayi. Matisa bini abi, agda hakumi le huma bayi, walamu ga abayru tihiridi huwayi. Aganya nutinya, nishi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru zutigia ya menyingi. Aba manaburu dani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei gine iseri nili hawago.
4: Le gariga iru gutilula gambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburu haluanghe li le tita abai ligilis to laodi seabu. Baninga game hon. Itra lia narinya gon au ge feti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye be iliabi sun kati le ladiru bibungi. Subuti numuti son leha dugu bayi. Subuti numuti lagu madili huma animasu hubayi. Tiligu bayi hadun hamuga wasugu bayi hadun la. Gamalumu, ibashari gugu bayi, madili tun, masu hubuya, nevera habadunu yunglu gugiye. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu memegiru huma ni kata, animarini humuti lagu fugiabu gugu huma, gudemetu, marihu itu, surusu hubuya. Ize nichi hubayi dimuni hun lunga gai ha golu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima tima ti. Lugi hagai ha dago harutu numa lu hadora gun lau hasuru sana. Lu aya ni lu hichu ni lidon hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere arvu da hao hum. Nuti lubei ti seri huma asate ha hubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numale le abalataro ni bena nuba ne belu ruba lumo. Aba menegi luma hau ligia me numa. Agani rutinya nichi kubo bara hon numa guwa lagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyo abana nyoro luma nungu chiluagu lala.
4: Le gariga iru gutilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
5: Apocalipsis capítulo 4.
2: La riga su cata y le, abandarije aba bena de rago cielo. Le habitu mala li le, itere bay que tu mala li fidu, le buga a dimore abay no, abalaria gono.
3: Wariba nyaho, narago dali cata y le, brilubi la susredon, la riga burilebo.
2: Lida ora ligia, abandere de no labu y el bafo si firisando. Abandarije aba lala naru y hani, cielo, anianija som grilla y un luago. Itera linha, kamaba dubu miriti, le hasup, o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amirihe tuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia, afriye tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Agia sedi lani bungi sifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidirio harugongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya gabagaritia bui lau agu dandu hagibugi ki hanagagi. Lefrumi etiha dage itar liye kei aba liyu lehabia ma itar kei aba bagas uguri leheruwa itar le ligibugi hagibugirigi. Leha gadru itara linya kei aba agi laha mahati. Gadru gubai hagia sisi ngarina luagu kara aba hadagi. Bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digine kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi metidang. Vima ligia weto anile lube liabi.
2: Sagit hichugu kata ya gabagariti ha weiri guni inebesi lumetengiru ni lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni weiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bai.
5: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abad narihi aba libur hobure yomutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti lariniaga.
7: Kakati na boilu ladaru no liburu luma lula heri tu ni tiseyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lulu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula lianu. Aba tilariniagu aba hada ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu lumalun la heiri dunin sedu tiseyu.
2: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagariti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudura, kamahamuga afaruali, sedu iligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu no liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagariti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adega banya ruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
2: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli gugeyegu. Hania galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma ya tengu ni lumu ule afarubu.
2: agamba no mutiguinha, harinha guni sun kata ilela duga bai bungi usiel. Le muaru gubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kata ilela lida bai bai.
10: Rua la ateng di guni, nebesi, ui di guni, luma ubasa, yule yu bai rau lala na rau ilmi, luma lumbu dungu kudu sunna.
2: Aba harinha gu gadri kata yang gabagri tia, hagia.
11: Itara lala.
2: Aba hahu duragu wen gadri wenya yamutu hagia, aba hichu gu uwei di guni lu.
5: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abat narihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu la niya gu aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igama
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudum libia maseyu aba nagambu la niya gu hapia ma katanya gabagri tihagia
11: Igaba.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguna ubafu ulole warinyo bailogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugu. Lumalu lafara guagudu ni ya uguri ya hama guwa hilagu gugu. Aba tichigun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
11: Igaba.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailogu. Aba nagambu lani ya guaba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
4: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
2: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu lani ya gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
2: Aba nani ya aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari meti ya hau bogo kumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani haa afara wagume luegi hapuricha nile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
10: Guguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya mile da kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi dagu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dagu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege tidi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba garata dale tubura wago. Aba ladihi na gusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae hudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati lu wubu, lu malu dubu.
10: Hei gua humawa wabu, haramu dah hamawa lu laringi lu wubu lu amulala. Lu malu ilangari meniganyi mudung. Gadega cilihan lu weni lu weyu di haganyi, kabati ganyala la mandungi.
5: Apokalipsis, capítulo 8.
2: Da lahiri du malimudung, li sedu seyu le tuaku bay liburu, abanyela manigu wa sielu, keiburi luagu di miyawuru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu gebungi. Aba tichugu ni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba labuncha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu, aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu, aba lasari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti, laugie hita, aba lachakaruni wa ubo wagu. Aba lagu dun liru wa munusu lidage obo. Luma liru wa munusu lidage buri. Tidibu wewe luma hidu. aba libre no habia más en el fido aba la chagaron y aba cate que más muga aba on ebu ubu durugo ti barana aba la sali de golino amuru solida que barana hita hilago te sun udr halida me barana le a sali de gobelun hita me gringo tu que en sun ugu ne toñe y bolida barana ligue aba libre no huru ángel el fido aba teigo do aba on ebu warugo mancielo ye durugo que aba toche Tabur luago luruwa murusu lida ke duna luma licensei duna. Igifi dirbe warugu matugia. Aba la gifi dun luruwa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu grigia la daga li gifi duna ligia. Aba limirunu li hagadri anhe li lifidu. Aba la grincha go luruwa murusu lida ke libiri wei. Lao sunghati hama warugu. Leobo le agrincha gubai hawagu aba la buri gadu. Manugon gadu tiwei wagu ni ariyep. Lari giaba narigi aba agila hama la mida go sielu. Aria que neligia lao kumala liherete.
12: Fungiabu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru noha hibiri urua angeli.
5: Apocalipsis capítulo 9.
2: Aba libiru noha sega angeli lifidu. Aba narigi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebehebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayu. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uobayi. Lisei ni bugi herebri. Gamalu mong mahawati lu hafara gunia chagagaru hagi grigi. Loidi gelu hasa ni grigi a luagu sengi hat. Itar liati ligari hasa ha kai hasa agur. Lida meburi wei ligia halu habai grigi oweni. Gamalu mong madari habai. Buse haki yepe howe gun gamalu mong la dise dubo oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha aren se nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itra linha hagibu kei hagibu grigi. Itra linha hadiburi kei hadiburi urinha. Liabi hari kei hari linhu. Darugu linha habulugu lau aba kata I kama grabu. Itra linha lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agun uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon grigi luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia. Le angeli le lani fusu le mebehebe. Abdomu liribe angeli ligia. Lida Hebreo. Lida Griego, Apolion o Agrinchagut. Siga frumeti la misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le targolu le ligibu ge baybungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubay fidu.
7: Fararabanya gadri angeli buha girayumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadange kada uro grigia hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu nu. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itara linya hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itara linya hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama I hauduruku hon sifiri guribatia luma hon guwari wa ha lauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
5: Apocalipsis capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
1: Seraba amisu do mundo di templo bunyo, luma latar. Abau do banyame, atri anula, ahu do rogudi ni. Gamalumu, mamisu ra abai bodudu le bom udi boi, tibiti templo, da daga derege wani hongi betu bumbite, halubo nye hagoni chaguni, uboru gule sanboi, logo bian vem bian hati. Abamenona ha bian gefetia, tau dogo susutu, luhapuri chi ani hugano luma ge bungiu, logo nidu bian sa, urwa vem velho. Bian gefetia nye hagoya, hagega yawa boli bian tidu bebe to olivu, luma bian lebu sanude lule ligiu gebe bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, la dedu uribati hon, higi regrituba, watu gemeti hayumu loge, abamen hago dunia, haga niyo, Sun sun na boy, itara ti lobe ba furumi guari do, debu seti la dugu uri ba tihun. Gabafu ti yake fenti ya hagia, lu hadolo ni siele, lu mamu yu la huya, sunda anina la bugi u adimu le hayu lu ugin. Gabafu ti yake, lu hadugu ni du na hitume, lu ugin, asukari regudu ni kubo, lau sun uye ni uri ba ni, sagu habu serun. Dan me kumuha mali, hawadi bali, Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe oboy hama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilagu boy abame herede rurubago dida lebe li umbe bu uburu gule Jerusalem le nyilukoy ladara waduwa Jesusu lagu gurua flashu meme le kama Sodoma luma ehik abame karie gumie gerikia alida geti esun flashu sun raza sun ingenye luma nechani Lagu guru omeyu dimi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lau haubegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamutia, meha bia profeta guhagui.
2: Kamalumu, lari ya uru omeyu dimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu bia gefenti hagia, aba umala lihere tisielu gile, arinya gubayi.
13: Warihu mayamu.
2: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugubu. Aba hawegu sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bugiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
14: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
2: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge frumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la dunga raguba lila onwe bububaf. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babeha. Chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me rikijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanye bayhongu wabu. Ama sun hawuye rigugriye ha ichu banya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
2: Aba ti tadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to lage li dara du bungi hama lumutu ni anye itida li tempu lu. Aba anye ila la biri hanik arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
2: Abad la sali regu aba onwe bu sein ni siel. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya da gaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura ha. Aba ya la sali regu aba sein ni siel. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho, lumaba ridi luago kada lichig. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada urwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba uguri rahe le lumo le dera gudu la guma di halina su vlasu ke ish la waba badu lani na guma di anile laut grab. Aba la gida nu niwa tira utwe. Aba la nuga niwa lo bungi ulu agun lani. Aba tanura ha uri tugi lidung vlasu makairo di na nye lubai arase lila bungi ubaru utuba. Lutonu giru niwa nye luagu milu bia sa uruwa wei wei. Lari gye aba nye la aba uri busielu. Nye lubai la gendu gwa arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeligu aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu gi. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo ligi hau sun lani angeligu. Aba hachaga numuwa rukum. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu gi.
15: Shumilha li asal baroni hon grigi ubo wadu. Jiruha li naruwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadu. Nyureichi ganya hapa i haduru weyo gu aria bu ligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudu. Luma lau ugangu li hapuri chi habai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari. Aranse de duti enlu honwe. Gunda ala lumoi tisieni. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo ula onwe bu iganya. Laduga sukudi ilumuti lwa kumurusu rugali lani dani.
2: Dati larihi bai dragon lwa kufiwa li lau buwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugia tarigi uri tuku ya. Saraku duna kai duna churunut. Luye be, laduru gudunu ebe ini uri tuku ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tuku ya. Aba lahore chumuwa. Aba lachuru ni sun duna le ligira gudubai dragon liumu lugugu. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudu me laule lubebe bungi. Fala hama yi lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis capítulo 13.
2: Aba narihi lamudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kana lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungrigi ya lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le. Kapa gayara lafaru ni.
2: Igiruwa tigia monstru ligi ya lu la dimure ha dimure buiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha luagu biyawe biya hati. Aba la digu itara. A dimure ha tiwuribati luagu bungi. Anaba lay liri. Lani sanduariyo. Hama haa sielu bai. Igiru watigi elu la genda gu hama lani kubungi yo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yo bowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yo luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owe bai.
12: Le gariga iruguti lu la gambu agamba la. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
2: Lari je, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugie. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladiga, Luhau dragon sungrigi hau bo gu bai lu frumi ti monstru. Le la rei da guag du bai li da ge chang ti le luag. Adiga ti gia on e buburi milagu. Abur gida ti watu ge meti sielu ge lu muar gu hagibu ge grigi. Aba le ye du ni hau bo gu bai lau buri milagu le on bai li chi gu u bafu lu lu la diga ni li nyu ar frumi guar gu monstru. Aba la diga gu du aba li yawa monstru le ga wagu bai chang ti ani moment. Aba libihi habia ma monstru bafu lun lichu gui bagari tu liya wa furumet monstru lun tadimune ha lumulu tafar guni ya sungha mahu drogon tiatu adiga tigia lun sunla grigia waina muhanya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lun lichu gun aba mak lagu hahabu le honwer o lagu la herep lugia uala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni lalugurha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luaku busiti te kate le lichuau le gufura ndati aturi ya hele li numero monstru ladiga li numero la uguri ani aniha numero ligia sisi saa uru wawen sisi
5: Apocalipsis capítulo 14
2: Lari gelira aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama uunia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiyaidewe say lumbungi yu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Larihi gala umala li hereti.
17: Inebe la bwengi umu rubu kuye meweri kuni lu chinduza tano la musra zinu. Kutuko huma nule atakupa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
2: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
18: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseno.
2: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
19: Le audoraguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme lu laburidinu wa lili monstru, lu abuluho o le reberugu. Lato bai divin le lanina, lanari me liganye pungyo, le lesero bai lidon likopo na liganye. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandu bai. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru rudu balia, lu sultana. Uwa bai emira guni ni veyogo ni ayyebu, honha awudurugu bai lu mosdu, Lumatun liawa,
2: nihon ha gawagubali
19: liri.
2: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi itisielu genu.
20: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itaralien lupai, emera gubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha duwe uwar hama, linya sifiri sana.
2: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kuduweri ligia. Nyenye aba ridi golo labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tinu le nyeibe ligibo kuduweri, laniye galo.
21: Dabu mba luba gile, nadiga chiluha da aluwa luba hani. Adiga funali nadi.
2: Aba lasik ragudu no lenye bay lagu duweri laluba gale muar gugi. Aba laluba. Aba eti lafri du aba ya angeli tida gale tempulu bungi to sielu montau gie laluba gale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gale latar. Angeli ligia gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia. Aba lagu waru nule tau bay laluba gale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
22: Dabun baluba gale to hamanaba. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubon la duga funa.
2: Aba lasik ragudu no angeli ligia la luba gale muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubon. Aba lichu gunu lidon agai dinale lanina liganyi bungi. lenyai lubai tari bisa wago. Aba tari bisa wago bayi bayi lida agai dina bau gudi libiti buru. Aba lafri duhita lida agai dina ligi acilu lumo ninyo hafura no gabai. Kei buri irua sa kilometru geye gua lau.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
2: Aba narihi aba ya ome busai ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bongi. Ariat lagi kamahamuga aba bara nale bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato lichi gumbungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
0: Weriti anibwiti sunle adika balibwe. Wakure mebungi sunti kabafu. Suruyu liya sunle matudwe uwara uwa. Bukuye le uwe kusunle asha. Kaba sama nufu tebwe wabungi. Kaba sama dimure hapwiti wabu. Bukuye le mire di usana. Hayabi ba lila na sunfulasu. Aba mehahu dora ugu. La
2: dega ari wali wangu kuitu la sule patu dube. La rigeti sun kate ile, aba tida le templo bungi, siel. Flasu le nyei lubei, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha, hau bae sedu igei hagi. Templo rugugi, tau yenu hadura go, tau tu linu to harumatu, ani miri tugi. Le abi lagur gara nagwa gol, chilu luagu hanigawa. Aba lia biya bahada ke kate ga bagri ti hakia aba lichi go aba ko plau ti golu lu kada bahada ke sed angeli go ki buin lia kada kopu la luweni ligai bungi le ga bagri be no sunda aba ta buin chu templo la gumule lile nyibi be lida ge luwei ri go bungi lu ma lu baf siat le belu ni aba nyihi dari hagumu chu sed i ge ha hama ba sed angeli go ki
5: Apocalipsis Capítulo 16.
2: Abat naga bulariego aba umalali hereti hon sed angeli guhagia tida ke templo.
22: Heiba aturi sed kopule laubo ilanari meligani bungi ubo wago.
2: Abali di frumi ati angeli, aba laturu nilikopu ubo wago. Aba lasali yego gumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gun sun kate ha gabagari bayalida. Aba latruni hiru angeli likopu luagun buri duna, luma lise se duna. Aba lasali regun hita una. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bay luagu duna.
3: Uwa regu ati bu lau baguse regu hita. Buingi usandut, buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumi ati ta ani mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sandu bay. Bwe toti, kurabu tadibu hitu hon, eresi biru nyele hadina bai.
2: Agamba nagia lania wago loige, latari.
8: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadibu lo isuru ni, luma richagwe.
2: Aba laturu ni, hagadiri anghe lilikopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura nunia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira, masakri hatia, michi guhagia uweri gunilo bungi. Anapa gorugu hamai bungi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengi angeli likopu luangu lala monsu. Aba lelete nuluwei nigu labu gen liburi. Aba buri hagura gunu grigi hanyanya laduga hagari. Gamalumu ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadugu bai. Anapa gorugu hamai bungi ule sielu bai luangu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi angeli likopu luangu onwe buduna yofretesi. Aba la mabaydu lu nyay la uma lu hasgara uruwe guha nyibi maya loige obo la nyige lubay la bouchawe. Aba ta narihi hafridu uruwa sifri guriba te liyumu lugunye dragon, liyumu lugunye monster, luma liyumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagiya kay uwa. Sifri gu hagiya mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu on dragonya sun uruwe gu haubo gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yuribungi le sunti kabafu.
20: Goni gu humatia, ladiga sorni bay niabi kay liabi hiverti aria. Fulese wa bay le agagu duwanyu bay, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lu ilarihun libusi gay.
2: Abati hondara gunia, uruwe gu lida flasu le giri bay, arum hedon, lida herenu hebreo. Abati laturu ni hased angel ilikopu garaba lirgu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruei tida templo. Lariega.
4: Adeguruali.
2: Aba yelaba lapiri haniga. Arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu alau aba haraba kanali heret sigilau sun haraba kanali le dagali beluma genyin kama grike ligibo kupo. Aba lafari neku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi di le Babilonia lu lahu lu chagudani dime le lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gye laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gya wagu grige. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigi ya bungi ulwago. Ladiga, aba la abai chuni hanari metu.
5: Apocalipsis, capítulo 17.
2: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu, halau baya sedu kopu, aba laniye guno.
21: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana wanyorue guha ubogo gubanja lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lao dimingle lani na tahoru ha.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wa yulinya sun liuye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tuvia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
9: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru luma sunu uye liye imbogo.
2: Aba nasubu diruni luagu bacharu wa yula uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweri du nanigi aba tilaria go angeli ligenu
21: kawa go taweri da banigi na subu dere gitali mini taburi tobu la usun mostu le anigi baru le sede be ichivi disi ligancho mostu le bai be gabaga ritimeha gamanu mo kwento uali la usulira la mude rubalinda ge fusu le mebe habai lubara ge lidi lido la gumu mulume. Agano ba yung buwa guha uwa pa hiri buri wanyo tida liburu to lani na ibagari luma gila dugu ubo. Tavwiri du bahanigi dame harihi ni mustu ule meha gabagari be ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu pa inyun tamuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuhali harui hai. Aba hada ge larui me. Wento, le aba miabi ngili, la meliabi hagumu hon larui habaluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabaga ibe aniguwa li wento, ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada gesede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi ganchu le barihubay, disi uruwegu ha magume sarugi yebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Hichi gubai habafu luma harui halu monsuru. Hagenta guba luma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia harui tegien sun kurui. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
2: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
21: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani dixi ganchu le barihi bai luagu monsuru. Le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwa ino surusu, heiki be tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunha digu nile labuse rube, la huwara do lunhe deregero ni habafu kaisi uruwego lunhidera guni monstru, tarime agufuli rule lariego be bungiu. Vuri to parihibo, tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
2: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. Laguara guati lao umala li hereti, lariñega.
22: abiri ha Babilonia to wairi mo, gwe to haki en haru mafia ni, haramu de guange le sun, ha uye re sifri go muribate, hadi buduni ruhiyete, ane iere ha buti. La dega sunga necha nigu, bacharu en allahu, didinle lamina tahoroga, ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidange luwende tosera gutungu.
2: Abeti nagambu lariego abay umala.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: chile morgo. Hudu bote lo bungio le nyu bai lwagu lala. Aba hari nyu.
1: Itarla. Haleluya.
0: Aba dilaga bu lari gwa ba umala li yarafa lwe ge lala bungio.
2: Buku ma uwe ni lu bungio. Sun hugu ya le ese di dubani. Ani inebe la kun. Uwe yanga ni mbrigini.
0: Agama etina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti. Agora.
1: Aleluya. Gumese lua bude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda kukoma, buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladani. Tautadagra gun lino tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu ibagare le suruti le habagare lani kubungi.
0: Abad lani kwa angeli nu.
3: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lani ya gunu.
3: Dimuri buri inari miti le lani ya kubungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu ki angeli ligia. Abad lani ya gunu.
3: Madruga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu duragua. Ugano lela nirube Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribe, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu lino tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afriye tu liumu lugugie lu lachu wagunia necha ni kutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma lagu liyadi.
4: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agora gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Lariniga.
5: Higo ugu, ontara ko kuma lung ome wala dina ragdu buigi. Ho kuma amuga hagar guru ebu, kumati matinya ama bugdunya ganyatinya. Hagar idu gabayu hau sun ha awari habali. Hagar idu sun ha uyeru ku girigia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuburi dinya kai wainamuni.
0: Abad narihini mosturu hama lului te gubou. Hau hanigu ondara gwaya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri monsturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga bai milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igira gwagida bai hau walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Danduti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu Viva yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
6: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larige, aba narihi aba angeli larai nusieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba lari gudani angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia. Ligira gduwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ari no mutu gi ha wani ha me ha adir ba yi chigu noy gi ha puri cheni lene no bungu luma noy gi ha di mun ha lugu Jesus Christ ha ma hu duru gumanya lu monstru ni tu liaw mi gi no hagi lo li chigu liri hele berugu o lugu la harun aba nani ha saru li da ge o ni lu ya ha bagari do aba haru ha ora luma Christ lugu mi lu irum ayeti ha hi bir hi lagwanya ma saru te li da ge o ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai asaru ni lida ge oweni fulese watiya suha gafara bai lida furum yeti asaru ni lida ge oweni mabafu tilibia ma oweni hawago lubara ge lira lufadiri ni go bai bungi luma Kristo aba me haru ya huwa luma lwago milu irum dame zuga li milu irum ligia ligia me ligira wagudu mafia lida ge la daruni aba me lafridu lu leye hane necha ni gulida sungu bo la priduba eye denya ubafu brile gogu numa magogu apa me londara guni hani go lu buribu ani jibe ba kai lisago te baran itra le lu baiti aba hafuri dun su dara go hagia lida ge su ubo aba hege de guni flasu lenye haba ilu mutu ni bungi luma uburu gule hisie ba ilu le Jerusalem aba lona bungi watu ge meti sielu gi aba lagu dunia sun sun na kubai mafia dileye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanye arie buweyo gulo sunda aba dnarihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chakusielu luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waini mwanya hama nyibirikinya rana ligibike bungiyo aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubay segu leburiwa yubay tida buri liburu tukuy deregele muti ya barana suha wako bayalita deregele ayakia oweni luma habara hilanya sun hilaguanya ha labu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugudu aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti
6: Apocalipsis capítulo 21
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumu kwa abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu kabarani au huwa ariye numuti uburu kusandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma gebungi arasa ilia kaya aba adari dagunyu luba tadari aba nagabu larie kwa aba umala lihere ti sielu ge
4: Ari haba, agana wati bungi uhada grige gweto, lagana u Bahama anihagia balumutu niya, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladiga sigiha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari yago bungi u?
5: Ari haba, adiga dumuti sun kate iserile.
0: Ari yaga tigie?
5: Baburiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti la fie nunu aluago.
0: Lari ge, aba lari ye gunu.
5: Sunha na dega ni sun kate le, au alfu ve, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sun kate. Le magura buti, nichu kubalu, lulatu lida ge lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubayu buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagia mi nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti luma sufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
0: abati liabi abahada ge sed angeligu halobe sed kopu buin haus sed hagum hun igei abalani gunu
7: higab narufu daro adari bun tolani mutum welio
0: aba nabri halabu lubafu sifiri sandu aba lenig na lwagu aba wubu weiri ti ani iyu ligia aba lagufu dini ome buburu gu sandu dile Jerusalem no larani nun sielu gie luma gie bungi amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi itere lia lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti kei dubu le hasupe harungu nga ti kei biduri nyenye aba barie iru weiri ti ani iyu ligia lau dusu bena geyegu lau uburu gu ligia aba angeli lagu kaya bena luma hiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo uruwa loige norte uruwa loige suru luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai lali da weyo dusu nye dubu lebu barie iru ligia lau hiri dusu lani kristu apostolugu buruwa ya lagu Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. Laudubu le hasupe la digu wa bari ilu ligia. Uburu guligia lauti golu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bari ilu ligia lau sunu yeri dubu buiduburit. Le furumieti lau hasupe. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla, cada bena lau abargu perla la degua. Leti burilemeri uburu guligia lauti golu harungu ngoti kei biduri. Marit na niya ba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungu nga luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungu nga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya ba ya lida li lampu uburu guligi. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari ya bunyehi. La niguba hawairi gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata viye tinyehi. Nile adigu tikata ili uribati o geye ragwaditi. Hari guba ya buruwa yubaya iri. Tida liburu to lani na ibagari to luma bon mudun hagie rigubo nye belu.
6: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba dun haruma tinu. Le ishi kube ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida wa lemeri uburu guligia. Ani luago bia aloba duna ligia. Nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai dusu weyasu lida hirumu. Sagi hati la gindu. Leti lubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Abame haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu nyei begie liri hereberu ualime ari ebunye haga nauti ya nyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei ladiga larungo nga daga duba wabune mebungu yu hao aba me haruwe ha sunda lari gie aba lariye kungangheli ligie nu
7: inari niti dimuri brile, ani gayera til la fine runi uluago, ani wapure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profeta gu, ona halladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
8: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu bai kasu lau lugano te bungi u, le buru yu bai tita liburu to.
0: Au huan, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye guno
7: madika paile lupui bungi okay bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha duke banya gasu lole bolimu ni baiti da liburu to lumla bungi bahu duragun
0: ani ya gatigie nu
7: maramu da pae lugano te bungi le bolimu ni baiti da liburu to la duga garafali da lumla gufriru Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
8: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
9: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lida gelim timveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha hinshin habu banyalu eyera gune herederu babou gudi.
8: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumu teregudu ni sumbir kati le hon tila na burligilisi. Au laduga wagu uruwe Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
10: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
10: Higabu.
0: Le magre bubai nyubai la. Le busiati gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano te bungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi gutilamu kate ile. Lagamo dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru ti somu kate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagi daru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gu sandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
8: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Kristu, sun huguya, itarala.
4: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
11: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Owedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasese luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babylonia. Ayaha laguchago lumage adengreni Babylonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bay saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotorose lumage Dan ligia lumo lagri yahon Wasalbaragule. Itere lien ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Abata darira gutungo lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele, Lige la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinya go lun.
12: Ose la bunga wagun Davidi, manufu de gabalu beresu virunu Maria kei sigumani, adu geirahu le lubu itagara duni, lumo ni asifi li sangu liabi, agari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ge hafigo.
11: La susare dubai sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na duba aba niburu ito toga nyin diri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
11: Dale lagago dubai Jose lida ge uene di ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri ani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
6: San Mateo capítulo 2.
11: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri hoa Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Aba halige daha hariyaga.
13: Hageisa haru ite huri ulea agura hobai. Ariha wamaru luwarugu ma loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
11: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Abati laguaru hong sun habuti gufadiru gu lida hafinya huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hong grigya, aba laligu dagunia halia balan lagriya hoa Kristo. Aba harinya gulun.
14: Belém, lelumu arugubay hudea, ladiga italinya laburidini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna hudea, buguya abalida geoburu guweri gutimati lida amuole, lausun binyiru, La diga lafri duba aba abuti bidanya. Lelu bay lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
11: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
15: Hey ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura gualu.
11: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu, wugiri ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebel rumuna don, aba harihini irah le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi, luma giribudu hama yenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu angeli lungu lun Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
12: Saraba, orube irahe le tau su lugu chu, anua haba hau ehipi. Aba mehere de lunien, darime navisa lunien. Ladega lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilaku.
11: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tau sun lugu chu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungi liumu lugugia profeta.
12: Sagala mutimiru Egipto gini.
11: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego hama la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lu unabu, ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
12: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi tirahi. Mabuse runtulu tamari hon, laduga hilagwa hamana.
11: Lari ye lowe erodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
12: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, laduga hilagwa ha abuse rube ameha afarumi irahu le.
11: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
6: San Mateo, capítulo 3.
11: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
16: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
11: Huang le, ligia le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
12: Agambu wati lumala li aba kiribia akuwa halida fulasu mageira wati iter. Aransa kuma uma lubaba bulebe. Tarakuma uma suruti lubaba.
11: Lautu lura kameyo ladera kuhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru legi banya luma siru dule arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambu lapuriti ha. Danti hale hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang lagu saragu haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
16: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami na radigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loo gayara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, loo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbu iliambi narigi, labati seribadun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafuti noi dari lung madina na ni luna nugunu ligai ni lau. Anui haru li chobuli en luhaburu. Laruma da gudubai tirigu, aba me lanua da hani lida ge sagadi mabai hel. Aba me larai duni tirigu, uda lai me sagadi le mabai heli, lidan watu ge meti le menyi kuchadibai.
4: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lubai huan lu labadi seiruni. Mahati ya behuang labadi seiruni, aba lariangu Jesusu.
16: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubai nyungu inu lungu na badi seiruni.
4: Aba lariangu Jesusu lungu.
17: Itara luba kwento, laduga lungu ti wadugu ni le lubai bai bungi.
4: Aba labadi seiru agaduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larini ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
18: Ani hanyore lehinsi ebo inu, le awwe ome bulanugunda.
6: San Mateo, capítulo 4.
4: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba lalamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
19: Ahen lirubu bai bundiu, saligo agitabai dubu le feime.
4: Aba louna bu Jesusu.
17: Tari hari leneno bungiu, mama rugby tau fain habagri de grigia. Habagri tu baginya lau siun tumore le larinya go bai bungiu.
4: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
19: Ahin virubu bai bungiu, chuba bai yage luhuna bu. Ladega tari hari lereru bungiu, Larinya ku bobo ge hon lani angheli gu lu huni giru nibu. Ha nege bati ku haha buru bu. Lu macho gera bula bugudi lu agu du.
4: Aba lona bu ni Jesusu larinya ga lu.
17: Arinya ga tugien le nero pungiu. Mausha go boi babure me pungiu.
4: Aba la nige ni mafia Jesusu lu agu aba wubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gu boi lu luma buri luwairigu. Aba larinya gu lu.
19: Nici cu bai sun le bun aha bua hudura wanu
4: aba ti larinya gu Jesusu lun
17: dise ba noi mafia la diga tarin hare lereno bungiu lun rugu ba babure me bungiu ba hudura ku lun rugu ba ginye be servida
4: aba ti la dise du mafia lue aba hayabi angelu gu esteri wide dale la gambu bai Jesusu lo agani la huang frisi rugu aba lidi lari gon Galileo. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le larubai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere dubai sun le, lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
12: La keira Zabulon luma Naftali, lida luma lubadu barana, luegi ogo le nyengi lubai labong chaveyu libiti Jordana, Galilea, le nyeri lubai agana waha mama banya kuburini. Kuya hameha lida bai ga, ariha di aba owe bularubu. Kuguya lemeha lida bai lamunyo nga, lani na owe ni, arugo nga lida mali hawa.
4: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
17: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
4: Eibuga inelia Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba lariangu Jesusu hon.
17: Falahumana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me kuriki ya nu lunani kume.
4: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higirunu ugune. igre haguchi aba hodi luma Jesuso. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri tolida bonkada fulaso. Aba hala puriti ani ugano buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesus lida sun Siria. Aba hanigunia sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rige sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loige obole nyenge lubu labocha weyu libiti horda.
6: San Mateo, capítulo 5.
4: Dale larihi balinha Jesus sungrige hagia, aba laware riluago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
17: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene gobein hon lunhe belurun lidon laru in habungi yu cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kurasu hon. Ulese watinha ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubei mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magrabu hagia lunha digni lugunda habungi. La diga líder gobanya bungi luha digani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubei bungi yuhon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinha ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga lagua rubanya bungi yu keisi lirangi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba houni luago ha digani lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon larui ha bungi yu sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon arinha gagia sun luyeri yeni huago, luigia nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, itara linha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
4: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
17: itara hinha keisalo hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salo lubasua, Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigirago ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole, aba uburigo le luaguti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu tilarihinua. Mebe dunti ginya aba lampu lun lichigunu wa tabu ginya aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma ginya, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti le hadigu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere ilirudu Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia lelubai ishigu ti meberese ni luagu furume warga gomadi lida gien lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurigia lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura ubai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sun buri gumadi li dan lu aragon. Itara ginya la rufu daha, wairi bai la nungun wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go, mebel badun li don la ruwe habungi yu sielu. Agamba humali luago arinya waguwa li lame ha hon hagiche go lu mafar ha huma. La diga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lomo narinhare hon luago furume warg lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen uma lun mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago un lani bungi yu latare, Baunyeng, ababarita kuni lagu ni hilang kata lidah furme warga gurigi buba. Igi rebay lelum bay bedebe hani nyeng ligi bunga latar. Aba me bidi aranda lelum gurigi ligi. Lari gemeti, gayara halim me bagiru budun lagu latar ichi gay bedebe sen. Ahi abun sera aba gurigi lanugu ni buligi bunga lurutu. Beluba lidon uwar ni luma, lagu hei buguni wagu luay ledere geruni bulung agusere guduti. Letere gara bu me gusar gudu tilun sudara, aba me badurun. Ninaro bau, mafri dupa di gulay nyingin dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agam badun luago arinya wagu alilame ha, magabara ha huma, au narin hare hon, luago furumi gwar gulan le awama diruto aba wuri, agabara ha li tuma tidas lanik. Abun lubayti lafigo gudu bagu le bonwene, sagabay. Fui bem boário, boito mate lum beferde no nem abalida que o mega gunil le boago bem seguro lau bidin lau som bugo bu mafio gati. Ah em burra bolo bem le bom e afrigo gado patipo. Duro bem. Fui bem boário, boito mate lum beferde no nem abalida que o mega gunil le boago bem seguro lau bidin lau som bugo bu mafio gati. Arinho agua tem mega gunil luago furime guarga na le igro to lumari. Lung ti lixo com cara da lani na igre gunito. Ao narinha hanehon luago furme warga na uguri igre to lumari. Ahimama lubei ladiga tagamare don ligi buogon. Abatagano luma amu uguri. Adiga da lumoto furumi ete uguri agabarahane. Leginhe agamare de tu uguri igre warga ladiginha ginhe agabarahane. Agambat na ginhe luago. Aninha wagu walame ahon, hagucha gulun, hagunfliron lau lel haninha gubay, lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au narinha hanehon luago, monlu muti la hafinyonu ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bay lugud. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu wuta bay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Arinha gariga huma, aha, o wa. Mafia runga ni ka uago. Ladiga furunga guarigo, amu kate harinha gun, lue lira, luma ginyati, mafia. Aga bandun luago arinha wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinha ne hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisen. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, michi ka humai igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun kiye luagu arinya wagu alame ha. Hinsi labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini humaya me ha inya ragu balun. Adiga huma buiti hon ha iyere ha buba inye hon. Afure te hugia me lu bungi yo, awago ha anabagu balun. Auri babay auserono. Itara loba le rahanyi huma hugu chimbungi le siyelo bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsi habubanya hon insi da hon. Kabak ya faya ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gin salufri ten hagubra bali licenso no gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusor wa. Kapuit harutu be laulir. Ibi ni ha ibi di habuban yen lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara go huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le si lubai.
6: San Mateo capítulo 6.
4: Aba la sigiru Jesus arufu da hongri ge wubu ogu ginya, larinya ga?
17: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengri ge lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afayeru wahi hon. liga dame lube hidere gon aba go demeti masub dirago da humai lunsun ubau kaise hadiga ha biango banye gibu ligil siru go luma umadarug agiya hadiga ni lira lunru go hadumar ha guri gi buidu hawa ninar hau lagu laula hadiga ni lira ibi hamali hafairwa dalahisi gon aba kate lungu demeti masub dirlei ni besi bumada Adega humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ariubalin le adega bai labu gen libidinwa li ci guba hafayiruwa. Tagin le hafuri dun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biango bai ekipo ha hinse bai hon lon hafuri dun rara ti da ha ligi li se luma li da legeye dun uma lon harihi ni agurigia. Ni nara hao. Lago laula hadiga ni lira ibiha hamale hafayirwa. Tale hafuri dun lu bungio. Belou mahirumu rugon. Daruhu mai me hubeneri. Aba me hafuri dun lu hagushi bungio le labu gobay humanye. Hagushi meti bungio le arihu balin le hadiga bay lidan limani. Lishu guba hafayirwa. Lidale hafuri dun. Magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai biti ha bubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri du lu bungi yu subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri du. Wagu chi bungi yu le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukele adugunu wa siyalu. Rubo mwega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwan. Migira bawa lu waburha lidan ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, obai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
20: Aba larinha gu Jesusu.
17: Uguya, tameleha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agiya hadugu bali itara lunru gu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha hamamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara laa. Ahu chung hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahu chung hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidi lubai bago. Arugo ga bai ginya lao sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke me beresi ni luago le aba. Siyati le seri dunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tag dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garabali rugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe, lishu gumbia ugudi laun lugubo, kala ebe lanar me belafa gon logo kawago hadir ta tuago dogo ari homa ida linha lan lawina mudun fulure lauson mawadi marila madug ligia camisa nime urube salomo lauson luende gon me vende ti meha la dogo gon kei fulure ainti dogo da lobali bungi hidru itara leo uunye belahucha aruga yebe lago dunya Gubu mesa litero guan logo tafinha hugiele. Madire da huma lubeiti ariaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luago de nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo cielo le subuti gabubali kati le hemegi rubei. Alo ha humei la rua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubei hum. Ma dihere da huma lubeiti luago haruga. La daga barul mutiginye haruga li dihere duna lumagua. Buidir guti lene guga le lanugubi kada veyu lumagua.
6: San Mateo capítulo 7
20: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige ubu aguginye.
17: Michika huma haduro amu. Michiku alamu guginye hiduro. La daga keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la ro baginye li shiguno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru kubai, ani halu aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hako furumye, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi migine hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafen luma. O lichu gon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. La diga ligia larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura go bay. La diga bena luma uma le anugu bay gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahin ti bena luma uma le anugu bay gurigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Gwonyi huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali guganyi tinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lunhe beluruba lan lin don aruwe hani le sielubai. Harigubai ya hadigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusara guduni, Sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hoti wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinya go hong, ibidi ya gubayinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uriba ni. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itara linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dugu tabunua. Ahintile agambu tina, gama lumu madungu lumuti lenu baybay, aba uguri bidi wa tau ligia. le abu no gubai ligi bogu sagon, aba linyabi wohuya inyura duna fugu wakarabu lituago muna tuguya malanari metaburu ha.
20: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hani grigi laule la rufu da ha bai, la diga laula ubafu la rufu da ha, ma makai arufu da ha tiel luru du Moises.
6: San Mateo capítulo.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Rubén Jesús lo

0: bai hagiya hau yanu sifiri gu wuri batiya ani hanari metiti hagai dari lu sinyala hasigari grigya lidage umaligiya abati haguara ha hariya ga
1: kaso wago bemetera wamu Jesus lira ubungi biya besan asufiri lagidwa lubara gelidane asufiru ni
0: yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia aba hayumura gu sifiri gu wuri bati hagiya lu Jesusu Harinya galu?
2: Ah, basa gara. Ikira balu beluru hadum biru ga.
3: Ah, bure me fula sai bawa.
0: Aba ti larinya gu Jesus ho.
4: Hey bati hadum.
0: Aba hafri du sifri gu uriba ti hagia hada ge uguri hagia. Aba hebeluru hada buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru. Aba hei bago, dan le hachiliru ödebu, aba habahe da guni le asustare dubayin hong buiruhu luma hong wugriya habuga hawago baya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
5: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, Aba lahin rogun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba wuguri maibugu tilun rong tida lubarari. Dan le larihi bali Jesus luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
4: Ragu bagurasu ni rau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu da tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
6: Anaba gunyengu wuguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lwagu gabafu na, haule uguri karau warguti, lun ferudu na na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
4: Saraba, udabu mbubarari, baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyu luago lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburiha baluon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubra hani weyu ligia, Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
4: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yulia Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubri habale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Dante le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulugu.
7: E dali essa alegre bem com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
4: Amagadinha banha, me megiru tinha surúcia. A sandi banha, agia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigo baile uago bai larinha go bungi yu ti dan lereron. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lun hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siruni hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
6: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
4: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tenlido amba maria yi danlea ni hala adari ya hama nyi. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me ta khairi dagun to nyuluharu bon. Aba ti mame ati la weyri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergiru lidun uweru le binaduhali. Ahen ya digo itara, Aba me la fonchi ugueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti ugueru, feri diwa diwen. Ige lunti lubai teserunu diwen iseri lidon weru iseri. Itara lubai leseri vidon biyangu bai.
0: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligi bugya, aba lariye gulun.
8: Sun le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buwa butu agu, tagu yuguba.
0: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru la deurago. Darinya gatungo rigu.
9: Lahuru gula guhuru, tagu la deurago, nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
4: Ragu baburasu nirau, arita kuwa dibu laduga bafinye.
0: Luma ge ora ligia, aba tareida gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatinya, aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha, aba larinya gu hon.
4: Urihu mayagi, mongu engiru irahu to, tarumu gu.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru. Aba laburu chogu luago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya, marihi tia larigi agura heina itara.
10: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudaviri.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon.
4: Afinha tu san logo gaiara lá na rida wagduno.
0: Aba harinha gun.
6: Aha, afinha tua, wabureme.
2: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
4: Itara lá kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafuri dunyengia. Aba habahe da guni lela digi bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gun,
11: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa tifariseo guluago mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugube ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihurio. Apurichi hei uganu buiti luago ti aruehe nile lani na sielo. Areida guagadeina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nye grigia. Aba hagude me dagulun, ladega nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grige hagia.
4: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagmi itinye lun halubaha.
5: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba weyule mera guagale, eibuga ina lia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
7: Anya hati abani disipulugu adiga wadagma nule mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
0: Aba larinya guhon,
4: Maliha gidun san lagu leme hala dube David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarabanya luma. Aba lebelurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya, ni ha uwarabanya luma, fadiri guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le la dube David, ligi buge bungiyo. Ademali hagi do tidan liluru do Moisés luago na dagi mi hama fadri go tidan loba bungi yu lidan luweiru e mera guni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weiru guti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le larinya gubai bungi yu tidan lereru. Himei numuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani madumen hatun hamuga uribati hawagu gurige hamadugu mayani kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwa rigatil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebeli rutida uhaligili sihurio. Yenye aba wugiri hilali aba luhobu, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
12: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwey remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba ugiri sigitaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugun bui ti lidan luwey remera guni.
0: Aba larinya gu lu ugiri ligia.
4: Tuleba i buhabu.
0: Dan le latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu goi. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge. Aba hafalaro ni saragu gridia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagumfuliru leme halarinya guba y profeta Isaías.
13: Aniha, mi buen lena nua di rubai. Ule seri bidu nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungiu. Michi gu bainari sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magei ndagube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uora guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
14: Ani hafunasa aladiga wagu bayi Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
15: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bayi, aba larinya gu hon.
4: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagoni chegoba. Ah ya tinha fari rego lila na aba uburgo o aba lai do henyu no ladiga uribo sin aba ihadura no. Itra linha guinete ah la sagara mafia lila di ligia ku anar ga fari rego bai. Ani de lubati ladura no lubafu iter. Uguya, ani go to luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rego uribati. Ah itra linha lubai kati ichigo bai ubafu honha hani go lo hasaga hani. Mafia o di bungi. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun lanugu ni lilago ahi maguragu lafurumi. Ita larugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bainuma ginye, naga niye. Le maundara guagudu bainuma, Chagago wagudati. Kuguya, aria gaton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia naria gubay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haria gubay gurigi. Ahi to lunga dumre ha uribati luago sifiri sando, sinabe ferudna wala figo ligia. Furume guarga ginya le aria guti furume guarga kati uribati nuago, aule ugiri garo wargati. Gayara ti ferudna wala. ahi ti le dumo reti wuriba ti luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahi ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwu yeru bay. Harasa hewe hugie le, siya te dumo reakati buiti, wuriba tunga, kate le bui bay tida anigi ligi ya lenye gubay iyuma. Grigele buidu bay kate buiti lenye gubay ladiga tida anila la nigi wu buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba ti lenye gubay ladiga tida anila nigi uriba ni. Nariye hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigele ge feba nye luago son dimuri mala ti le harinye gubay. Ladiga luago ba le barinye gubay bagusera guduwa. Ligi ya barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinye guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
7: Maestro, busenti wa warihin badigaba saini ya rufu dey luago lumagi la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi gubayamu saini hon luaidiga lea suser dube lumu profeta honase. Ladiga kelerederu honase uruwa weyu, uruwa aribu luragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu awle uguri garawarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa aribu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa gurigi halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani ana haa, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guseruni dame le hagusera guduni wa gurigi halani na danle. Aba metichi gong haduru. Laduga nyubu ito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafrido aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwaha lemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi lubay nafrida. Dane lagiribu don, aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kesi aba muna to malato, abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guuriba tiin sigur lao, aba hebelo ro sunha gui ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uriba ti maha liti, legada aba li sigur lao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurigi ya uriba tiin halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligi ya ti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu walun Jesusu.
11: Anuhan buguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
4: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
4: Anyaha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furumi warig le diga ti lugunda nugu chi le sielu bay. Lige namule bay nitu nugu chu.
5: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigi le nyain lubay, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigi laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba larinya gu.
4: Nyenye aba abu na guti ila. Aba lafri do abu na gu. Ida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labru han labadu na gu dugu le nyin lumuti uwa lan sarago mu. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila mu. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasura keti malagle lubai aba long aba labru han libri ilo la badna guan hiyo aba lawina mudun hiyo uara luma aba lafaruni nyenye lidagi abu hati lido mu abuiti aluba huwa tu buido anehi lidagi ichi kuti sain luagu kara aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi agariga iruguti luha gambo agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
14: Kasa wagu badimune ha, hon grigi lau hempulu?
0: Aba larinya gu hon.
4: Uguya, subu digu da la li bungi son kate aram da wati le luagu ti la ruwe yang hong. Ahin hong, masuk di ragu do lumuti. Le gamati, li chugu ba laun lung, darime lagi be don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daru ba luay. Lige nadime habay hong lau hempulu, laduka ari hamani le nadugu bay, abah redaru kamamari hiti. Agam pa hamay le nariya gu bay, abah redaru uga kufaran da hama kamahamu ga magambu tiye. Awagu lagun flira le mehalariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Ugu ya, agam buba kamalumo uba kufaran da hama. Harihu ba, kamalumo ibitye bay hong kala lila bay le harihu bay. Laduka dele ruhani ge gurigi ha, daruha li lau agam bu, ane daruha ligi ya hagu. Ahi hamu ga mita nati, arihati hamu ga lau hagu. Agam bahagi hamuga lau hari gay, ufana dati hamuga tau hani, abah hamuga hayabi no, abah hamuga ti negara ni ahom. Ain ti hugi elenani gubai, ulai si watun lada gari hatun lau hago, agam bahugu ya lau hari gay gu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu guri gya gufli ti luma bungio, abu serun ti hamuga hari hini le hari gubai gueto, gamalumo mari hini hamuti, usen ti hamuga meha agam bu ni le agam bubai. Kama lumo magambo hamoti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu ya bilido uma. Aba liabi mafia. Aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tita haniga. Ila le abu ya bilido dubu. Itra hanya kei gurigi agambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kai malag lela madura tihadan. Dati lela chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegiyen uganu ligia. Aba hachugeregu. Ilo le abri habi lidun hiyo. Itra linya kai giriki ya haa gambu balin uganu. Gamalumun wiri temati hafudun luagu kate lelani na ibagari le. Aba leyedu ni irisi ni. Sun le aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata giriki hagiye. Gamalumo, ilo le abri habi lidun mua buiti, itra linya kai girigi haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba, hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai darani.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
4: Itra linya ruwa ya nile lani na sielu, kai aba ugiri le abu nagubai ilo buiti li shari rugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labad na waturigo, aba lidi. Dale laweno mudube iturigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri, wayubudiri. Ahin puiti lube ilo le babu na gube bumu anruko, liya ginye sala salira hidu uriba te le, aba larinya guyubudiri hon, Ladiga aba aga nile, aba ti hanyangu musu lon, usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba linegu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinye lingi ya turigu uwara luma. Igeri kubayi humei lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me nariyangu hon, nadagi mitinya lu hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagiragu ni lun lagu duni wa, larigie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
4: Itara linya aruwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumo, dalabouchun, ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilan wewe weri tedari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon,
4: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu larinya gai Jesusi sun kate ile hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ile luon lagunfuliru le larinya gupe meha bungi liumulu uge profeta.
16: Natimere haba lau hempulu kum. Nafura guagi dubai kate ile buri meha aramuta guaba ikum. Numa
0: gila tudo upo. Aba launa hani Jesus grigi habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani discípulo aba harinha golun.
7: Furango agu daba ejemplo lele luago te hiduru uribati won.
0: Abalerengo gu Jesus hon.
4: Aule uguri garo urugati. Aule abu na gubali ilo buiti. Mua lige ubo ubi. Ilo buiti agi agrigi halila na larui habungi. Hiduru uribati agi agrigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani lige lagumu chumbe ubo. Aluba habanya angeligu. Itra kila buda hounu wa hiduru ulibati aba laguru wa watu rugun lo lagu dun. Itra lubagin la susre dun dame lagumu chum ubao. Aule uguri garo uarigati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugu banya ulibati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wa hanyi. Aba me lakuni hahari. Hame tiedugu balile lubaybi bungiyo. Aba mehami ridun keyweyu lidan la ruwe ha wagu shibungi. Agamba humana hugu ya legarigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruwe ha nile lani na siyelo kei irisi nile ramu da guanyu bay labu gie mua. Ladari rei aba ugu irisi niligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Leloiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun leluma bay. Aba lagany ha nifulasu ligia. Itara linya gen ruwe ha nile lani na siyelo kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti lebegi, aba lidi, aba la luguru ni sun le lumabe, aba laganya ni pero la ligie. Itara linya gen ruwe ha nile lani na siyelo kei aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu sun ha uyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laron beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udara, aba haridu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya li gulu hafani ru ni ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti laliga dunia Jesusu, larinya gahon.
4: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
2: Aha, wabure me.
0: Aba ti larinya gahon.
4: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran talani lu wago ter aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure me muna le rei dahale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kate iseri lu makate ibinadu.
0: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempu li burile aba lidi nyengia aba la chiliri lagairo. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo. To lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia aba hariyago.
6: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
9: Diraga sarafu angeile. Maria lugu shubon. Libu kinya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
4: Gunda tinha son gurigi lau aba profeta. Mama regali ligia lida gian fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
5: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri bei Galilea, luago Jesusu. Aba lerinya gu hon ha luma baya.
17: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agu milaguru.
0: Le mehe susere libai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, madiguti erodesi gasi lau. Gusinya ti ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru erodes irumo. Aba mehe teabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe laringo tun lou finyu, luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba titaringo tugu shu tun, lu tamure hani labu lugu huang le abadise ha bai. lo li chugu tun li da aba asiyad.
2: Aba tamuri hanin luma ita.
0: Aba liru dagu Herodes loige kate ile. Gama luma kai ariyaga lali la lo fiyo. Agamba hama ya misra hotia. Aba lariyago lo li chugu ni watu. Aba lariyago lo ladiririn wa labu lo guhuang furisirogo. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugusho. Aba tihayabi lani guhuang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisterei Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri do lida geburi ödi, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia. Aba hagude me dagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye ndeina ali lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
14: Dar galitia, aniwote grigi agano te lida flasule. Ona baya grigi ha. Nidha mamu galido bulirahi fulasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
0: Aba laringu Yesusu hong.
4: Midi banya, ruhu ma heigi ni hong.
0: Aba haringu lu.
7: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
0: Aba laringu Yesusu hong.
4: Baruhu ma ununya hong.
0: Aba laringu hong gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laningu nu sengi fei, ama bia ma udiro hagia luhaburugo. Aba lari cielo, aba la tengiruni bungi tuago, aba ti laguba chagunu fei, aba lichigunu hon lani disipulu go, aba hafaren hanu hada grigia, sun hagia hote kimule, lari gia, aba habuncha gadu du sufania tau to igragut, sengi yanu milu uguria egitia, bogudi hawe uria ama irahanyo. Aba launa hani Jesus lani disciple go loba tida ogune tuguya lo hahin rogun loba furugo sun aniha la ona he grigia agu. Lasuru launa hani aba lamude ro labu go loagu ubu afure de lubungi. Dale lagunye dubai yenye Jesus labu go sun anugurata ogune lamida dun. Aba lafara halugudi barana tuagu gune ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
14: Ufio!
0: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
4: Gavura su huma oi! Aule, manute da huma oi!
0: Aba larinya gu fedro lu.
14: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba laringu Jesusu lu.
4: Igabu ti.
0: Aba larairu Fedru tida geogune. Aba lagumeseru eibuga lenyehin lubai Jesusu ligibu kuduna. Dale lasandiru bali lere garabali aba lanufude dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu laringa.
14: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinya gulun.
4: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinya gu.
7: Inari ni luagu lirau bambungyu.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Jesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni ya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Lu habri gudune tida usadara. Aba haria gulun, lu larufu dun aba seni le sielu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi uleabi. Aba larinya gu hon, rombo weyo arinya gatun.
4: Buidu baidan ladiga funati sielu. Bina afinye arinya gatun, ulibo baidan ugunya ladiga funanyu linya sielu ani hamunyoga. Biyan watigibu hugu ya le, Subudi te luago li gabri da hon, ani bindi te hon luago chuluha li lan li dania salbaroni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia sei ni luha fianro luago aula nugu baya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hon lue li sei ni honas.
0: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uragu bay disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, aba te larinha gu Jesusu hon,
4: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
14: Ladete manuga umafen, larinyagu baitara.
0: Aba lasubudiruni Jesusu haritago, aba larinyagu hon.
4: Kau wago hadihari daluago uwa tafen huma. Logu watiginye hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wagunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gadaru milu wagunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Idaliaga mefen hubei luago mama la tuago feina dumreha dale nyanyi kubei hon luma hauni gregu hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seogu.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larienga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu sesaria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larienga hon.
4: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinyagu.
7: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
4: Ati huguya, kata natilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
8: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
4: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le sielo baybun. Narinya hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baytuago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagiye sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara gudu ba sielo.
0: Aba tilarinya gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragadu bai lan wugurinya wairi gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinya gu lun tosun lanigi.
8: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siati la susera dukati lei bung.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
4: Dise ba noi mafia, babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami narukei wugur.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
4: Le busenti la falaru nina, gule ile kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lataka le abusen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nwe gine, ibihu bai ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni sun le lani na ubo le, le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwara hama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bai. Nyanaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigati.
5: San Mateo Capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba wubu inyot. Hagia riginya nunyei, Aba lamu ya dagun larihi Jesus unye hagibuni. Aba lamiri do ligibu keweyo. Aba taharu do ladegra gu ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segeha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
8: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubuse, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
18: Aniha nirele hinsi ibenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
4: Sarahuma, manuvu deda huma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
4: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridun.
0: Aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu.
7: Guento subudi wa mali luago bugia la Cristo bai keiti itara linya lubai kati wagu harinya garufu da hatin luru do Moises luago lunti la liabin Elias si lubare ge liabin Cristo
0: abalarinya gu Jesus hon
4: enaru ni luago liabin bala Elias aba milishi kun sun kati lidon lubudugu kamalomo narinya hare hon luago nyugu halila Elias masubdi ron hamuti gurigia adega rego hamuti sun le habosian obelau Itara lubagin ha sufri raguduni na aule wuguri garo warguti.
0: Abati ha subudiruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe. Ligie la Elias ibe le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia. Aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibugu. Aba larinya gu lu.
2: Mbure me, gude me la nisa gubu. Gome dihati, uiriti la sufri gu. Aninda hegoti waturugu, aninda dunargu. Barunu mutinyahu, hombani disipulugu, sen hamuteri de guaguda.
0: Aba lona bu Jesusu larinaga.
4: Ligia mafinyati, gurigia uribati. Atribaisa dalu nereda rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Idamesa lagumucha mafinya ni lehida bay. Baruhumai irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu ne lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
14: Kasa wang siyam wabani sifiri uribati ligia sagar?
0: Aba la rinya gu Jesusu hon.
4: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniya gu balu wubu le, Gidaba yagi eh, bayi balida mamu fulas. Aba melagi daron wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasien ron ahin ibiha hubai afia ni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wa gugaliliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribati ya, aba me hafaro ni hilagu bayi. Gama luma u lasa rubalan lida ge owe ni luago liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulu.
6: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulu.
14: Afaye hati.
0: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
4: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
14: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye hati senso na luba nugusi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nu buruhu re dunaru gon aba me badigi ni furumi ti udru le egi ti bon badari ruba aba sensu lu yumlu gudru ligia buidru gu bailu ba fayen ha wawo gua barubai aba me ba fayeruni
5: San Mateo capítulo 18
0: Lida dan ligia aba hayabi discípulo gu numo Jesuso aba halgu duni harenga lu
7: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa. Aba larinya gong.
4: Ninaru hao, luavanga la miyabe lu hitara don keirahinye. Mebelu badu lido larue habungi. Itara linya lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe. Ligia wairi timabe lida arue hanilesia lubai. Gurugi agine le resibi ruti abba irahe lida niri resibi lumuti neginye. Furume warugu lefugo gudute abba hada agin hai seri gen yabba nye lida hafiyan nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurugi ya soma da nyebe ilag. Gamalumu mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudu badibu lubai buhabo o bugudi laa, durubai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudu badibu, sagabai, huibai di sebuariwa. Buiti mati lubebelu nu sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani ya bahata ya ke hauna bugutinya haka ini kata. Nariya hane hon luago haria gunye la hani anhe ligu ligibu nugu chin le sielu bai soma da. Ladiga salbari le feri di halibu niyabi au le uguri garao warguti. Ida liya harihi ilu ahanyahi lubai samudu luma aba uguri te feri dira bahata agie. Maligri banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linye gienti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu belu le feri deru ni aba hata agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu halua mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obiya gurugi haun lunson la lariya wagote, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ayo madugu gasu hau, abame bariyangu ni lunha damuri afinyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati lagu bungi, o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luagu lela hagura gun ya ubo wago, Laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondanyo lida niri, anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya gulun.
19: Nabure me. Atri boisa waiyo so la dugun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wai yasu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Manye gu tina bun darila sedu wai yasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le siya lubai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugai. Ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumare, liranginyo, luma sonle lumabe lula fayeru nila duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibuge uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura nsu uba nuba, na fayeru bi sonle na duwe rubibon. Aba lagute me dagun lunruwe, aba ferud na lani la duwe runi, Aba ligira gudunni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atri fiyadiru. Aba lari gudunni luwegien ligina, aba lagumesero achokre. Aba la nyingu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahudra gun ligibu gen, aba la yumura gu lun laringa lun. gagura so banu ba na fairo badibo mahatile aba nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugu dari la fairo ni la duen dale hari bali ha hibiru musu katile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de ni lu uruwe aba lona ha uruwe ogei aba lariya gulu Musu uribati, ferud na numuti sunle badoi hala diga ba yumro gunu, luti ye begin ye gudeme habu ba lul boba, ke gudeme habu na bon, aba la ganyi du uro I sarago, aba lichi gudu muri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun la duenha.
0: Aba lasuru Jesus oriengeina,
4: itra lubagi la diga nuguchi bungi le selbe hon, ahin hua ferud na lani kada aba hidagi libri tidagi lanik.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelaria con Jesús sun catele, abali di Galilea gen, lo lobo wogun judia le loige obele yenge lobe la bote veyo libiti horda. Saragu haya grige afalerut, abalare da guaga de ne sandi tienyen. Abati hayabi fiu fariseo gulumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadra, abahal guduni haria galun.
12: Segun baritagu, Que era tisan ligiru no grigi lumari luege frume guarigu kate.
0: Aba luna bu Jesus ularinha gahon.
4: Mali haguindo santi da lerero bungio, luago luma gen la frume atida, da lela dugo balinha bungio grigia, a duga lani uguri, a duga uri. Arinha gatiguinha. Ligia ligiru bem lube uguri luguchi, toma luguchi no laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron ke abarigu grigia. Mama anha lube iti biama, abariganha. Ligamon lubei la fani ragoni wugure le la dona wagu dubei bungi.
0: Abati hali guduni, harinya galu.
12: Kati wagu la renga li luru du moise si lunti la tichuguno gara dalani na igi raguni tu wuri lunti giru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: La diga ti dere hanigi la haru bei bungi lun higi ragon hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon, wagu furime warga la le igi rutu lumari abalagamari du amo. Mama regali ligi ya ladiga tagamari du ligi buwagun, ladiga ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waru, ladiga ya ginya agabarahani.
0: Abati harinya gulani disipulu gulu.
12: Ahi itara linya lubi luagu tibugiri tuma lumari, guiti mati lubi luma gamari du hamagirigia.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
4: Masu tinya gayara habagari du mamariga, harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Am yagwenda rigiti lebu na magamari dun hama wugunia. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hon. Hibri aduguwa rigiti hon. Hibri, reidi itia magamani duga lo hedere giragun hongwa sun suino gubay lo heseribi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhin lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago. Luma lu lafuri edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Igira huma lun hayabi iranhinya no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhinya. Agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
0: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia. Larigia aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu. Aba larinya gu lun.
20: Maestro Buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Ka wagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yo. Ahi busen bubai bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure igili digie lun.
20: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
4: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba lariengu nibure yili ligie lu.
20: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu na mege irubay.
0: Aba lariengu Jesusu lu.
4: Ahin busen bubay buidu ban suinsuwe na gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri tilirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
4: Ninarun hao, Lagu hene gula lule belu ruaba risi ti lido ngarui hani le sielu bai. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti malan la sigri aba kameyu lida ge luhu nyo aba agusa. Sigla ule belu ron aba risi ti lido ngarui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go haringa.
14: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba lariya gu nye Jesuso, aba lariya gu hon,
4: Sinyati hasalbara ngu gurugi hongwa. Ahim.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: tele. Aba hagain do hama bien mule nugu hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinha gu hon.
1: Kesi hasu buduruni, haguma di habanya hada hamama banya hurio, arufu da guati hongua kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati huina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya guari ya hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lu nishigu ni nibagari lebegi mi hasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu bian marihi tiye yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai aba haguara gu harinyaga.
2: Wabure me, ladiga wagu David. Gudeme oma puo.
0: Aba hadeng hagrige hon lu hamani sho. Ligia ti ma haguara gu.
2: Wabure me, ladiga wagu Davidi. Gudeme oma puo.
0: Aba leredere gu Jesusu. Aba laguaru hon. Aba larinha gu hon.
1: Kahabu sen robe na dugu hon.
0: Aba harinha gu lun.
3: Wapure me, seti wa warihi.
4: Aha wapure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, luma ge ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le oliwo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina li rara fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rara burigu tuma. Aba me hafara gadu ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyen adumarati hon luigin hadugini, aba me hariengu lun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
0: La sustere dumbo lira lu lagum filiru leme helarien gube profeta dale la buri habe itere.
6: Ariega kuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba huri. Wariu lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei larien gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tire. Aba hichigu nu hadere gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati grigia. Aba habudu nu hadere gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
2: Uweri guni.
7: Tuga wagu uruwe David.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
3: Kati sa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
9: Larinya hare bungio tida lerero. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulu rugu.
10: Uwari gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba hariyangu lu Jesusu.
11: Agambu bumutsa le hariyangu bai ha?
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lereno bungio lenye lubei halarinha wagua lubungio. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburugu gien lu betanyo, aba lasigri ni ariye bunyen. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachon. Aba lari aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madarit nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
1: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciple gu kate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
12: Ida liasa tasagribu tidibu igu to itara li furese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
1: Ninaro hao, aho afin lego muti, mama rugubi kate libe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harin gon lubu bule, gidaba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseredon. Son megin e kate le hamuri ha luma bungio, ahen afin e hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinha abuti gu lida hafin e hurio, aba harinha gulun.
11: Arinha gabai won, kala biriche bai luba dagani kate le, kai ichi gubali ubafu lebun.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Nal gudan dagin aba kate, ahen hou naba aba menarinha gu hon kala au ubafu na dagai burikate le. Kauna aba lin huang abati se, bungio o di ugurinha.
0: Aba hagumester wa dimre hama gu aba harinha gu.
11: Ah, warinha ga, logo bungi la ona habali, larinha gu hon kala wogu mafinha bailun. Logo hona hala wagurinha, houser gu wadi wagriga uribala daga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
0: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
11: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginha ti larinha gu hon.
1: Marinha gu nubai ginha ti hon kala au bafo na daga burikate ile.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Na bagda gua aba akate hon. Harinha ga himen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisane gu. Aba larinha gu lo aba hata gien. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la sainz regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gien aba lidi uguchi le arihi le aba, arinha ga inale ile meme larinha gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinha ga, aha, nidiba, kamalumu, midite. Arinha ga humaiti no, kage hada ge biangu ba yadugu balile labuse nrobe uguchi le.
0: Aba harinha gu,
3: le furumi ati.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
1: Ninaru hao, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha lisensu na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinha no ton lon, ahanya ti ha gubra habanya lisensu na gumati hama horu afinha ti lon. Huguya lao sung ariga humani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinha ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigu duniya na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rigu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalagu daha Jesusu larinha ga?
1: Dame ti liabi ni labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi miti ya hagi.
0: Aba harinha gulun?
12: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya haluti ya hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan lerenu bungiyo. Tarinha harenuagu. dubu leme he aubi me bere sen hama abu na gutinya, ligi ale dubu le tima timati. Abure me adiga balin kate le, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe ha bungi huwe, hugi ale weiri gube leda hafie hurio. Aba me lishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadirigu hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
1: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hati ya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani ya misra ho tiyan hagura, maduna matinya lo ha misra ho niwa. Heba lo bayti luagu burilariga yoma, aba me ha misra haniya son ha uma banya hadunragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son ha uma banya hadunragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabuin shumuna hao gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulu, numada, ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi nagunga kei luba aba mariei. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubei la yahu waha akini hamelari.
13: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howere du ariye kabala gayara la hadugu, lu haniye gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigu, uware hama hadage lanigu erodesi, ariye galu Jesusu.
14: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengu be, lagu gina rufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu de uganika wei, ladiga ni kata la lueri gugurigia bu. Rubo ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
1: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
1: Kaiyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu.
14: Liava luma liri uruwe Roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meimi lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
15: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. kai masani gulubai tau lumari aba ligiru no lung lamule. Ligime misusere ti lung habiyama. Larige lung harua, dari lumo hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangie sedu gamule nuguati nya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
0: Aba larinha com Jesus o Rom.
1: Bulei guatan, da diga lebidinha tau te lereno bungu em Rom, ni luago te lubafu bungueio. Dame le hasaron hilanha luia habagari don, amo halime habagari, mamari don haba, michu com hamanha me hasani gulu marie, keisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi te luago sara hama hilanha luia habagari don, malinha humagili sale larinha gobe bungueio guanaro go Rom, larinha hare, au lubungueio te bei, avoramo, Lubungu te Isaac, Lubungu te Jacob, etera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te lan, ladega mama habungu te hilago anya bungi, habungu te mi wanginya.
0: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba le fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hada ge le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinha gulun.
12: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia ma lida weri guni le nege le, Itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun ke binsin gubungua. Bia gumadi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondarego, aba larinha gu Jesus hon.
1: Kasa harita gu be libuguri Cristo le lanua dirubi bungi e lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
14: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesus hon.
1: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichigo ni abaga ni yu labu guyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luleabi algedagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilarinha gu Jesus o honlane discípulo gu hama hibiri grigia hanyan baya.
1: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luhafuran wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le hanyan gu benhon. Gamalumo mafala rahumi le hadugbe la dugarinya gatinya aba kate hadiga am. Roha mutigo madi hongurigi keisa nuguni huruti le sinyabe la nuguniwa. Ain hagaya madugtia ni kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadugni son kate lo harihi ni gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tawo to dururut. O sente harga dani lupui do aga yubaru lida egini luma halal le hala weri gutinha tida haligilisi. O sente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungin lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra huma lularinha wagunu wa hon maestrugo. Ladiga sun huguya aban habu, ane abarginha ginha ha maestrugo au le Cristo bai. Maniega huma ginye luni yapa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibu lubenari ya ruwe ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadango furia igule migine guti lugungi ligi weri ti mabe lubai ha sufri no loigi ugiabu gu hugu ya ruhu ta tinha liluru do Moises hama fariso go biango tigibu eibu ga humuti muwa afa ya humai barana alu ha guri gelo hani gume dati le ibi ha humale le ha busa rubai aba hadugu ni aguri ge ha ge yalu ka dana ti mahama ni mafi ogati sigo hao ugiabu gu hugu ya dunda ya tinha marin hitinha Arinha gatun luago lela gurigi e ichi guti de mure, ahin afino toago templo, mala la lira. Ani ahin la afino luago tigolo na templo, ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibide o golinha hao, marinhi, kagi a weri guti mabai, golo o di templo todugu bon, lun sagrou bai la golo. Arinha gatun guinha luago ahin la ichi gurigi e de mure lu lafiron luago lataro, mala la lira. Gamalumo ahin la afino luago kate le adagara guduo bai luago lataro, Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o gualinha hao, marinhi, kagi o erigo timabai, kai te lei luago bei lataro o de lataro le adugo bei lencate ligia lon sagrau bei lan. Le afinro bei luago lataro, mamare ganhen luago lataro lafinron, lafinron yaginha luago son le ligibogo bei lataro. Le ganhen afinro bei toago templo, mamare ganhen ganhen toago templo lafinra. Lafinron yaginha luago bungio le agano bei tida. Legin afinro be luago cielo, lafinriagin luago lala bungi, luma luago bungi le nyuro be luago halaligi. Fugiabu guhuri arufu da tinha liluru do Moises hama farisogo, biango tigibo. Adaga tun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma comini lu hichu gun aba farenti lu bungi. Anime beresen tun lau arufu da ni le weri gutema beli da liluru do bungi. Keiburi, richago, gudeme habu, luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbe hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonte hatinya marihitin hugi ele, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugi abugu huguya arufu ta atinya liluru do Moises hama fariseogo, biangwa tigibu. Adugatun lo harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uero luma siya dole hachibu pei bogu digiya libiti. Ahi munadagin hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduo. Fariseu go marinhi tinha. Aruma go da humei veru luma sia do loragir go gen furumie. Aba meguinha laruma do bogo de gen lebete. Fugiabu go rugui aruvo da tinha liliru do Moises hama fariseu go. Piango atigibo. Itrahinha que eu morro le a fain de houti lau harute bogo de gen lebete. O enda te larinhi. Ahin loragir go gen buen linha lau rabo rilanha luma son luuiari iviei. Itrahinha. Bogo de gen ribite. Malubuido um harihino hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti, buinhinha lau maraswa lugu luma figo. Fugiabu gu huguia arufu tahatinha li luru do Moisese hama farisogo, biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinha go, luhamuga meha wahi hadi wala, le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago haduga wagunya dun la ha afara gubalinya profeta guhagia. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagia, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba laburin ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinya ha afara wagua banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias, le lirago berekia si, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latare. Ninaru hau luago laburin ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote, teredera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
5: San Mateo Capítulo 25.
0: Aba lerinha gu Jesusu.
1: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri do lunha duna go luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon marie. Sengu hata gen uriya ha maran serutin. Sengu hata gen aran setin. Ha maran serubanya dale hanungu bali halampo manungu tiya amogasi luile lidan bai halampo. Ahanya ti haran sebanya barutin habu den lau gasi baugu din luile lidan bai halampo. Kei si te ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kebre luago a midi aria bo, lega lagambuni wa gua raguni, ani te adari, furihu mai recibirei. Aba hasaron sun urinha ni buringin hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninha guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi won, laduga lenya gu chawa lampu. Aba haninha guha aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai won, logo ame hon. Hei bagu bai lenyinu bai lalugra hoa again ha homamu ga hongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi lige liabin adari hati aranse banya abahebelu ruluma lidon marie abaladorunu abena larigien lige hashilu no hibri urinya niburingin hagia abaharinya gon wabureme daraba ibena waba abalarinya gon hon ninarun hao ibidye tono
13: abati larinya gu Jesus hon
1: agago duanyo homa Ladiga ibidiye tin hon kabala weyu ni kabala ora na giribuda awle wuguri garo wargote ubawwakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lokei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya solido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi bian milu lon aba keiburi milu lon aba. La fani hani hon kei ha bafu lon hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luwe yeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiyadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari yen, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiyadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiyadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi ru ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, Kei uwara kwa bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati labu giyon bariya ha. Kei mongunda bugia me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Aba larinya gulun. Ni yubudiri, biyan yin milu fiyadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gulun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti bugia. Kei gunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti labu giyon bariya ha. Keimon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubay milu fiyadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay aba nidin aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun i yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luago aluba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagir budun. Neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinya gu honha nyembanya. Gita hume sensu le luma bay luay. Ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Ahele madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa baloy. Musu ti mouni ti le, fui humay lidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gon. Ni abi ba kay uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luago nala lao uweiri gu ni lu na gusara ga dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa mwenye ligibu ge bungi loege nowene. hauriba banya ligibuge bungyo luege banya nubona. Nani yanga mehon ha luege banya nowere. Igogo, uge lebini la lebe nuguchi, resibi humai aruwi ha nile aranse lalube huba lumege ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama chubai, ruto eigini no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi luduguti, ruto umuna no. Dagati madagra goni nuagu, ruto dargu no. Dale na sandiru bai, nyututu arihana. Dale na daru bai, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagu watin hagiya no. Wapure me, ida buga giya warihabu lau ilama, aba vichi ngwa igini bu. Ida buga giya warihabu lau magrabu, aba vichi ngwa dona bu. Ida buga giya warihabu keichi ludiguti, aba vichi ngwa muna bu. O madaura kunga, aba vichi ngwa dagwa bu. Ida buga giya warihabu lau sandi o furisirgo, aba odin rihabu. Aba meti narinya gohon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugbe lun aban hada gena mule no, ka lan luna bumbay, no ginyen hadugay. Narinya ga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugye le lunbay ha sufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, mi chuntun egini no, dan le namagra gu nubay, mi chuntun duna no. Ebuga tina keichi ludugu ti michi gu tu muna no. Mege tina dawgu michi gu tu no. Sandi tina dawa au midi tu arihana. Aba me harinya gu uriba tina hagiya no. Wabure me, ida buga gia warihabu lau ilawamu o magrabu keichi ludugu ti o madoira gunga o lau sandi o furisiru gu lumidira gu wamanibu. Nanyaga me hon, ni nari hau, lagu furumi warigila kate ile madugu hubei hongu rigia, ka la luna bubei, Madungu humuti ginye no, aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufriru nye lu sunda. Ha meti rishago banyi legibu ge bungi yo, aba me haudi sielu lu ha gundaru nye lu sunda.
5: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadamri dago sun habutigu fadirigu hama ugrien wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, lo agosiede hamali la Jesuso lo longwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia, aba larinya gu hon.
16: Afigo hadin, lau nederegeru aba ugri madunu ti lo longwe.
0: Aba harinya gulu.
17: Kami agele wama. Bugye lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia. Aba harinya gulu.
17: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu. Tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
0: Aba howara du. Lula ganyan hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyan. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
18: Baruga buti darandi mulusu fulata ligia, ebegi legichi po Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagayin na din lufula su aba bugirle adagu bitkati lau timuwa lau. Inariye nuni nabuhe menu.
0: Bari wati, Jesusu ligibu gyon gomadi mati, le alig da gubali, larinya gahon.
19: Buguya sa haruwe tabay huriyu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Buguya gwanari gu arinya gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
19: Magabu bumuti sa le harinya gu ibuagu.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
19: Kahabu serube nigra gudun hi, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Lire do bali gia Jesus o la diga subudi la le la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tona ha lumari yarinha galun.
20: Ma diga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga aba uene du uribati aria bubuga la diga grigia le.
0: Aba hadaruni habuti gu fadiru gu hama u gurya wairi gutia hada u gridia lu hamuri ha lu lafuri tu barawasi lu lafaru Jesusu aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridia hagia aba larinya gu hon
19: kahata ge biangu be hakusar gulu nigira gudu hu
0: aba harinya gu
21: barawasi barawasi barawasi
0: aba larinya gu pilato hon
19: Kapati na diga lao Jesus leo be lari wa guwa Kristo?
0: Aba honda bu sungu be, aba harinya go.
22: Dago be lo agu guruwa.
23: Aha, dago be, dago be lo agu, dago be!
0: Aba larinya go pilato hon.
19: Kati uribati na diga be.
0: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
22: Dago be lo agu guruwa.
23: Aha, dago be lo agu guruwa.
0: Dale larihi bali pilato luago sian lan la duga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
19: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
0: aba haria gusu gridia
24: wagi hama warahi wanegubo frumi erugwari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gien, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadini ya sun suda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudrogu ligibu ge, aba hehera halau, aba haria gulu.
16: Kabaga ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasu ere guni, anige he maburi ligia, hicha gwe labu lugu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato, haucho rigulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa, Aba hahuweru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itara liya la gumfili rulemehe la buriha bayi profeta.
18: Agure da tinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede la tau na deure.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigune nyei lubayi lariyega kala liduru bayi. Itara liya aburihoni ligia.
19: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
16: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudumu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu baibungyu, lariba luwege guruwa.
0: Itara liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya wairi gu telao, aba ha haria gu hama gua.
15: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aniya galali lubei won, luagu lira la bungi.
0: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa daguwa banya luwagu guruwa uwa raluma. abati laburi ga du sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruo robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
2: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
24: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari ge ladidira geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariago hahibiri.
23: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias isalbarei.
4: Wariha hinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyan murusu, inyu gyan lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu handibu, aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu, da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
11: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yen yenu sarago uriya ariye guwa disegia, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya idara gwa hamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi luma Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari walu wago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weri te luwago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
11: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuhu, darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disipulugu aribu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lagu sarali la, wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larinye gu Pilato hon,
6: baruhu mafiu sudara, heba choru humay umuahu le lubui duaga i huarats.
0: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
5: San Mateo Capítulo 28.
0: Dale las gribe lueyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilagwani. Aba tilariyago angeli ligia hon uriya hagia.
7: Manufude da bumana, subuse titum lagu ala yenu kesusulege, aga lagu ubi lagu duruwa. Uwa tiga, sarali kei lariyago ni. Ido umarihi flasule hidi, nukwe hichu gu. Ama mehidi fuese,
18: Aba me kariye kuhu lana disiplu gu. Lagu sarali la. Lagu anigira la hubakwa galilehu. Nyei bakarifu. Ani habu dogadu le lumbe niju kuhu.
0: Aba hodi wuriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyagayi hodi disiplu gu. Sunti anyaha laa luwago uma. Lige larufu dagu Yesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba tihayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariyagu hon.
1: Manuhu de dahuma. Heba avisara nyanani gulu hodi gali leon. Lagu nyimba laa harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya. Lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia. Aba hodi uburugu. Aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
24: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagia, Logwa tihafinya luwago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya guhon.
1: Rula alisun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai tihabuguri gurige ya halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili. Lidan liri bungi irahe. Luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon. Luka kamba tihaman lu sunle uwago bainarinya gahon. Subudi humei. Luago anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
11: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
12: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
18: Nona hajeni nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu o tiago umala lirinda fulasu mageta bati larinya da. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
12: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la purichinha. Tanti hale hagufe seruni hafigon aba hen labadi seruninya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichin.
11: Aniti bayaba le gabafati mati nui, darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au, lau duna nabadisaran, ahi legia labadisaribadun lau sifirisandu.
12: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu nasareti ginye, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labadisaruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dumbwe Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun sielu. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalali sielu gi.
18: Uge nero le gensi ebini le aube ome bulan ugunda.
12: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mii ve yunyei haganagwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei.
19: lari yin aba haye bu yin angeli gulu heseri vidu lu lari yin la deru nu ahua aba lidi hesusu galilea apuri chi hoga nu buiti luma ge bungi aba lari yangu
1: silu halida jara fali la ruha bungi asakri ga huma afia huma logo uganu lelani na asalbaruni
19: logo aba weju Eibuga ina linya Hesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
1: Iga ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
19: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba ti leibugun Hesusu murusumuja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Hesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Hesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyengubwe Hesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wiguri tidan ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun lariñang.
3: Come sabe mestero amo? Jesus Nazaret. Bia bia san lu bagri chuguniva. Subudi nu muti katabula. Luagu bugu ya la lira pungu le sandubai.
19: Aba la denga Jesus lu sifiri uri batiligia lariñaga lu.
1: Maniba. Furi balita agi agurigi le.
19: Aba loe hajuduni sifiri uri bati Ligia grigia ligia aba lafri du lida gen wagoina sun hanyin bonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago
15: kate isale kate isai seria rufu da hanile grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifri guburi batinya anya gamba hamuti
19: aba lagambo honi wa logo Jesus lida sun galilea frese frese danle hafri dumbo itida ngeligili stuguya Aba lidin Hesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limie di Simon, tabiru hany. Aba hariyangun lun Hesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Dale laludun weju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lu Jesus aba hondara gu sunlila na fulasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditia halautia amunye guenerigu luyeri sandi sagaligia saragu sifiri gu uribatia hawai grigi Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Hesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin. Aba lidin simon hama libirigu aluwe. Dan le Hadari rubali aba harinyagu lun.
1: Anyahin tesaragu girigi alu wahabu.
19: Aba larinyagu hon.
1: Keimo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowu wakon.
19: Itara linya lubo iti. Aibu galumuti Hesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura
4: aba lahu duragun ligibu gen Jesusu, aba layunu ragu lun larinyag.
15: Gayarati varay dagwa agedna ahabu busen.
4: Aba lagu de medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
8: Busentina, aray dagwa ba.
4: Kay larinyagu itara, aba laray dagwa sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
8: Mabahu dagwa baiti ya ni kaun, nyuduri go baruhu dagwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Abarug.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abba ya la giribudun Jesús uburugun kafar naumu. Abba hagambu grigia luago giribu halilam. Abba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba la purichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba te hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugu muna. Louginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyinginye. Tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesus u hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
1: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu mbanya nyen, aba hasaminaru.
3: Kasa wagu la dimure heitara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferud na la figo loidige bungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasamina ruboi aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasamina reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferud na wali bifigon o larinya wagun lu. Saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garo warigoti lu ferud na na figo.
1: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba budabon bubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengien. Aria gusun ha nyen banya lun. Weiri tu hanigi ha nyen banya lau kata ile. Aba hichugun weiri guni lun buingiyo arinya gaili.
4: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
1: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadun bai saragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyin luboye lagubura howa lisen sugumadi aba larinya gulun
2: falabana
1: aba lasarun levi aba lafalarun lari ginyeti Nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulogu. Ladiga sarago hanya afalaroti. Danle harihi bali arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulogu.
5: Ida linya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
1: Dan le, lagambu bali Jesusu kata ile, aba larinyangu.
2: Hama sandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
1: Logo aba weju, dan le, Hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
1: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna rua misra huti lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagin, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toi seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri girulidon aba aga iweru le binadu hali, La diga tabosha gubei diwen iseri gweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me gweru.

0: Elu baiti luti teser uno di wen iseri li don gueru iseri.
1: Logo aba lue yuri emera agoni, eibu gina linye Jesusu, haulani disipulugu, labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseu gu lun Jesusu.
2: Pariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lue yuri emera agoni.
1: Aba larinya gu hon.
0: Male hagi dun luagu leme hala dubi David luagu abadan. Dale lalama chumbei, ligue a haus son libi yugo. Abale belu no lubi umbungi yu dale aviatare la fadir wele inyu timabei. Abale gin no fein to sagrobon, tomaha wabon heigu no amu gurige hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises. Aniru ligue a hon gurige haluma banye.
1: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri a dugu be luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule wuguri gara wargati luagu luwe yuri emeraguni.
3: San Marcos, capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni habalubai Jesusu, lun lidan, luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagia aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba te hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyengu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongwa luagun, lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini, Aga wago banyan sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyan.
4: Lira upungi upuguya!
1: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinyagun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyi lubaye, Laguara hon ha umbanya labusia. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurin hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wuguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu gri genye dari lu madani hamani lu haigi danle hasu diru bali lidu hin hesu sukala susere bai aba hayabu lu yebe anuguni laduga hariye go gri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do moises ha achilur banya jerusalem ji aba hariye go
5: Ugurile, ani Belzebule mafia le habu te sifire guguribate luma, laulo bafu mafia la saga sifire guguribate.
1: Aba te lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempu lun hon, aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la saga runi mafia guanarigo, fulmi aguar garuija ni le afani ragute lun, aginda guhama gua, laguni chagupa. Ani sinya beginye hadunra ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago. Ahi hamuga ti afani nago wa mafia lagenda wa meluma wa sinya bila durano. Lagu mchakwagu le rigube lira. Uwa ti niyaba lule beluru lubi ngapa uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagura gula uguri le herete ligia furumi. Itra riginye nga yara la liberu wa ni lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
1: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogu lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando le li dambi. La rinya aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
6: Anuha tia bugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun, on.
0: Kagi ya nugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
0: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Laduga furumi ya wariga hadugu ti lugunda bongi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
3: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nye bu dunaruk. Aba lanyurun tida, aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abu naguti aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labru ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labru ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawei na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anehin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawei na mudun malubuidun aluba hou tilita agien. Anehin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawen, libri san.
1: Abati larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Lariginye, danlelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti gudalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya laulereru, Lau hempulu la inyo wagu wakati iluagu tilaruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ilamuga hon kala la nichi kupi kate ili harihubwe. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani ili, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadule abur habui lidun uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kele ilo le abu nube lagana kwa wadubu. aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani, kama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguniwa, o hei bahonu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye, hayabi hibiri, itarhanya kei ilo lea bunube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo, kama lumon, weri tumati hafudu lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini, aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi yu titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi gua lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
1: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisura hamu, lau bagiye hamisura hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba lwe.
1: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya lalu in habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligiye me me lu aruma gu nyula, o agaku duwa nyula. Ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himplu ga yarabi wa yusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
1: Itra linya ha, larufu dhan Jesusu logu laruin hapungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruin hapungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura wagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniyengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha duna tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
4: Maisturu! Me perece gutu pusa la wati pere kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
0: Manibu, derega de guapa.
1: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sun kate, aba ti la riña gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu lueri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederun, lao onwe bu anufude, aba halugi dagun hamagu.
2: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
3: San Marcos, Capitulo 5.
1: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia, kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kabu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwa ti ni abangayara ti lagira gumi ni lau gringri lau sun gragwa nya hama le la lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati ni ya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugun aryabu vejuagu agora he na logo buri wibu luma buri gabu sando iba gwe na ligia lungwa lau dibu dale larihi balin grigi ligia Jesus disegi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligibugi aba laguaragu lum
7: kosta wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
1: ayumra guati na bun logo liri bungu lum masufure gudun bani Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
0: sifri uribat igre bay gurigi le
1: aba lalig duni Jesus
0: kabir
1: aba lona bun larinya ga
7: le hio niña ladiga kibetio
1: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus lun mona halani ya bau gudin loy flasu ligi kaitinya inyanu luboy sarago buirho Aiga nyei logo wibu Aba hayumura gonsifiri guribat nya hagia lu Harinya ga lu
7: Ona bawahado buiru hara Rubo uma u luwe belu ruhado
1: Aba tilitu gu Jesus uma hon Aba hafuri dun loi grigia ligia Aba rebelu ruhado buiru Nyeye nu hawara ambia milu buiru Aba hagura gu buiru hu hagia hongu wa loi gen wibu Aba haburu ha barana hon Aba hanyara tagu Aba ti hanufude dagu ha auni giru bali ambuiru hagi. Aba hai bagun, aba dagwe le asusere dubai uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbai le nyi lubai hesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arahi dagwali. Aba hanufude dagu, hati arihu bali Aba habagu daguni le susere dubai lun grigi le bugagawagu bai sifiri guribatia luma hawagu ti buiri hu on Aba ti hayumura gulu Jesus lun lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai Jesus ti do guni Aba la yumura gun guri le buga kawagu bai sifiri guribatia lun lidi lun mahati Jesus arinya garaguti lun
0: Beba bubi un hamon bidunhin. Aba me babahu daguni sun lela dugubi babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
1: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sun lela dugubi Jesusu logu lida sun fulasu Decapolis. Aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan lela giribu dube Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna. Aba hayabu igua durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tiliebu yaba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihail. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
8: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tukuyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lese ha hito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesus. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinha gutun guarugo.
9: Lauro gumena guru no la dagrego. Nareita guba.
1: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutun gua, logo areida guaulan. Aba ti, la sandira un Jesus, logo areida guagu dalilan grigi lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha. La naga guia banha. Aba lalig da ha, larinha.
0: Kaguru bituago na dauragon.
1: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
10: Haria gupinya telu kibe grige ya alwa gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bwa.
1: Aba laria gun Jesus ugeye gulao. Alu akala aguru bwa. Aba tiabu yuri tuguya. Adada garena lau anufudi. Subudinu te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligi bugi. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesus utun.
0: Nirau. Arida guadi buladuga bafie. Baiba lau darangilo. Arida gunyulida gie bisandi.
1: Nyengil Jesus wadi mureha. Lige haya bu inlubi egie. Wugiri le buga nyubi boi augai. Logo tisandi lirau. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
4: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
1: Agamba lumuti Jesus ule harian gube. Aba larian gulun wugiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagaguwe hama kuridia haa ayakumanya aguwara. Aba lebelurun aba lariyengun on.
0: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto talumu garugunyi.
1: Aba hehere halao. Aba tilafu idagiduni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutu matuguchu hama haa nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigudini tuhabu, aba lariyangun tun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bu nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige ha nyenbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nikaun. Abaginye larinya guhon lun hichugun egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragunhanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gun.
6: Alia funasan la frendere grige le sun le? Kasan luyeri li chua ule luago bay? Ida liasa gayara lubay la dagun milagro? Saran fangay galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginyan litun.
1: Aba hichugun mabauduni luago. Aba lariyangun Jesus u hon.
0: Gunta tiya sun grige lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi yanubo iladiga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luha buhawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudini. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu sulani kudisipulu. Lun lagume sarun ouna hayan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure honlu manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidig la hasabadu, lumabia matan hasimisi, aringa tiginye hon.
0: Namele hebelo rutidon aba muna pusura, reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresiblu yon hama lida aba fulasu, Mahagie mehagambunu, uihu manyegie, aba mehafurdu ni kaliti lwege hukudi, lisei ni memagunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia sungu rigia, mawainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
1: Aba ati hafuridu, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni Nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Ama haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
11: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, ligia luweni bailubafu.
1: Hibiri ariyaga.
6: Elias ileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
12: Aba profeta kei habinat.
1: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba larinyagu.
11: Wa le meha na dira gdi bai chigle sara ya lita ge oveni.
1: Le meha susera dubai au na hali meha irodesi adagre huwa. Aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha la niña gun huwa lun erodesi.
11: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba tabuserun tafaruni hilagube. Gama lumun. Siyantumuti la diga hanufute tumeha erodesi luwei. La diga aba la wuguri richagwati ani sanduti huwa. Aba ti launigiruni. La usuda la lagambu ni erodesi le la riyangubin huwa. Aba lerederun ibidi uga lunga aba la ladig. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni erodesi tichansi. Dale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigun fedu hong kumadi matinya. Ama habuti usudaraga. Ama amu grigia wairi guti ha galileva. Aba tebelurun tiro erodesi nyehi lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti erodesi ama sunha nyehi banya aiga luma. Lau tabina ha irahu to aba larinya gutu
11: amuri ha bai le babu seru numa nichu gutu
1: lulu mutilere run tu logo nichu gubila furu me goru gukate le tamuri ha luma tu ibini la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tu tu gutu
13: kapasa namuri ha lum
1: aba tarinya gun tu
9: amuri ha bai lichu gwan le pati sei ha bai luma
1: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe, aba tariyangu lun.
13: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagu uruwe isaragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichi ha. Aba haundara guluma. Aba habahu daguni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
1: Lariyangu bali lira ladiga nyinyinu la saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu haulani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimudun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate hon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba hariyangu mungu.
12: Pari halitia, eni uo tiya agana uti lida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bailu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu peyi.
1: Aba, lariyangu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, hariyangu lu.
4: Bayara tifunagi uodi agai hafen hon. Você é o atemuga, lebe que tinha a chave e o adagi mano, luta ganha um feijão sujo.
1: Larinha ga Jesus hum.
0: Atriyong é feijão hum, ei bari hum.
1: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
14: Sengu feijão hama bia udru.
1: Aba lanyura gudu neguri dia sagadi hum. Aba hanyuru san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanuguni Jesus sengu feijão to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu aba latei yuni bwingi utuagu aba lakupa chagunu larige aba lamuru so nu lu litu nu hon lani disiplu lu hafare hanu hadan grigi agi fare ingo hamanya gi nya bia udru hagi hadan sungu be hauti sun hagi akimule lari gi aba habu incha gdu du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nya nu milu ugrinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama iranyu abati ladina gudunya Jesus lani disiplu gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disiplu. Jesus uruga ali buga labu gomuaru. Abalarihi logo ere guhali la hong lun hehehwa ladiga abarunye la garabari. Luba laruga, aba leading Jesusu awagun aibugaina ligibu agutuna. Lasa giraye behao, na le harini bali aibuga ligibu agutuna. Aba haritagun logo ufinyon la, aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu, aba hanusi dedagu, aba ladimure ahon, aba lariyan.
0: Ganigu huma ei, manude da huma, aule.
1: Aba ladinu idun uguni hamon, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lao. Adiga uwagi lila gufuranda hamani milagoro lela tigu baita ufeni logo gabafu la lusunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyo uguni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu uguni larudunu. Kaili aube hareiragu, tidage uguni, itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolito unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luogu. Taro la dairagu. Sunti ha aguru banya luago araida guati.
3: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseo gu ha mahada agi arufu dati en liluru du Moisesi. Ha nyubu I banya Jerusalem agi luago Jesus. Aba harihi luago anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti en lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu ga hamai haha. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu gu hama hahapu. Anihi buri ginye saragu luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati haligu duni fari seo gu hama adufu dhati ulilurudu Moisesi hagia Jesus. Harinyaga lu.
14: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahabu.
1: Aba launa bunia Jesus.
0: Linaru profeta Isaia si talen larinya gubui huwagu lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino. Ahu tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragunu ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
15: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La sibunu wa saudiyaro, wero lumakati libe inalira. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutinu lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere gu nipo latiga son le numa bay arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu aregun la le arinya gu tiitara mama le la lun ti lidere gu ninyan lagu burigu. La ulira mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gu hon.
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. uati ni kata beluru ti lidon gurigia lun la via da guduni ligi bugia pungio. Le afri du bai tidang la niga gurigia ligi avia da gudubali ligi bugia pungio.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadum, aba hali guduni lani disciplu gulogu himplu le, aba la rinya gun hom.
0: Uati sa kufuran da homa, uati sa kufuran da homani, luago son lale e beluru bai bogu digin lidon gurigia. Si ala la vie de Gudni, l'équipe qui est bon, la diga me belu titi don la nige, l'orage et l'ougon le belura, n'yenge abaya la fru don l'idangi.
1: Laulira, la rien gunya logo, haruma lan son egini, l'équipe qui est bon. Arien gatigine,
0: anati le afri do belida gurigia, vie de Gud de l'omuti l'équipe qui est bon, la diga lida gien gurigia, o tita gien hanigi la fru de la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, Iberuhani, Igaduo, Ierehabuni, Ijeni, Maricharagulai Bagari, Gumugo, Marasolugo, Ananguni Ungwo, Libidoniga Au, Sumburi Kate Uribatile, Tidangi Haniga Gurige Liabi, Ligeti Avieta de Gudubali.
1: Abalidu Jesusu, Nyingen, Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abamuna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luogu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
0: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia. Mabuidi utin, nutagidarunu wa fein hawaye isanigo, lutichiguno hangunli.
1: Aba tona buni tarinyak.
9: Aha na bureme. Gama lumo ibini yongli. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ha igiti dage tife feinto. Ha guhabon isaniko.
1: Aba tilarinyakun Jesus utun.
0: Adimo rehade bubuidi, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi daginya birag.
1: Tale tachini rumbai muna da, abatadari runu irahu gabanaru, kureha li sifiri uriba titi dagi. Abalafri do Jesus lobo oginye tiru, abalasigrun sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Abalachiru nun luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gie lau hawai brigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini lan lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nun ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinya gu.
6: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu reguda lanya marinya gaditinya.
3: San Marcos, capítulo 8.
1: Lidadan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga urwa weyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
14: Ida lubati hega guduni wajali na fulasu magaira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gulun.
0: Sedu.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. aba lichugu etengiruni awagu aba lafare iragudni hauti esun hagia kimule bungi dhagia sedu fania tau ife to igira gubon hawara nyanu gadru milu aba lona ni hesusu aguyu aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu aba haudi uburugu dali manut aba hayabu ifari seugu aba hagume serun asige ni halumu hesusu lunti auchoguni aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon siyelu aba lawarago hesusu weiri aba lariyagu
0: kasa uwagu hamuri ha gerugi ya lani ya dale milaguru ni naren hau lagu marufudu ba ila milaguru hon
1: aba ligiru ni hesusu aba ya ladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gungu laguni buli hamuti disiplugu anugu aigini aba rugunyu tifeng hama tida uguni aba leveri dunia hesusu larinya gahon
0: goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi
1: aba harinya gung disiplugu adangwa
4: ladate mandugu mafeng larinya gubaitara
1: aba lasubu diruni hesusu harita gu aba larinya gung hon
0: kawago harinya galwagu manugu hama feng Uwa gali gufuna da huma, mefei huguya. Itra linha santi dere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gung hama lisa, dale nafari habaro un sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau tifein habudu.
1: Aba harinya gu.
4: Duhus.
0: Agye dale nafari habaro un sedu fein hada gaderu milu. Atri yengi ya faniye buin habudu.
1: Aba harinya gu.
14: Sed.
1: Aba larinya gung hong.
0: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun, Jesus. Aba layurma regulun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudumi, Jesus, marihi tiligia. Aba laniguni bogu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu, ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha buluagu. Aba lali gudumi, ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
6: Ariha numuti uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagweni.
1: Aba yalichu ni hesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launaha ni hesusu, aguyu, ariyangu inalumu.
0: Hebelu rabati uburu mo, mariyangu bayi meluni abanyi.
1: Lari igie, aba lidi hesusu haulani disiplugu nitumbuyu nirohi inflasu le geyegubwe lao uburugu sesarea le filipugu umada aba lali kudunia lani disiplugu larinye gahon
0: katana san harinye gugurige
1: aba haunabu harinye gahalu
14: anyahin harinye gutinye luagu kuwa nlale abadi sayhabai buguye hibi di harinye galuagu profeta ban eliasi anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye
1: Aba larinya gung hong.
0: Anti huguya, katana tilida harita gong.
1: Aba larinya gung fedru lung.
10: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gung Jesus hong, lumarinya gung hamani ni kaung. Aba lagume serung Jesus warufu daha hong, larinya.
0: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bay hichu gung uguri ya wairi gutin lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itera lubagi en houseru ni na habuti gu fadir gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru waweyo.
1: Furangu ti larinya gu nilen hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagun lani disipulu. Aba lepechu ni feduru, aba larinya gu lumo.
0: Disse bano in mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei uguri.
1: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai ahinti le eferi di uti libagari ya ubo gu nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagye hu la lung kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwani uwa te ni kata lani na ubo le Lega yara ti lichi gu nigurige luago te sefron luani. Le anega ti busiga na nuago luma luago nerero hagibu gen gurige muara tia aniga figo tia ha. Na nega baginye busiga na lao au leo gugure garo wergete. Dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi. Hau angeli gu ha sandu banyan.
3: San Marcos, capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ni naran hau. Lagu anyahin la hata ge ha yabanya wen to. Maun wen banya dari harih ni la chilurun la ruwen ha bungi lau ubafo.
1: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedru Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ye dagu lari hinye yin agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogu kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
12: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
16: Alihangiru le isi ye boi ne, aduga humoi ne nuboi boi.
1: Lida ora ligia, da le harihin boi, geyegu unyein, marihin hanya amu unyein loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hamani le harihin boi, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halugu duni Jesusu harinya galun.
14: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi eliasi furumie. Lubaragi eliabi le Kristu bai.
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
0: Inari ni le harinya gubi luagu Elias ibala nyubi furume anilaranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereno bungyo nuagu awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon luagu nyubi halila Elias aba hadugu nigurige sun le habusen rubi lau. Kei tarinya gu ni lereno bungyo luagu itara lubala la susero dunlo.
1: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lounabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
8: Maestro. Mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago, mereru gudala. Nye lumut lari gude sifri uri bat ligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafri ha hakoto limulu gu, aba lakuri ha lari, ledebi lu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri bat le luai, siyahamut.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
0: Gurigi mafiyana ditin, atri bai sada lu nerederu ni huma, Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mai rahul lagi nyaho.
1: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe agudu ni irahul lagi. Aba leikwa tu mua rugun, aba lagara baha, aba lafri ha akuto lidi mulugugi. Aba lalu agudu ni Yesusu luguci, aba larinya gulun.
0: Atiri dal lau iter.
1: Aba larinya gun luguci.
8: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uribat lige watu rugu oduno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubay ti anihe lubay ti gayara lubay batugu somu kate. Udeme wama bun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
8: Afinyo tina. Idra go bana lutma lagon du na finye.
1: Dale larihi be Jesusu logo fresa ti mahalila hakibe dun grigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati na bulu bafuridon igre beira gile anime belu radigia ba lidon.
1: aba laguara gun sifi aba elowe hagduni irahuligia aba lafridu aba lerederu irahuligia kama hilal saragu hanya ria gutien logu hilala aba largu duni Jesus loi gen lupabu aba linyuro guni aba lararam aba tilebeluru Jesus munadu aba halugu duni lani disciple gu danle habu goroga nyaluma aba harinya gulu
15: kasa wagu sinya wabali sifri uribateligia sagara
1: aba larinya gun on
0: lugundu libe sifri le lauru gun furi egi luma yundaru ni lubungi ga yara la lafurito
1: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
15: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la ladega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garawaregiti Haha burugu uguri ya uribati, ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa buga uwago hadimure hadaibuga inahuma.
1: Aba herederu maninyu, Ladiga adimurhen na hanya buga uma da logo kala hada ge wiri gutima bai abati la nyuru Jesusu aba laguru hon du su gubai disciple gulubadu aba larinya gun hon
0: le abusa no tiligia la forumi eti lunte gomo hon ni la hada songo bai ani login ele serve du hon songo bai
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba larinya gun hon
0: Gurugele resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamar ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
1: Aba larinya gun huwa alun.
14: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Meberi dira humayi. La dugo tini aba le dugo ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uribo nuago. Le mama be wagan wa magi nyen. Ni naru hau. La gu furu me guarga na le ishi guti ama wer du na hon le dan niri la dugo lani go huma Kristo le behu ba afai ro ha buiti. Furu me guarga le afigo go duti aba hada gen ha iseri gen nyaba nya le dan ha fia nuago. Buiti mati hamugalun la gurun wa barana hon lau aba ome budubu le muli gule guranyo luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanargu, buiti mati hamugalun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi sielun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biangu bai buha bu mafi ugati nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanargu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, la duga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lu bi mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni, la duga buiti mati hamuga bebeluru lidon laruwe habungi ya lau aba agu, sigo lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago, lenye lu bi mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferdira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
3: San Marcos, capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labauche veyu libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi luboi. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, luogu Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba luboi lungu iligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bi Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lungu.
2: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon la duga tidere hanigi. Ahi meha dan le la duga bali bungi son kate. Uguri tuma uri la duganya. Liga ligre bay lubay wugure lugu chin toma lugu chin lo laga nauni wa toma lomari. Aba me herederon kay abare gugrige. Mama anya lubay ti biyama, abare ganya. Liga mon lubay la fane yin agunni wugure le laundo rubay pongiyo.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igre tu lomari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahi gien tigiro uri tomari, aba tagamari don amo, tagabara hanyenginye.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Laguno, Hawago.

0: Lichugu ba ha uba banya la ransere bonge.
1: La le hagambo ba li ha hibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasi ligi. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agi, le abun seritu lu ligi ya bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kai mama la niyabia au le wugiri garo warguti, lu naseribi duni wa, niyabia lu naseribi dun luma lu nishiguni ni bagari, le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu, lida ge flasu ligia hao, lani disipulu go ama sarago gurigi ya, nye nye aba marinhi tigiriti bari ti meo, lira un ti meo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luago jarafa li lan Jesusu, le nasaretina, aba lagume seru marinhi tiligia aguara, lariniak.
2: Jesusu, le deka wagu Davidi, gudemi nabu.
1: Saragu hanya adain hati yang lung, lung lama ni cu. Ligia tu maa lagu aragu.
2: Le deka wagu David, gudemi nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahu ma lung, lung liyabi no.
1: Aba hagu aru lung marihin ti ligia, aba harinya gu lung.
3: Ragi bagurasu, saraba, lagu hanya bu.
1: Aba la chiru nu lidu, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba lalik dini Jesusu la rinya galun.
0: Ka babu sarubay na dugu bun.
1: Aba louna bu marihin tiligia la rinya.
2: Moisturu, agu yo wagi da bay narihin no.
1: Aba la rinya gun Jesusu lun.
0: Ka yara tibidin, arita wadibu, la duga finya dibu nuagu.
1: Leda oura ligia, aba gayara lan la rinhi marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubay libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu.
0: Eba lidan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye, Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala uwagu haduga ile, haria game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi ilan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena. Bawu gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hadage hanyi banya umadarugu hon.
5: Ka hadig bai, ka me hafara gadai burigle.
1: Aba hau nabunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru niya lun hau din lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadag logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atuleru tu hadag umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Ha ubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serum aguara.
6: Wairi guni lubungiu, biniwati wagiri le nyimbi bai li daliri wabule me bungiu, biniwati aruwe hene le nyimbi bai le lubai itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, wairi guni lubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, belulgira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulugu, ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbay Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise gien, aba harihin aba titibu igu gabanat. Aba lidin ariha ahin gien tubay. Kama lumon, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani ta gien tu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
0: Ma gien da digi aba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Tambay ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. abalagala bahani hatabula ha asansi yabanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya un migiru tiha lung hasu gringrigia tinklu rugunye lao anugu abalariya gun lida larufu da hahong
0: lariya hare bungi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
1: aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le lariya gubay aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bay ladiga hanufu de tiyan luwe lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bay dan le lagunye dun bay aba lafri dun jesusu fulasuru gugin Laruga binafi, abalasa dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gien tilagri. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesusu.
7: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari seha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
0: Afinya huma logu bungi, ninaren hau, Lagu furu me guarga la le arinya gu te lun wubu le gidaba yagin da buba barana hon. Ahi uwa lube li loguan afia nitida la nigi ani afia ligia lagu lagun fliru ba la le larinya gu bay itara luba. Ligia narinya gu bay hon lagu son la le hamuri haluma bungio ahi afia hu bay lagu resibi humali la itara luba. Tame le hafuri ye dunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon Ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungi le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungi le sielu bai hifigong.
1: Aba hagiri budun Jerusalemu. Dale aibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu uguri ya haa wairi gutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
2: Ka ubafu badagu isun le. Okai chugwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, ariya gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda gini ya abakate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
7: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wugunia. Fugia bugu wagi.
1: Luhamuga. Hauna bu itara. Hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulun Jesus.
7: Ibidi ya tiwon.
1: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
0: Maninya gu nubai gine hon kala au gubafu na duga ikata ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumes en Jesús, adimre ha hon grigia hañe baña, lao himpulo, abalariña gun hon.
0: Nyeñe me ha ba uguri abu negutiti de bubebe li chari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino, lulari bicha wagun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abalaha yani li chari hona dagmi tinya, aba lidiga wayason. Dale la chilo rubi dalon alubahani, abalona ha abalumuson amuri helufara hamagia natagi mitinye. Abarga harigdani musu ligia, abahabola seroni, abahona ha nilarigon michutia ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamura gong dubu luago, bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya, abahafaru ni hilagubay, larigin abalona ha sarago. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya kuna dagme itinya hama kuwa. Ani halayen lube libini alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lidagi ya fulasu ligia.
1: Aba ti lalig da haan Jesus.
0: Kaba ti ladiga labure meichari. Liabi ba, aba me lafara guniya nadagi meintinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hong amu. Malinya humagi lisa, letarinya ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima ati. abure me adegu bali katile ani weri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodin. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lunharinya gudu ni somu kate le gayarat hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
8: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigi ebun, ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele romana onima buidu.
1: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipa, abala arinya gu hon.
0: Kame sahicha hasata ranoba, baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lun. Tanle lari hini, aba lali gudu ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lun.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari idu hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gu lu.
5: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyega. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga lumari libuganya, aba ginye lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sede guboi hagia tuma, uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon oura, aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha, Larige Maria hama sun hagia tuma?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le guatun la diga le bidin tauti le renu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lo san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larinha ere lun, au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobu. Ani mama habungi te hilagwa nyobungi yu, habungi te mima aginye, ite lania lubaiti huguya weiri ti habuli idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi, le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubarun aba lali guduni larinha ga lun.
3: Kate salida ke liluru du bugi weiri gutimabe.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligier gynye abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba negi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabe. Ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alu.
3: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu abar ginye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri gu wong, keisi misi kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu sigilau sun wadagara gudu lu luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gu lu.
0: Madise adibu luwe lila naba laruwe habungiu.
1: Aba maniki henya la lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya saharinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisesi. Luagu la dugo wagon la Davidi Kristo. David Guanari gula lubafu sifiri sando arinya gati itera. Larinya hare bungi luna bureme, nyuro baluege nowere, dari nichi gunya baga ni labu gion bugudi. Ida lubati la dugo wagula David Cristo ahi walubali David Guanari Cristo na bureme.
1: Aba hagan bahani, biribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ha waya rufuda tinya liluru don Moises. Insiati hon lo haibu gu tau dau wa dururu tu, loma lo la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese. Alwa ha hamuti halo le halo weri gu tinya tita ha ligile sin huriyu, loma lubui duaga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya ha hilanya banya umari ha wai, Luti hadora gun lau sun lira, aba hadig afuri tu nile migin guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadig bai.
1: Loga ba weyu, nyun lia Jesus templo rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, aria go hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago isensu. Igetia bi aba figi abu uri to hilar umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagoan u Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinha gun hon.
0: Ninarun hau, lagu gibeti mala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu gu banya sensu tido un gafu to. Laduga sunha gia, lida gen le igir gu bai hama hichig. Ahon tugu ya, lau tugu de me rutu muti sun le tuma bai luye be tabi madon.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinha gu, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, Ariha batun tubui duwa templu, luma buri dubule au ba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
9: Busien ti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seni lo agu chilu halila danu la gufiru sun brikate le.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La gende guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligili sin huriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni honso nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le larinyago bai bungi hon lida ora ligie. Ladiga mama ba huguya dumreha. Sifri sandu ligie ba dimreha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafarago niya hilago bai. Iyere go duba lun sun ubo nuwegi. Le afa aguti dari lumun lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mon la lun nye la le alih bay ufuna dala. Hamet Yehudea banya lun timeti hanura ha luagun wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati amuna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama aguyu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume uriya hada gaina te lidon wei ligia hama hagara hinyutinya hagura ginye. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gien la diga ni bungio obo. Masusera dudigi ya limegi ya lari ginye. Ahi hamuga madura gun lame habure me bungi yo dali gia. Uwa bai hamuga niaba esefuruti. Gamalumon, la dura gubai luago linsi ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagua hon, aria huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma. La dura hayabi bai yeha ti ania gaha wago lagu Kristu laha gia. Hibri, ania gaha gia me luago profeta guhama. Ani hayani me, Adega basai ni luma milagro lu heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyuhuma, aniaga nali hon lubara megiu. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uviri garu varguti, ni abilida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna da humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labochi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite le la lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le subudi humi la ujarafa li la niabi. Ni narhau la ula suser du balan sun le lubare ge home go guri ge halani na dan le la sigru ba sielo luma ubo ahi nerero mere de bay magun flerong ahi ti we ju luma ore le lubi la suser du sun kate le ibidi ti ni ka on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lon li rau bungi rugunye le ugu tile asubu direi luti lubai ti aran senyu huma akago duanyu afuri da lu bungi yo la daga bidni ti hon ida mela la chilura aura ligi itra luba kai aba uguri le nyudu be luagu aba weya su disiti lo bara gen la furi don lu bin gen aba lichi uni sun kate ha burun lu musunia ani ru ligi ya hawadi gumari ani ga ligi lu le luagu bi bena lu lo ni giro aga go duwa nyu homa lu baiti la daga bidni ti hon kabala aura na giru buda ahin gunyu ba lu bai lu mo ari bubala o lubala la ruga o binafi la. Nyubi idugu nien sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bia riga aliveyo luba alueyiru esefurini, lidangie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
7: Maalik da wumaili da fedu, lu ihafudu girigi.
1: Betania nying Jesusu lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba ilu agu dabula. Aba tiabi aba uri lau aba budeni, buin lau ibinyi le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibinyi labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanya, anyin banya aba harinya gun hamago
3: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu saragu sinsu lu hidere ogu gu demeti
1: aba hebe tuni aba larinya gu Jesus
0: igir homo kawa u hanya wari hatu aba kate buite le tadugo bainu suwa da nyin banya lagu demeti homa lu hidere gu niya dale abusero ahin au mama basuwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai, hurukwaru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hoa uganu le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
1: Abatilidi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habu tigu fadiri gulun, la dugu daradu hama lu ledere geruni Jesus hon. La lehagambu bali, aba hagun daragun, aba hariyagun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubala ledere geruni Jesus hon. Efurumi ati weyu lida, fedu le nyin lubai teigua feinto magana tu lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru esefurumi. Aba haligudini disipulu gu Jesus.
9: Halia sabubusa na lubou di arensera wa barwa, luwegi ne egi ni lelani na luwei di asefuruni?
1: Aba lona habia hada agelani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
0: Hei bau burugo. Hadono go baluma aba wuguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya go nota bure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi eigi ne lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhun, tau gine wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranse roni eigi ne waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbai uburugo, aba hadari runi sungu bai kaye larinya go Jesusu hon. Aba harai seruni egi ni lani na lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachini runi Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinya go hon.
0: Ni naru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru algu dague aba harinyang
9: au funa san
1: aba larinyang Jesusu hon
0: aba hidagin du sugubai le eder tu lega fein numa lida asiedo nidi lubai ti au le wuguri garo wurguti laule tenye kubilere rubungi no au gamalomo fugia butele alugrutina buiti mati hamuga lu wuguri ligia lu magra honu wagubai la
1: Dale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari gie laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai
0: au huma nugu bule
1: lari gie aba lanugu aba weru tau diwen luha buru lari gie letengiru ni buingi utuago aba lichu gunu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa habungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba ti larinya gun Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ariye bule. La degatariya hare lerenru bungiyo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigye me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubaragini.
1: Aba ti larinya gu feduru lun.
9: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Aria bumeme le, lubarage la yugura hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
1: Aba lariyangu.
9: Ni ahin lulu bai nome buma, meye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye hariyanga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afure ita lubongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere do lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la kei nabuseron, kei la papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu harumu. Aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ida huguya me loy heiguwa don lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugu po. Debiliki.
1: Aba ya lidi afuri ida lubu ingyo. Arinya ga ina meme le dimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. abalidi liru aweyasu abalarien gun hon
0: harumu gunya memesa emera wahuya buidirgal shuluhali ora luna deregerunwa aule wugur garu wurguti aha burgun kafi gunti sarahuma kemon anite lele lube le deregerunin
1: yengil hesisu adi mureha lige la chiluru huda sile aba hada gen dus discipulu gun niabu iha usaragu grigia tau efen luma vive Kau na hahabu tu fadrihu aruku datian liluru tu Moisesi, hama amu bungiri yang wajib tiang lida hafinya huri. Hari yang kali tibu ga huda sihong ita.
3: Lebu giri le na curo digi, aw mehari ku dunia aw mehani gini.
1: Ita lari yang lubai ti dan le la cini lubai, abah layar fadun huda silu hususu abah lari yang gunu.
3: Maestro,
1: abah la curo ni, abah hari ku dunia hususu. Aba hanuguni adoi kamalumo aba lalu kujunu aba hada age anyimbe elefante aba libuni aba lariga ilumusu fadri le inyu kumabe aba tilarinya ku Jesus hungri ya age
0: kawau bhiabi tau efen luma webe lu hanuguni adoira kama hamuga hiwerutin sabe nya hawe yu homa na templo ruvarufu da hon madar hamutin kamalumo la suserdu bele luta gunflion lereru bungi
1: Abati higiruni sun disipulu gu Hesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Hesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefuru hawoi aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Hesusu ligibu giyon fadiri le inyuti mabwe. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa waidi kutia lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni feduru Hesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu liduru Hesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, Luagu, mura duti ya laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyo asaruti ya harinyagu.
3: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumbo templu toa, toha digubo ugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga ugani.
1: Ni itara, mura duti ya laule harinyagu bai. Aba ati lasaru fadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, aba larinyagu lun Hesusu.
2: Mona butibusa ni kata idali asa le harinya ku bibuago
1: aba lere deru Hesusu maninyu mona bugu ni kata aba elalgu de ni fadire inyu tumati
2: bugi esa Kristu bile le rubungiu le lubu ile salboronia grige le dage hafigo
1: aba larinya gun Hesusu lu
0: aha au ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargoti nyu loigen longwene sonti kabafo Ariha humeme ni abilita dueri sielu gini.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba larinyagu.
2: Kamu wabuse rubui, lulichu gofelo agu gueto. Agambo humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume seru hibiri asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serei, harinyagati.
10: Ariya ga boye kala ga yo boy buago
1: aba buri ha ga yo ha sudara ligi buago nyenyi federu bururugu ligi atia bi aba lu musun fadri le inyu tumabe la letari hi bali abacharo go la rugu go watu aba tariya go ni aba tariya go lu
11: maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna
1: aba leye da gun federu lariya
2: ibidi ati grigi ligeno Ibide ngu baiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyinbanyo.
11: Aba giente hada ge lani gu Hesusu le.
1: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun a nyinbanyo lun fedru.
12: Inarumi, duya bahada ge, ladiga galilena buguya, itara linya badimure afeha ge.
1: Aba lagume serum federu, Iñera gua luma afiñura.
9: Y bidi antigirige la wago bejadimu rehanu.
1: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logo le larinya gubuibuga Jesus lun.
0: Lo baragin la yuguru hagayo bia weyaso, beye de gubanao urwa weyaso.
9: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, abajón darago, habuti gufadri guhama arufu tatin liluru do Moisés. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya hurio, lumasun ibiri linyuan liluru do, ariha gabala hadiga lun hasia deruni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudini pilato Jesus larinya galun.
7: Uguya saharu etabai hurio,
1: aba lounabun Jesus larinya.
0: Uye guana rugarinya kubali.
1: Aba bureli chugun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilali gudini pilatu aba larinya gunlu.
7: Mona buti gusani kata. Riha bati nila biduru ichu buti.
1: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduru ti sagu fedu lelwe yure sefuru. Le hamuri hagriye hata agen aduru ti. Yini tiaba aduru ti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyo grigia ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
7: Buse tisa lu nigira gudini haruwe tehuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigia harinya gahon. Nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
7: Pati habu sarube na dugu laule wagu bay harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
12: Dago bay lagu guru.
2: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
1: Aba larinya gom pilatu hon.
7: Pati huri batu la dugu.
1: Aba ya haguwa ragu.
12: Dago bay lagu guru.
1: Peiti kusinya la pilato lerete rompuitu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari kieti launa ha aboichi Jesus aba letere geruni lulatara wagun logu guru aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura guwa gudini tau aba dugu funatu aba hadugu aba riki lao kibibi aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
12: da pagarila haru ite huriyu
1: aba hagayo ha labulu gu la aba wewe aba haswe raguni aba hahu dragun abusura nu lari gi ehere halao itara aba haraga chuno dago funatu to adauru bon luago aba hadauru nu ladauru gu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro luma rufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lungu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hada gen eredera tau ladavira ladavira nefu bina afu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu unye
7: haru ite huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tien logo guru a ora luma aba luige lovere aba luige ubun ta le buri itihas gringri gia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
8: Bugelerinha que logo fui bom mela templo, aba e lá me barara magduno lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginhe herra ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
5: Se futi amo, anisinhati le se fura gu lungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi. afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen haa nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
5: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugunu luagu aba wewe, aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu larinyagati.
12: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwe aba lariyamu.
13: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, Le Rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu Ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go hamuti tame hale Galilea Lubei. Nyenyo Luginye Sarago amu Uriya, anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo, aba liyabu Jose, aba wuguri inebe wati hada gen, linyo haga ilurudu, le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweji lulube aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amori ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ube logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lube logo hilala. Dan le larinya gube lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu. Aba lareira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonuwa Jesusu.
4: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las grube lue yemera guni. Aba hagañi ha Maria Magdalena, Maria to luguchu Santiago, tuma Salome, ibin lu houdi ahuru de logo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna de la ruga aba houdi logo lumu. Aba de harinya gu amagua.
11: Kaba sangidre dubu le ke lubenri umu.
1: Da harinya be u alila unwe bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harihi aba wuguri nibure njili. Nyu nye iluwei ginye lomwere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gunhon.
7: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihi huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinye gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago uma lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hun.
1: Aba houdi hivurinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye lasaru Jesusu lida ge uweni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gine, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi laduga mafie hama honha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni abalaria gu hon
0: he bali na son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaruni hon son gurigi hafinyo ni tia luagu batise hagia me hasal baruba hama finye tia hasia diruba ani hasai ni len lube harufut ni ha afinye banyanuago asaka haba si firigu guriba tia hawai gurigi lida niri Hadim reba amu di mure ilue genero. Ahanya arig de heve hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti, madugu bay uribati hon. Lawon son lira, ishiku be hahabu hawagon sanditia, aba me hare degon.
1: Lari ge la dimure hon, aba linyuru no esusu cielo, aba layuru luege longe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugo, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunflasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milagro leburi adugubai.
14: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lutiofilu le wairigubai. Giben agarike ouchu tinha haburu hakate lebri ladugubai bungi uaganagua. Afaguatinha haburuha itarakei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume seru, apurichiha hagia luago, au alagadahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sunle lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, Ani derebugu ganya ginye biangu bai. Logaba veju, lidalidani heseribidu lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
15: Malufu de daba Sakariasi, ladiga gamba lali kwenji ubayumarugu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mwabichu kuhuwa lirime, takwenchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga waire kubi birawe ligibu ge bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luha bunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gudni ya gudni muhamma sana bu. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
14: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
16: Itara bagi na choru ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadiwa.
14: Abalaria gu angeli ligia lu.
15: Gabriele au lubuni buyu. Lige unu hapule na adimura hapungu lu nichu buyu gano kuitilebu. Gweto. Que uma fia no que foi logo olhar na linha do Ibum. Vereda era a Mereluza, daria melago a rubirão, da bufle bacate lê ali da lidada.
14: Sundan lê, hanya hati buga grigue bongo di agora bahi Sakariasi, oiriti hanigi logo lê lusanduari rubu, dan lê lafuri du boi, sinhan la dimure hahon, abati hasubu diru ni logo saligo la somu kate ilu sanduari rubu. La dimure hati hon lao seini, la dega marinha gadiha lila. Dan lê lagumu chuboi, Dan le lube le servi dun Sakariasi templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
17: La diganyan ibungi lubuidu kate ile nungu ele.
11: lo lagi daruni ni busi gari hagi buge gerege.
14: Sisi hati larige, aba loh nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidong aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La degawagu uruwai Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutung.
15: Flasi watibu Maria, anehi abore mebundu.
14: Daleta gambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagutungwa, kalawagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
15: Manufuda daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israeli lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
14: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
14: Abati laria gu angeli ligia tun.
15: Ya bi pasifiri santu buagun. Aba me lubura guni bulpapa kuingu le inyo utmabai. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Nira kuingu lupa laguaru. Ya bi bidu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go haria ga wago sinyala tagari dini. Anihe isisi hati dagai le tuagu. Nadiga uot ni kata lasa rubungi.
14: Abati tariengu Maria.
11: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniengu beinau.
14: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu. Lela badni no wabai buri wubu hudea. Abate beluru lubion Zakariasi. Abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umalali hereti.
11: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inyadina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
14: Abati tarinya gu Maria.
11: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegu ya le harinya gubasungri igi luagu fulesi wadi nala. Nadigadiga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladigi niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
14: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Lagu livido veio, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sakaria si lagu ke liri luguchin. Abatarinha gu luguchun.
11: Ua baleri.
14: Abalarinha gutun.
2: Kagi ewagu, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
14: Abahalag dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu lagu. Abalamuria ha abamurusun fulansu, Abalaburu ha luagu, huan liri bai. Abata weri du hanigi sungu bai, la ukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimune ha Zakariasi, abalichugu uweri gu nilu bungiu, abata weri du hanigi besinagu, la ukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, abahereru asaminara abahalug dagu hamagwa haringa
2: kata ibe funa saira hule adigaruf dolumutu bungilu bafulida
14: abalabunchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando abalagumeseru haringa
16: Allahu wa mai wa bureme le habungi ta israelina la diga nyibi heliwon.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Mehan dan ligia, yin mehan abba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, abba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, yin yin sifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, lo agumonwe bela marihi galei Kristu le lubui, luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wuguri ligia, Luli di templo rugun, danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templo rugun, lula rufudun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinye gina ligia.
1: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le frama se bubuin nu, arinye nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri dula negi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahile. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
1: Irahile, lebu na bea shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gaderi ven gaderi irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi da lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri da lun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti. Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri ti hanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun. Abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo niragu. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Abati larinye gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguchi.
0: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsi pilatu meha gumada bai Judea, erodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirai sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hongurigia, luagulunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, Sucede ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
5: Agambu wati aba umalale, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba. Labu incha wagiduba, sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba. Uma brile muara guti, luara wagwagiduba. La rigi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi serago girigi lu huan lu labadi seru niya, abaha larinye gung hon.
6: Arasan hewe huguye le, ka arinye gubai hunka yara la hesefru nwe, laner me abai chuni le yarafa alibai, igi rahumai binadi higaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, Logo gayara lan ladugu buingiu, ladugu ogun abramu, lida geburi dubule. Aranse ruginye harawa, lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dun tili, lachuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti hariengu girige hagiye lun.
7: Kata iti lumbay wadiguni?
0: Aba lariengu huan hon.
6: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uwabu niyaba lum. Le gayi imboy, lunti lafare yaguni luma le maigi imboy.
0: Nibiti nginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
8: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
6: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
0: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulun.
9: Agie wagie, kagie lube wadigani?
0: Laniega hon.
6: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidurun grigye le madurun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati gerigia, medera guagudu ha, arito goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Abalarinya gu huan hong.
6: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite boi aban le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristubai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Lumaluagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodasi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya gerigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, aba larihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan buni wala yengu aba umalali sielugie.
5: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagunda.
0: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirel la Jose, Jose lirel Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, enosu setu adan bongiu.
4: San Lucas capítulo 4.
0: Buñu Jesusu laulu bafu sifirisandu abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
10: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gdabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
11: Tarinhare lerenu bongiu. Mamarigo batau foi em Rabagari da Gurigia. Rabagari do Baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
10: Nichi gubai sun o bafo luma sun o ei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Ani gaiarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bolu bai ti ahu drogo ni gibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha go Jesusu lun.
11: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peseri vida.
0: Larigen abalanagani mafia uburugo Jerusalém. Abalawaira gudani tablugo templo abalarinha go lun.
10: Ahindirugo bai bungio. Chugo babungo yage lungunabu. La de gatarinha harelero bungio. Luna bai bungio lani angeligo. Lunhuni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
0: Abalarinha go Jesusu lun.
11: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mei lebu bungiu te.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimure hasungrige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai laweirida abalabeluru tidon haligili sihuriu lida luweyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyin lubai lariega itara.
12: Anihi lani bongi yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigie.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
12: Gumfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu buriti hamagwa.
13: Mama sale lire hosele.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
12: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babongua. Harinha gubaguinha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
0: A bala seguiro de mure larinha ga.
12: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Itabi mahu la huya logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilagwanyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meheginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lweidi ginye na amang le siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lueyure mera guni, Weriti hanigi lau li gabri la rufu da la daga lau la ubafu la dimore ha. Nienti aba wagere legili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba lagu wara ha itara.
14: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
0: Aba la denha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
11: Maniba, furibali dagi ya wagere le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lidagin mabule seruga lei. Aba tawiridu hanigi sungu bai. Aba harinya gunhama ago.
15: Kabris adimure ile. Adimure tu ugiri le. Lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuridu.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuridu Jesusu tidage haligilisi huriyu. Aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba la denha lu abiru, aba la gideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tiye habien, aba hanagani lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
14: Bugu ya lira guibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guuribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loy lidi, aba larinya guhon.
11: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira no na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidabri haligili si huriyu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai henesa retu, Abati hayabi saragu gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon heseni. Abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Danle lasuru boi ladimureha. Aba larinya gulu Simon.
11: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
16: Maestro, nadaga me hadi wa sunariyabu, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu ke buguya lubea riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheiri dagun. Aba tiha digu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
16: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
11: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
8: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
0: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
11: Busen tina, arei da guaba.
0: Ke larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
11: Nyuduri guaba aruta guabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi luago barumadu. Ariga hamamo gai gurigi aluago arida wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogun tima, luago Jesusu, Saraguhanya gerige onder gutinya luhagambuni luma lularei da guaga dini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha nyin enuti fariseugu ama arufu da ati liluru du muisesi nyimbitin lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu arihu o logo Jesusu la olarei da guaga dini hasandi tinha Abati hayabi fiu wagurinha, barina aba waguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu, madari tin haliege bela hebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, afinha ni leha wagu boi, abalarinha gulu sandi tiligia.
12: Ninau, ferud nawali bifigon.
0: Abatilarinha gu arufu da tililuru du muisesi, ama fariseu gu hongu orugu.
17: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferud na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boi, abalarinha gu hong.
12: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Naruhu daliti hun logo gayara lan ferud na nafigou, aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinha gulun le sandi boi.
12: Saraba, barubun pubarari, baiba bubiun.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiun, adimure reina logo lueri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boi, abahadimure alagu lueri gubungiu, abaharinha gun, lautuweni anigi.
7: Ariha adiwa kate wairi gutiu gunye.
0: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubrati licensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi luboi laguburaha, abalarinha gu Jesusu lun.
12: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladigu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninyan nuti saragu agubur atinya lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinya guhom.
1: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo utia.
0: Larinha ga Jesusu hon.
12: Hamagadi ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagu utia. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinha gulu Jesusu.
18: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
12: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
12: Uati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binaduhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binaduhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri, itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobinado lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buitu matu tobinado.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon,
17: Kasa wagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
12: Maliha gidi sa luago le la dugbe David luago abada. Dan le la lama chube house on hawara banya luma. Aba le belo no tidon luma bongio. Aba la nugo tida gin fen to sa greu bon. O legi tida gin ru legi hon hawara banya luma. La son fadri gore gin no la ye belo banya hegi tida gin fen to goya.
0: Ariye gati gin hon.
12: Gaba futina. Aule uguri garo wergati ibini luago luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyo, le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriyo, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, lida luwe yuri emera guni, luha dari lu liduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
12: Saraba, dara maba wakibu ginya.
0: Aba Lázaro, aba Lararamu, aba Tilarinha go Jesus hon hibiri.
12: Nalgo da dun luago abacate. Kagayara bila dugun lida lueire emera guni. Buiti o di uribati. La salbaruno ibagari o di lagidaron.
0: Aba Tilarinha guni en Jesus son hageego buen lao. Aba Larinha go lu ugri ligia.
12: Toleba ibuhab.
0: Aba Latu leruni, aba Larei dagun. Ha hibiri, aba Hagain du sarago. Aba hagumeseru alug dago hamagwa, ida luba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia guinhe, alugatia sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
12: Fulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani ale la ruin habongiu. Fulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto. La duga hakimu le duba. Fulesi watu huge le ayahu bigwento. La duga hehera haba. Fulesi watu dale yere guma hongurige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanabagunu. Dale hanugni hiri kei nikata. Ke uribati nuigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibiuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha duga hagucha gugurike ha hong profetago. Hugiabu guhugiele risibai, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu guhugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu guhugie haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugie danle hadimure ha sun guriga buidu huwago. Itera liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawago profeta gujieti. Anihane enenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Binihu manya hainya ragutun. Afrida huwia mehawago anabugutu. Ahi ya gayu waha aba guriga luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lo. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lo. Furime warga le amuri hatibuma ruba lo. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bu. Liga la baduga hon amu. Ahi hari gunya nulubi. Insi ha buba nye hon. Insi da hon. Ka buiti haduga bi lau lira. La duga ibi niga figo utia. Itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti hongrugu ha adiga banya buiti hong. Ka buiti adiga bi lau lira. La adiga itara linyagin adiga gafigo utin. Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama gine. Ka buiti adiga bi lau lira. Afure dihe tinya gine gafigo utin hama gwa. Agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hong. Adiga huguya me buiti afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo gwa. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi le timati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. gudeme habu huma kai gudeme habu la hugu chi bungio. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungio sarago hon, la duka pa hon kai guberi ga haduka hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
12: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ike lu maestro. Idalinya gayara buban li lirara ifi li lida ba ilagu bibri ariha, ani masandi gumuti durusu li lida ba ibago. Idalinya gayara lubai barinya gu lu bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lu basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lu nguriba lalin, uwa ti ginye tidibu wewe uribati lu buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati lagu lin, matu hautu igu luegin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigye le uriba bai, kati uriba ti larinya gubai laduka kati ila uriba ti titambe lanigi. Laduka lagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu yubei nuo ani aduga li le nubaybei. Itara linya keyama uugiri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybei, itara linya keyaba uugiri le abu nmaru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le li nyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu, abateiwa dun abatagoni chagun sun suina gubei.
4: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubaila dimure a Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumuna gulu tausung hanigi hariya galu
15: gaduna ti lubidara guni ofisile laduga hinsi ti walu ani ligia gwana rugu abuna gwagu dubaru wali gelisi
0: aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia aba lona ha ofisi ligia hada ge lumanda gu ariya ga lu Jesusu
19: napure me madrid na lu bebelu runubio ligia miti nubai alu ga bunungu rugu bai dimurei aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale nariyan gulu numusu lu ladugi ufurume gwerig katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariyan guhon.
12: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weiri ti keila finye uguri le.
0: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti nain. Uwarei ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le hachilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
12: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
12: Irahu, bu narihi ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimune ha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aniegeina.
2: si lugu aba profeta wairi guti wagana guo.
0: Ariye gatinya ginye.
9: Nyumbi he bungi uidera guo, wagie lele mutuni.
0: Aba lagan buni wakate ile, la dugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olo. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, aba uda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
8: Lone he diwa Juan le abadi seha bay, aligi de bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu sarago grigia, didage hasandi, lumha sufrirun, lumha daga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginya sarago marihitia, aba lubaiti lania go hon.
12: Eba, hania gaimele harihu bay luma le hagabu bay lun Juan, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu gan yala maibu gutia, arida guan yala lautia lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yuguan yala hilanya, Loma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habu galuna habanya Juan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu Juan hongirigia lariega.
12: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula o profeta. Juan, egia ona gale le wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha go nihon, ua gale profeta wirigo tilue Juan hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le una butima bailida la rua inha bungio sugulau.
0: Dan le hagambu bali sun gerigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagun, luagu richa la bungiu, la ularinyagun liyumu luge Juan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gerigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, ahayati hibe age fariseugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya Juan, animeresibiru hamuti, Le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
12: Idaliyansa hagabiri gurigi halani na danle. Kansa ale negabai. Itrahanya ke irahanya ha nyurubanya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti Juan lea badise ya bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariyaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, aba niabi awalnya wugiri garu wargiti. Le egi bay ani gurah ligi ya. Hari ini kalau aku gay gati na, kata di nugu ya. Ani lawu hama dana gafir kutiya hama aku berhati lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuh di hamuti lawu buidu la lela degu bay bungi lawu licu lawu.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubiye. Aba lidi Jesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
17: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
12: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
0: Lania ga fariseu.
17: Aria ga bainu maistoru.
0: Lania ga Jesusu lu.
12: Nyanya nubian wugunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Aba hatanya doa itu sengu san denario, le aba dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafai runi, aba ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang nubian gubai. Ani aga bai tino, kabagi ya hatanya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
0: Lani aga Simon lu,
17: lida narita gun le gibeti mabe la due ha
0: la niya ga Jesus ulun
12: rishati le barinya go boy
0: abalarin Jesus to agu wudi tuguya abalarin agu lu Simon
12: ari go bia santo wori to de lute na bobion michu ti buduna no lo na chibu ni nugudi ahon ti wori to agu go da tumuti nugudi la utaguira abatama bai da gudoni la utidi biri mashubu mutina ahon to goya lumage ne belurun mere de gilita shuhani nugudi michu ti bugaraba na blugo ahon to goya tugo tu ibini hemeti luago nugudi Liganarinha go bai bon luago aruhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti goriga le mi beti ferud na wala mi beti insi ni la rufudon.
0: Abati larinha go Jesus tu uri tu goya.
12: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru amisu ro houti ya hanyun banya lumanyi arinha ga hamagwa.
7: Kata isa wogari le ibini lubai figo ferud nati.
0: Abalarinha go Jesus tu uri tu goya.
12: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
4: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei ugano buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniya gahon.
12: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugre gunin asigretin. Aba hegi ni dunuro. Libiri aba laburha labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasagrun laduga lumabai fulaso. Aba laburha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kama lumo nyenye gen lida gen aburha tilidon mua le buiti. Tane la wino mudubai gin ligia. Buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
12: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
12: Uguya, subuti gudalali bungi yu kata eramu da guati le luagu ti bai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereron, La ejemplo, la rin wago wakati lagu te la ruin ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun gine uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba la rin ago Jesusu hon.
12: Aniha lila ejemplo ligia, lila nadu le renu bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agi agariki hagambu bali le renu bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma finirun hama, masalba run hagia me. Ila le aburha bai lagano gondubu, agi agirge iha gambu bali le neru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gama lumon malaga le tehada abuidu. Afinya tiyan luago murunso nda, gama lumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburha bai lidun hiyu, agi agirge iha gambu bali le neru bungi, gama lumon murunso murunso aba abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo gundani le lani na ubo le. Sinyati ti la luba hon hadagin, Ainti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agi agirige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buiti. Adig hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadangia.
0: Aba lania go Jesusu.
12: Ua te agirige ebe du ti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba lariya wagu lun,
8: Anu hati bugu chuhama bamule nubogu di, anibusente harihi nipu.
0: Aba larinye guhon.
12: Hakambu balin lenen ubungiyo, aniadiga hama ilelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
12: Kemo lobafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune. Gerafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
15: Maestro, maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
12: Hagaisa hafinye!
0: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
16: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lobafu rugu boy lagunu le gibu ge Galilea dan le larani rugu boy Jesusu abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guguri batinya madalti dogu magano ligeti damuna gabusandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu duragun le gibu ge abalagua ragu laniaga
14: kawagu bemetera nomo Jesusu li rugu le inyugu timabui
0: Larinya gubai itara, la daga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, laraga dani sifiri wuribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, aba larinya gu Jesusu lun.
12: Kabir,
0: aba larinya gu. Larinya gubai luagu ligia la liri bai, la daga gibi hama sifiri guguribati ya haa ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guguribati ya hagaya lui buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti haguro gu buiruhu hagiya hongwa, luegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, harihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidin luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
12: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu darugun lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumunogu lun, lulidi lubien, la daga aba reguyon lira, kebri dulsu irumutau, tonwe. Dan le liabibai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dulsu irumutau, lau lesen hanhita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafa du lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarinya gu Jesusu.
12: Ka guru benu agu.
0: Keisun la hagia, arinya lagu maguru nu wala luagu, abalarinya gu Fedru hama libirigu.
16: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibuka la guru beibu agu?
0: abalaniya gu Jesusu.
12: Guru ali nuago, la dega sanditi na lafri don ubafu ni danginya.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serunun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalaria gu Jesusu tun.
12: Nirao, arida wadi buladuga bafinyo nuago, baiba adarangilanya.
0: Ningili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubia ge hairo, aba larinya gu lu hairo.
15: Hila abira, mabere sedigi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinya gu lu.
12: Manufu de daba, afinyo rigu ba, aba metareida gu bira.
0: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, lu idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahutuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
12: Mayahu wahuma mwentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
12: Irahu saraba.
0: Aba tagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesus erduboi nikaun.
4: San Lucas capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lani dusu disipulugu abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya lumalun hareida guagudu sanditinya abalona haniya apurichi ahuganu luagu tilaruwi habungiu luma areida guagu da sanditinha. Larinha gahon.
12: Manega huma ni kata huma gua luago huayasa. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bom. Urme guarego muno tonyihin lumuti hachilura, reidei huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruta humamo ge luago magunda huma lauha gabri lila na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya. Aba heibugu ni sun li rahi in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinya li da sun fulasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gu madi mati erodesi luago sun kate ilela digibai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladiga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida ge oveni. Aba lariyangun erodesi.
19: Au gonarigu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu saragu kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habauda gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanuganiya lidon fulasu magayra wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi duniya Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lun.
20: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lida buri lirahi odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon,
12: ruho ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
15: Sengirigui ofen wama, hama bia udru. Hawa gubarigu yuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana ya no sengu milu ugurinya. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
12: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng, luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungubay kimule. Dale habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu labugua, nyinyanu lani disipulugu, diseru lue, abalarinya guhon.
12: italinha san harita go guru ge nuau kata na san segon hagia
17: abaharinha gulun
3: anya hengarinha gutia luago juan lale abadi sei habai bugui hibiri arinhaga elias anya henginha arinha gutia luago abala hada ge binadu profeta go asaruti lida ge oweni bugui
17: abati laninha gu hon
12: age hugui kata na
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que brivido veio larigue, larinha guni Jesus o catilé, abalamuda iruluago abavubu, afurida lubungiu, barulumo tifedro, Santiago, luma juan, lumogo. Danle aniha lubai Jesus afurida, abalamu yedagu ligibu, abatáharudu ladaragum, abatamiridu. Abati hasaliragu muisesi, lumo eliasi, ayanuha luma, geyegu linha abalarungu weriti hao, Hayanu haya lubugri oveni le lube la sufriru ni Jesusu Jerusalem. La usun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagi aloi Jesusu, abalarengo Fedru lum.
2: Maestro, li da dan avahala ya, adiga oma urwa di basenya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumo, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
3: Aniha nilu, lehisiye bainu, agamba humay le lubayde.
1: Larige la dimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti katile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
4: Maestro, flesa jabubanu, harihaboy nirule ligi erguñeboy. Aning aba sifiri uriba tiluago, dale larig duni, aba laguara guag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha tiligiruni, anyumuro guadi na hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uriba tile luay siahamuti.
1: Aba lo na bu Jesusu lariega.
5: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya, atribaisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafiya ni lehida bay. Barubai bero nyahu.
1: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungarugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagedini irahi. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Lau leladegubai Jesusu. Aba laninha gohon lani disipulugu.
5: Agamba humoi kate le boido. Nedere geruwa ba, aule ugari garuwa rgati, aha burugun nagani.
1: Uwati gom faranda hamani disipulugu, le laninha gubay, ladiga darunyo linha hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinha gulun, lu lafuna guagadani, le laninha gubay hon. Aba hagume seru disipulugu, asigene hamagwa, luagu kala wairi gutima bay hada. Kila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abala ringu hon.
5: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
1: Abati laringu huan lu Jesusu.
6: Maestro, arihatiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyaga Jesusu lun.
5: Neveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyay.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
6: Wabureme, buseti busa lungwa muria han lun larari watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hafuga inebe beijón, abalona hani, dale harin bali, abaharin guhamagua, anihale lumbe le recibiruni alaga, wafarali hilagube, wagelamuga laburi en suncate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagube.
2: Abati lalig daha Jesusu lariega.
1: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, abame lafaragu ni anadagmiti hagi hilagube, abame lishigu ni ishari hongamu.
2: Dale hagambu bali kata ile, abahariyegu.
3: Masusere de lamu gaiter.
2: Abalariyegu niya Jesusu, abalariyegu hon.
1: Kati lila bele buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lube lariyega. Dubu le me aube me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purume uwari gule chuberi guti lagu dubu ligia, lanyori duguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
2: Didameme ora ligia. Aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien li luru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladega hasubu diruni luago, hawagu ti la hemplu le larinya gubay, gama lumum, madega hamuti, ladega hanufu de hawai girigie. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, Lugumadi mati. Ligie hal gudubali harinya galun.
3: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladaga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Abala subudiruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
1: Kasan wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruta huma apa lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhun.
1: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu ge girigia, weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masarubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
4: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove abawuguri, abaligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebei. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe, marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugubay.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lida ubole, Maria iti uugurinya hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bay amari iduni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sunda. Mamari iduba nye nyin. Micha ha hamanya meharahin yu lun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangeligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, Aruta lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni, dita le laburu habai li buguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanugu niya bungiyo songarigia.
2: Abati hariyegu arufu datien liluru du muisesi.
3: Buiti bariyegu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyegu hare Davidi guanarugu tida

0: Iburu togiri bonsalumo, larin hare bungi luna bureme, nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la dika wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanare gu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba he Yesusu, aba hagambu larinye gu hon lani disipulu gu.
0: Gounigi gwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tiya haibu gu tag dawu wa dururu tu, Busen hagi elu labu surun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahi lanya banya umari hawei, lunti hadorego lau luriba hadago, aba hadango furia gi migina gu buriti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawai, abati laganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, Hama habu tigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye gu luhudasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba la dugu daradu hama, aba lagun meseru aluha, ida luba la ganyala la le dere giruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyin lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni. Abalarinye gu Jesusu lo feduru lo mahuwa.
0: Hei baransere egini le lani na luweiru eseforuni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburu gu, haduna gu balumaba uguri lau aba aga idinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hanya ga melun tabure me muna. Larinye hare maestro, Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haun nani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, aba hadari nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haun lani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara gye nowe. La daga narin hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Aba ti la nugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tengiru ni bungi lariega.
0: Baruhu meile, faring wa humei hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba, au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien, weirigutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, Aguma ti hatinya haburi lurui tu kufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tu kufulaso, aninyo waguwa ti hawagu, lagu waguri ya hama haga duga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma ti habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia wiri kutimabai, le anyurubai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negele nyurubi lau dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha, kei lichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, Gura hukuye meluagu nitabu na jagu tasielu lida naruiha. Nuru hukuye meluagu burilala urui lunha gusera gudinia du sugubilani Israelu turiwu.
1: Ariye getiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumo, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
4: Nabure me, aransate na lum nidi buma furisurungu, o lulanou me buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha harehon, luago lagunfli rubala le tarinha gubeleren ubungi yo nuago. Abajo duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
4: Wabure me, nuha bia e feinte ya.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivu ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinya ga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinya guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagirigaro wargote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
4: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisuda rani gu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivertina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigo dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma dihan le labure me bay luburiga.
1: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariya goi, aba tariya gun.
5: Luma nyebuga ginye Jesusu girigye le.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariya ga.
4: Ibidi yanti bu girili giyano.
1: Maluti loi gye, aba ya larihini aba lariya gun.
4: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariya gu Fedru.
4: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gye, aba ya lariya gu aba.
6: Inarani logu luma nye hanyay la, u girile la duga galilea na gye.
1: Abati larinya gu Fedru.
4: Ibidi yanti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora ligia, dan le aniyo go la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe loago Fedru. Aba larito gu Fedru loago lebu galarinya gu goi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru ha gayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: abati lafuri do Fedro, aba la yahua lau igarigun. Ehere hetinha, ugirin ha onigribali Jesus lau, bulese ihamai. Aba hagura gunin lago, aba hagayo ha ligi bogun, aringa in hagia.
6: Kei buge la Cristo boy, le profeta, aringa boy ke kalaga yo boy bogu.
1: Aba berihanabuni, lauhaniagu sarago amukate. Dan lelaruga do boy, aba hondarago ugirin awairi gutinha, lida hafinha huriu, habu tigu hafadir guriu, ama arufu dati leluru do Moises. Abaha nagani Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu agay lurudu, abaharinya gulungi.
7: Arinya gabay won, buguya sa Kristu be.
1: Abalarinya guhon.
0: Aha narinya gahon lwago awla, mafinya badono. Aha nalagu dagowa, monu buhubadna, migra gudun humaname. Narinya ga abah kate hon. Lumagya kwen to, nanyura awle wugiri karawar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Abati halagu duni sungu bay,
7: Bugia lubai tilira bai bungiu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarga arinya gu humali lago aula.
1: Abati harinya gu.
7: Mabu seruha do gefen hama amu won. Wagia guanarga agamba wa mali liumu lugugi.
2: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai. Abahanagini Jesusu lugibu guion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gu.
7: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbarunia grigia. Arinya galigie logu uruwe la.
1: Abati larinya gu pilatu lu.
8: Buguya sa harue tabai huriu.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Buguya guanarigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madarit na duru logu ugiri le.
1: Abati maharinya guhere.
7: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kate ile, abalalaga daha ahin gali le na lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali le na la, abalauna hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
8: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi liduru giribu gda la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na baicha gda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
9: Afara bai le,
10: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
11: Dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay lau guru, dagwa bay.
1: Aba lariyegu Pilatu hon, lagu luru waway asun.
8: Katuhuri batila digu bay, madari tina lepu na lafaru hilagu bay, na baycha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, guladara gunu lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le ado rubai loige inyora guni luma afarahani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena, giri ti Simon. Liabin arabu gen, Aba hanuka gudani guru walu, aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba lariya guhum.
10: Uriya herusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi bavayu dame le lariya wagu, fulese watinya, asinyabi hagarudu. Amaginya ha barahin hanyaba sama ha mata gata ha bany aba meti harinya guguri ke nu ubu inyute abu haba wawago ani ga hagia me nu ubu una buti daru gua bahwau ladega ani adega habali isunle lau tidu buwebe le tidu hili kaba gya madega hama laule mabai hali
1: bariti yaginya biyang gafara hatinya luhafaru uwara lumu hesusu dalen hachili rubai idon filasu le giri bai Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu gurua, hama ginye biya gafar hati nye hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu gurua, aba larinya gun.
10: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusudaragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhadagi teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao harinhaga.
7: Salva te amo, salva golaginha lungua. Ai naruni lubei logo liguei la Cristo vele la nua de rubei bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha guinha sudarago lao, lao hayara fadu ichiga binigalun, lulatunu, harinhaga burilun.
8: Ai haruete bubei horiu, salva gobabungu.
1: Ninye tiaba aburu honi loiga lichigu. Larinya harenyi
6: aniha aruwete huri
1: abala nabuni aba hadage gafare hati ya hadao gube lagu guruwa Jesusu larinyaga
3: ahe mbuge lubai Kristu we salba guwa ba bungwa salba bawa me
1: abala denha leaba luloba larinyaga lu
12: manufu de tibusa lwe bungiyo bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri luma uwagia gadine tuwa lungwa sufuriru Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahi ti wugiri le, madiga ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
12: Jesus, hari tu wabati no agu, dame le lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
10: Ninaru bau, lagu numa bati pula, selu ugunya meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladanru uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu taminda atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
10: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Kilarinya guitara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, abu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinyaga.
13: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyimbanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyingie afara haina hamai haniguogu ahanya sun lumadagu Jesusu hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyingi aba wuguri giri ti Jose didageti fulasu le giribe arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibuge bungiu lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu Agura banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, ladegabai linyo age lurudu lao Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lago aba dubu, lenyi lubai uage lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafala runi wuriya hanyo ibi banyo luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye burile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
2: San Lucas, capítulo 24
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse rubai hamogwa, dan le hechil ruboi, mama lili da lubara, dubule lida umuho, abahebeluru lidon umuho ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusunye, sunti anyahalanye, arita gohagei lafuna, ligie harihi bian wugiria, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogulau hagibu, unabun, buinla wanufudei, abaharia guwugini hagihon.
14: Kawa mohalo helenu abehata helai, uatia sarali lida joe. Rita Bohuma, Logle Mehalarian, whom Dale Kalle and Rime, Logle Rubella Susan, Ligia Leo Vidigarimovitz, Lutna, Ledrega Rumha, Huka Figuja, Abba Mehata Rogu Rogurua, Abba Melasa Rita Geoveni, Logurua.
1: Abati Harito Gulago di Muri Lelarian with Jesusu, Larige Hagiri Budun Lida Ge Umuru, Abba Habau Dogunisun Kate Le Susan Duboy Honsu Apostolu, Lumahon Hibiri Lanigo Jesusu. Ha anugu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha mahahibiri unia, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, abahanungu ni keililu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri do Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuho, dan lelarihi bailurage rugu, gamiseri garu nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesusu dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
15: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona buaba hada ge giriti kliofasi, aba larinye gun.
16: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguye gubayri ge hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinye gun hon.
15: Kagi ya susere dubai,
1: harinye galun.
16: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigabay, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grege. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasusere du kateile. Gama lumo, weirigi dahamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu aba hayabi abah dogomo lagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuho aba hadari runi itarakai haria guni wuria hagia marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
15: logo tige kufuran da huma lutiginya luba hafiano lagu leme haria gu bi profeta gu Mafuna gya lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga da isun le tarien gube lerenu bongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon fulasu le nyihin banyan lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
16: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti le nyuruha li hama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti harinya gu hama gua.
16: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada, harinya galei, Tila lere rubungi uon?
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu daguni, bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, ligel la chila gu Jesus u hagana gu aba la busuru hun ariye gina
15: darangi lo hun
1: aba tabunchu hanigi la usarago anufudei harita gu lagu pantula haribai aba la ariye gu Jesus u hun
15: ka wa u hanu de dago ka wa gu lo wa bi hafinya ti da hanigi ariya humai nu habuluma nugudi au memele guru humana magrigati panto mabuligia anati au
1: dan la ariye gu bale lira aba la rufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagubay, aba la riyegu Jesusu hon.
15: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba la riyegu hon.
15: Le asusenru dubay no, ligia le meha wagubay na riyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala son le buruwa yubay nuwago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
15: Buruwa yu linye lwagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu lurwa weyu lunja labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon son grigye ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun lagu burikate ile. Nona habai sifirisando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Italalinya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubay.
1: Abatila nigini en Jesusu bongu di iloy uburugu, chilubetanya. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, abaladinyuru hawai, aba la nguni wa sielu, larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, suandati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu, kapitulu aba.
6: Dale, lagume serube sunkate, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi meme dimure. Lida lubait lagume seru bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien ladugu bungi sunkate. Uoti ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakuchi. Nyeyi meha aba ugiri lona habungio, giri tihua. Le nyubi bai, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le, lu bai larungonga dagudu haugirigi. Aba ugiri ligia le, ona hau bai, lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogu. Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagayro yebe liabi, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahiti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahi yebaya la bungi. Lirahi yebungi yu hagie, mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula lukuda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimure ibai saligwa ti ugiri me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi yu uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buimbai lau insia ni luma inarangi. Adimure te huwa luagu. Aba lania gu.
17: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubarage gin
6: sun wagiya ibiha du wasaragu abiniru ni lidage lweri dirisi ladiga lumage Moises ile resi biru aliluru du bungi aiti insieni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi Lirele abarugu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gu bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algde katinila abalani guhon fura
17: mama o Kristo boy
6: aba eti hal guduni
3: tata buti profeta Elias buguya
6: dani guhon
17: wa mama o
6: aba hari gulo
3: buguya sa profeta ligira le luben liabi
6: aba lani guhon
17: mama ginye au
6: aba ti hariya gollo
3: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle khonka auna habaliba kagi e gayara bai baniya go won wogu
6: aba launa bunia lau meme dimuri leme ha nariya go bai profeta Isaías
17: au umala lele agua ra bai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
6: hanye du bai dimuri heluma huwa lani go hadamu ni fariseu aba ti hariya gollo
3: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
6: Aba larinya guhon.
17: Au, lauduna nabadi sei. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni tagiri galigaidi.
6: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo ile nyinge lubai, labuche weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
17: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi gu tisugunau. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumu, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
6: Ariya gati gie hua.
17: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi eti ebe nung kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligia la lirau bui buingiu.
6: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariego.
17: Aniha amudun le lanua diru bui buingiu.
6: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira gu Jesusu larigo kei larihi hafalaruni aba laniye gu hon
15: kahariya habai
6: aba haniye gu lu
16: maestro halia baganao
6: aba laniye gu Jesusu hon
15: igo gu harihei
6: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libriweyo ligia luma Ladiga keiburi helila gadri rabame yore lige. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye bia ha gabu wani le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulo.
16: Dariwa mali Kristu.
6: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogun aba lariya gulu
15: Simon bugu ya lelero Juan cuento sefa se babiri mini la irile Pedro
6: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobogun Galilea aba la dura gu luma Felipe aba lariya gulu
15: Falaban
6: Felipe ligia Bethsaida Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinya gulu.
12: Ei, ariha wa mali ugile wago bei laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bei haburi ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
6: Aba larinya gu Natanaeli.
18: Aniha infunagi Nazaret na buiti.
6: Aba larinya gu Felipe lu.
12: Higabu bariha.
6: Dale larinya Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba larinya gu
15: anite aban la duga wagun Israel le timatimat uati yego au lida
6: aba la niego nata na el nu
4: idaliangi basubu diruni
6: aba la riego Jesus nu
15: ariha no muti bulubare ngel loguru Felipe bon dan le tabu gnyati bulati dibu igu
6: aba ti la niego nata na el nu
4: maestro buguya lirau boy bungi buguya harue itaba Israelina
6: aba la riego Jesus nu
15: Pafino bem no ladder com narinha com bom, logo ari hanani botabu em ti de buigo. Bariu baticate o ino mutimati loile.
6: Aria que te guia Jesus.
15: Ninaran hau, logo ari o bela cielo darago, anha melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
2: San Juan, capítulo 3.
6: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugo. Aba hada ge habu tiguhurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayano haluma Jesusu, guño, aba laniye gulu.
4: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
6: Aba laniye gu Jesusu lu.
15: Ninani ubao, lagulela magra hoa yate, Siyati lebelo ron lidon laru en hapungio.
6: Aba lariña gu Nicodemo lu.
4: Ida lubagi lago ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelo ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
6: Aba lariña gu Jesus lu.
15: Nienaro bau. La ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelo ron lidon laru en hapungio. Le agora houbei hadagi agubrigo hagurigi banya. Itra linha ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agora houbei lidagi sifiri sando. Itra linha ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maueri da talubei tibanigi, lago naringo bu lago luti laia hagora houni wasungurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibunhaliagi la liabi, ni halion la lidi. Itra hanyagi en sonha agra hoba en lida gasi firisando.
6: Aba yeti, la riña gu Nicodemo lu.
4: Ida lubasa kata ile.
6: Aba la riña gu Jesus lu.
15: Aba omen bu maestro Israel en buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaro bao, la ule la wa subu dirubei, liga la wa dimure habei. Gefen magia luago le ariha wa malibei. Huwia fariseo gu, mafinya tun luago le wariña gu bei hon. Ahi mafinya hubei nu. Dale na dimure ahon luago buricate le lani na ubo, ite lubagi hafia no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, no itigia aule lira uguri. Ite rakeme halinyuru no Moises iti yawa hebe luago webe lida afulaso magaire wati, lunga salboro bala sunha arihit ya tuago, ite ralinyagia niirua bala luago guruwa, lunson lale afia riti nuago, meferi duro hamamoga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chatiti.
6: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
15: La duka weiriti hisi ya kuriki haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferitun hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi mu hadunu kurikiye. Lona hani luha salbaru haubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubogu agun lu narugo gadagudun la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburi ga sugulaw larugo nga. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hong. Aba hadisa ton loy larugo nga ligia, loy la subu diruno akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, insi ti hon lun litan hama larugo nga lun larihino lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
6: Lari Jesus kate le, aba lidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba le redenu atirida nyen, abadisehi. Nyen yegie huan, abadisehi lida flasu le giribay enon. Jarafalun Salim, ladega nyenye la sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Lubarege ladega iru huwa, la sutere da sun kata ile. Aba ti hagumese iru, hada ngen lani ku hua asigen heluma ba huri ulagu iga buri le lani na arumani abati hodi ani ega lu hua
3: ariha basa maestro ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyo libiti duna hordan ligira le meha uwagu bay badimuri hewon gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
6: aba lani ega hua hon
17: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chuku bwingi ulun. Agamba humuti luboye gya nariye gungun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chuku bwingi ulun. Agamba humuti luboye gya nariye gungun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyimbu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara ninya ginyeti dayari halini bunda ngweto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyimbu ibaisia lugin au ginyusun gregi ahi le ubo wogona lere gunye ilani na ubo ufura ndala ani luagu layanu ahi le nyimbu ibaisia lugin Hauge nyi sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Gama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru bwe logo inarini la le lariyengu bwibuingi. Le launa ha bwibuingi yo, le reru bwingi yo la dimure habwe. La duga, mebe hati lichuku ni bwingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru bwingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinyeru bwe logo li reru bwingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bwe la finye nulogu lire buingyo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu harugu ba liganyu buingyo luagu.
2: San Juan, Capítulo 4
6: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani kuhesusu sigaw lani kuhua. Abagibit mahama grigye nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilira dido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha digiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa la lufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la lufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
15: Ruba morusu duna no.
6: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
19: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama samarian.
6: Aba lari ya gu Jesusu tu.
15: Luhamuga subuti bani ya deo hani le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
6: Aba tarinya gulu.
5: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hao sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibu funage sugilau hako.
6: Abalariye gu Jesusu tu.
15: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lida gya dunna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga dunna le lubi nichugu ni lu, gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lu.
6: Aba tarinya gu lu.
5: Ruba I dunna ligia nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nugu ya me ya fusuru ga dabura dunna.
6: Aba lariya gu Jesusu tu.
15: Bai ba oge bumari, aba me biabi.
6: Aba tarinya gu lu.
5: Mama ritina.
6: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
15: Binaru lagu bariye gu lagu mamari ba. La duga sengi hanyo uguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu I bagana wa weto. inari ni le barinya gubai.
6: Data gabu bali wuri to katile awatania gulu.
5: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
6: Aba larinya gu Jesusu tun.
15: Afinyo bano, lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yo, miti ka hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kala un hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua la deka hata agi huriyo liabi ya salbaroni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la buseru ugu chile, lun lahu duragun lun. Sifiri bungi, aniha u duraguba nya lun, lun ti hadugni lau son hani sifiri luma hanarin.
6: Aba taniye gul lun.
5: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagu du besun kata iwon.
6: Aba lariye gul Jesus tu.
15: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
6: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layano hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
5: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
6: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
15: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
6: Aba dihaguba seru disipulugu alig dagua hamagwa aba haniya gu.
4: Mafuna sabaruhi hegi nilu.
6: Aba lariye gu Jesusu hon.
15: Nadugu nilugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariye gatu mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu na dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
6: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gun uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tun. Dati le hachili ribai Samaria na le nyi lubai Jesusu aba hayumura gulu lu lere denu hama. Aba lere denu bia weyu nyei. Aba ya hafinya no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutun uri tukuya.
8: Mama rigali logu le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logu ligia la Kristu bai le la salba hubau.
6: Bia we yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luagu mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu dimeime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi meti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie. Lu larei da guagu da nilira. La diga madise lila lun lowe. Aba larinya gu Jesusu lun.
15: Hugu ya ahu marihi seine luma milagro mafinya tu.
6: Larinya ga wugiri ligia lun.
4: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
6: abat larinya ko Jesus lo.
15: Giribu babu biyong, arita ko alibiro.
6: Aba la finya no wugri ligia, luago le, larinya ko ba Jesus lo. Aba lidi, da la yara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusun niya lubano. Aba harinya ko lo.
4: Arita ko alibiro.
6: Aba lal gudu niya, kala aura lagomisera lira arito. Aba harinya ko lo.
8: Gunyar la dengri abara bumayu lagi dara biri wuluay.
6: Aba larita ko ni luago ligia la aura larinya ko. Jesus lo luago arei da guali la lira. Aba la finya no luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri budu ba yhudea gine lo Galileo.
2: San Juan, capítulo 6.
6: Lari gine aba lidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bay Tiberias. Sara guhanya grigia afalaruti laduga hari ini buri milagru le ladugu be lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luagu aba wub aba la nyuru nye ama landi disipulu dal gia jara pali lue yuri esefunu le hafedu huri da larei be Jesus luagu sara guhanya la grigia afalaruti aba lanie gulu Felipe
15: Aleba sa waganya haigi ni hong songo riki ya ha.
6: Lariyengu bali lira lurugu lagambu kabala lariyenga Felipe. Jesusu subudi lalibuga kabala ladugu. Abat lariyengu Felipe luo.
20: Ni bian san fiadri fein, logu wabon lu tafane honiwa, murusu murusu hada sun grigi ya ha.
6: Abat lariyengu Andresi, aba gen hada ge disipulu ni, lelemule Simon Fedri luo.
16: Ani haba irahu ya, anu hisengu fein luma, Hama bia udre, gama lumo, logo belira, hong sarago grigia ha.
6: Abati larinya ko Jesus.
15: Anya ko huma hong songo belu hanyuro.
6: Nyeye luhawara, seng milu ugunia, bogu di hawi unia, hama irahun. Kaiti, nyeye la sarago sagadi, di naflasu ligia, aba hanyuro. Abati lanugu no Jesus fein, luha bulugu, lari gye, lichugu, tenkiru ni lubungi, aba lichugu no hong landi disipulu. Aba hafani hano disipulu guhada sun haa nyumba. Ligia meme la digar hao udira. Ruina le sun le abu serube hon. Dan le kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
15: Abuta hafumai sun le igir gu bay meferi dinu lamu gani kata.
6: Aba habuda hani. Aba habuicha gudun duu sufaniye lau tife fein le igir gu bay tida ge seng fein. Dati le hari ini balik kerja milagro le ladug bayi Yesusu, apa hari ni?
8: Inar ni logo ni hal profet le mehalu belebi ubawa gun.
6: Kita le subuh diru ni Yesusu logo busa hama handug ni lau eri lu handug ni uru ime, apa lidi labu gua logo web. Dale lagunya tu bayi, apa haraga culan di disipulu gula arundun, apa hadi naguti dong apa ugunai, apa hagum eseru. Ahiro huolo achili nu kafara na umu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Aba lagome seru garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungune. Eibu gena ligi bogudune. Aba hanufu didagu. Aba laniye guhon.
15: Manufu didahuma au le.
6: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngore. Laruga aba harihi grigi ya haa eredere mbe lo bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rugunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabi go ugune uburugu ya Tiberia silu lido aba fulasu. Yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesus tuag. Dati harihe begrigia luagu uwala Jesus unyei ni landi disipulugu aba hadi nagutido ugunei buritugui. Aba houdi kafar na umu aluhai. Dale la chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba harihe gulon.
4: Maestru, ida buga sambi abi?
6: Aba larihe gu Jesus uhon.
15: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana. mama la duga kufana da humani la niche kuburi milagro. Madihere da huma luago egi nilega gumucha dite. Alwa humayu egi nile lani na ibagari magumucha dite. Dike egi nile lube niche guni hong awle lero wuguri. La duga rur alibungi ugu chile ubafu no lo niche guni ibagari lige.
0: Aba tiharinya gollo.
21: Ida lubasa wa duga luo di lawle lubay bebungi.
0: Aba laniya go jesusu.
22: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Quiero un nuevo aula.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Era la Lázaro de niña, bungu hilaña. Agua narigu, harita guatina meja, luago luntila, neibaja niña ha afalorubalin Jesús en Nazaretna. Anita la niña digni burgo Jerusalén. Dati na sarago hada ang ilanigo bungi u furiso nugun, lao ubafu lehichu gubay habuti gu fadri gu nu, anidan leburi ha siedi runiwa lung hove. Au aba hada ang ha abuduha banya lung itara lubala. Inihen ha da, sufuri gu da numuti an lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu an numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligi ebe kate le gabugri balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna gu gayegwa nao hausung ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badegnya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladega bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladega narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigun, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digun katei buiti, ari huwa lamga lago asakri hadun la. Lariginya, abana purchi ha ni katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi. Hama profeta go luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumia ti asaru ti hadangie hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichu gubaila larugonga luago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
2: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
3: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
2: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uruwe Agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi numuti luagu afinye ba.
2: Aba larinya gu Agripa lung.
4: Samina tibu san. Bafiena gduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamari gubuago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finyeru kei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
2: Lari ye larinya gune Pablo katele aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harinyega tihamo guwa.
4: Gugiri le

0: Ligan tini katale lunti lafarun hilagu beluegine. Mon lumu tini ibini lerederu furisunru.
1: Abalariago Agripa lu festu.
0: Lunhamuga. Mamuria halavu girile lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara tihamuga ligira vagudin.
2: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri aderutia labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye gie aristarku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni huli ule gumada pabolo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ye hatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibuge uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
3: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule, ani beferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginye beferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariago bay pabolo, aba lidi laule lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lo lasigiri luriba danye, aba harita go hibe age luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luago gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigiru luege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lerego. Larige wiyuru no ugune irugo, aba lasigre gudunu wa gulu du tabuge ge ugune no aguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga haitila ugune baranaho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wesefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
3: Bugirine, arinye gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi angeli numu arie buto. Launa ha bungi le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. La niya hari angel ligia nu, manufuda da ba Pablo, la diga barufuda go ba bungu wa ligibugin uruwe sesai wa Augusto. Ani buago ba lesefura nya bungio, suha tida ba yagune, buma luay oweni. Gagura sun kuma lubaiti, la diga hemeni gitina luago bungi, ani choru numuti luago itara luban la kei la niya guni angel nu. Lao sun, wadaga rubalan luago aba ubohu.
1: Bien demais o logo away eso. Para na hayadiwa anduratiko. La bare in meme ya do garaba le ligia. Amidi ariabo. Aba hasandiragun madulugo logo chilrena wanyala logo muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Daran di sisi metro luhulili. Aba ya hamistru ha habaru go memere. Wo in sede metro. Leti hanufu de loi habugushu logo dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatira ge ogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gudien ogune. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, larenga hong.
3: Ahanya merede ha tida ogune, sinyaba iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, Aba higire gudunu duna rugun. Lobal la ruga, aba larinha gu pabulu hon sungubay, lu heigi, larinha ga hon.
3: Bien dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, la diga idigeri le huagubay. Ayumura guati na hon lu heigi, lichuguba ere hun lu esefuru. Choro numuti hun luagu uabay la ni aba eferidiru tilibagari.
1: Larige larinha gu ne pabulu katele, aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichigo ya tenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube. Aba te laguba chagono, aba leigi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gien heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada gya malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigano ugune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayo le esteriwidu bai lun habuguru no ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyein lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yabe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti lariyangu lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Danle sefu hadiwa sun wagia laru beya, ligia wasubudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura henye luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
3: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu, o laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusere du la ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati lugu chu publi lo sandi, abiru wa luma denesi, aba lebeliru Pablo arihe, lasuru la furia idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu, larige lira, aba gien hayabigo hibri sanditia, halida banya fulasu ligia, aba hareidagu, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge sarago kate won, larigien, da latilri ubeidan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesu, aba hichugu ni sunle we mege rubei won, lu wawoyesu. Larige iru ahati wo luago bo huligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya, yenye no hayawa biyangu wairu wa luago tigibu ugune ituguya, kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu, aba waredero iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yeni wadarire atiri ya finyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bai uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giribe iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargu adengruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lao giringiri le.
1: Aba haria gulun,
4: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara dabuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon, lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburha bay profeta gu. Hibiri, afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mura du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
3: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulu bai honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuri chihati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
5: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
3: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun huguya lani gubungyo, ha agia na uba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungi yo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudiki da lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lira la bungio, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oveni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbei laguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungiu, waligia hun lun lumutin nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba iha subudirun, luagu luenri netengiruni nubungiu te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun na nigi apuriche yuganu lagu tilira gefenti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lunidarago nulida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida aburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegien lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La dichara guagud ninya bungiu grigia ligibugi. La uhafinyeru luma ge lagumeseha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungiu.
6: La dichagua bai, la ulafinyeru labagari duba.
3: Ariha umuti luagu abriha la lanari meliganyi bungiu sielugi, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungiu, la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungiu buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungiu gayara tila subu diuniwa la uburikate le la digubei. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubou lagu bungiu la ligie la uginye magumucha tila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu keisi bungiu metengiru hamei lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubarigi hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadi bai, hahu duragwariga hon hayawa grigi ya ha, gowe dadi tinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru harigu tinya, mua rugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega dunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibi niburinya adago atinya kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari dun wuguri. Keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafayeru haha hafigun hawogwa. Kaisi ti mabuse irun hanya la hichugu ni lilugaru bungi ulun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina. Lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, ijeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Ijeri guti bungi uhon. Emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubaybungu buidu buidu subudi hamuti lulago hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
2: Romanos capítulo 2
3: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungyu dale la sie di runinya ha diga bali burikata ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikata uriba tile ani ligia meme ginya badiga bay harita goti busa lagu besefur bala lui lagu sera gada bungyu. Odi me bere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawa ndagida lafayeha bifigon. Lubame luweyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha di honha aluwa habali uweiriguni inebesei lumakate ileburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigi ya ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigibali leburiba bai, hon huriyu furumi, lumaginye honha maha banya huriyu. Ain ti hong sunha adigubani le buidu bay lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hong hama bay huriyu lugundu aban la lanigni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidiyo galilurdu Moises hong hagusera gduwa ba bogu ni lue lurdu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani lurdu Moisesi lau meba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habubanya lulurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo. Laurugu larinyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwe tida hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le panta bay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu dahan hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Ain apulichi abubai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biveruha. Ain arinya gabubai lagu mon lumuti la ladiguniwa agabara hani kamege badige. Ain yere guhabai guari wa bun kamege biveruha itirisin haliglisin. Panta tibu lao lilurudu bungyu gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu lau magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kiyati ya dimere habe ha maombe ya huriu uriba logu kwenye.
3: Gebegi tisaini tuagu oustaru ni ahin bagun flir lurdu gamalumu ahin bahala chagua kai gubairigu meresi binubani ahin lubaiti lagun flir le meresi binubali seini lurdu lanaguba kamahamu ga resibi lumuti lausun meresi binulani grigia ha meresi binubali seini twagu ostaruni gamalumu gunfli tinya lumali lurdu bungyu hagusera gudubadun uguya le resibi humali bai seini twagu hostanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu digneri giti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima tima bain hakia kuriu ha muna dagnye bai habiti ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri ginye bungyu sifiri adiga lira sinyalu muti lurudu adiga abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
2: Romanos capítulo
3: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya, anigibe tiginya lebuna, furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyei hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso algo hamasun grigia ubogu tani helereru bungi
8: baba gudu ba kesi rishati ni dale bari ubi ani pui du bai bafru du dame le babo sera wadu
3: ama ya alg dahani ai seribi lubai wari ba lun la rufu ni lagu richagu wala bungi kaba ge warinega maricha tila bungi dan le la bai chuniwa nadimu hanyati ya kesi grigia mama linya lugundu lu hamuga maricha la bungi ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi ahenginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu kati wagu larinya wagu wagu la ugafigon wama lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai grigi ha anihen gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa ida linya gie buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wain huriyu uwa lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungi
8: uot niaba grigi ya rishagwati ni ibini abali uot niaba ahuti lugu furandalama uot niaba alu hati bungi jurikwa ya sungu bai nyito ya lido feriti Wot niaba adugutu le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hakuleru buke aba umuweho le ore umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudeti ya kapaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakuti liu hodi afala. Gringu luma igali kulida bai hemeri. Ani ibidiati imalani na tarangi lakum. Marita kukubitia logu linebe wa bungyu.
3: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abiru hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gamalumu bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la laricha raguagu duniwa, anikayarati warihini lidali lurudu Moisesi, lumatidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu kayaran la veredenu richagu wanyu, ligibuge bungi u. Aniaba la ladigini bungi u lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi lueirigu bungi u. Gamalumu lau larini bungi u, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi u, la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, Richagua gudalumuti waginye haafinye ban lagu Hesusu. keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun hagabri, gumuguati. Kage uago, mamo luago wagunflio ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagua gda laninya bungio grigia lau hafinyeru, mamo luago hadigni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragia lida warufudu nye luago buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
3: Kaisi ti richagua gda ladi wa lubai bungio la wa finyo luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungio, lidagi wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wa yara fadun lubungio la wa finyo. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueiri gun bungio. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni guraso won. Ruligia guraso derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Won gwalida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga lonwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen tibungyu arufuda lumuti lueni lisin habu won laulona hani Jesu Kristu lun lonwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala laulonwe Kristu wawago. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habai keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagua banyala ligibuge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lulanigini oweni. ita linya gine gabafula la reini bungyo lun la richara guagu dun ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon lidake wabudeme Jesu Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
3: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi huma li luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutu luru du labun laguma di hatumari sun danle miwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haru loi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun miwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. La lonwe Kristu friha dun labu gine laguma di halilur dun Moisesi, kei si wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gueto, lani ha dun Kristu le asaru belida ge oweni, luga yara baila, e seribi dun lum bungyu sun suri nagubai. La diga dan meha lida gili figo wabagari, seribi ti meha lilur dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba arita guni wada, an iligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gueto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti ulagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du wa subudira gudu balin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maria guti lurudu.
9: Mawama dira bay hamege amu.
3: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leye ragu nina, lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figou. Uati gumfaranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rubai, nadigu. Na diga irigu kate le iere gubay nu. Ayin ti le lubay mabuseru nubay na digan ligye na diga. Arufu da numunti luagu baru nani lurudu kay kate buiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kate uribati le na digu bay. Iga abri lan na figo le nida bay. Ligye a digu bali. Subudi numunti luagu uwa lan mi kata buiti nida kay si wuguri. La diga lau sun jebe busen na digan le buidu bay. Sinyanu muti a diga. Madigu numuti kata I buiti le nabusa irumbay nadigin. Nasigida riga adigay uribati le mabusa iru nubay nadigin. Ainti le lubay mabusa iru nubay nadigin ligye nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligye adigun balin. Darinu muti lubayiti lurudu le dan le busen na nadigin le buidu bay. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nun. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia I gabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge I gabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
3: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya tulago Kristo, ani meye hatina. Arinya gato muti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
10: Lita gyerge ba isaku ga diga wagun ba.
3: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha frama se le liche gubay bungyu lun Abraham.
10: Niebi ba dame na chilire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
3: Ani mama regine lira, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
10: Le damu bay amulen yile ibu ganyo.
3: Uwara guati ginye lira, luma le arinya wagube itida lerenu bungyu.
10: Hise timeha hakogu nungu, ahi yasa uhu yere kutinu.
3: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lungu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lungu Moises,
10: Gudai mahabubadi na lule unut na busera. Sandiyao me ihirigu laule unut na busera.
3: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
10: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
3: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le dera gdunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
10: Kame badiga na itara?
3: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseeru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
10: Hameha mamabain numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie tunu.
3: Ani lida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
10: Mama nani kuhugui, nyini ba lariye waguwa hon, lirahi bunyu le miwa bai.
3: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu lariye har Isaias.
10: Lausu gipe hama laduka wagu Israel kai sagu laru beya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufuli rubai bunyu lararu ligibu wusungu bau lau lufuresa.
3: Kaisi meha lariye gu meme Isaias.
10: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadugu wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
3: kabati walinya galwagu hala mama ba inkuriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu, ahanya ti Israelina, ha afa gubanya lun heresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Tage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigubay. Lagi hacuker agung bayi luagu duble hacuker aguagle, lari hari tida lerenu bungyo.
11: Rutina abad duble hacuker aguagle sion, abad duble abre gudu tigrigi le afinya rut luagu masakre hari.
2: Romanos capítulo 10.
3: Niduhanyo kate le tayuma habi na nigi ani le luagu bayi na yumu nagolu bungyo hawagu Israelina lunga salbaru bala. Aniye gatina luagu hafulesen luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi yeti hon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia lau igabri le habuse erumbay halu waha harichara gun. Madinga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdun Moisesi anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gun lau Hagun fuliruni lurudu larinya hare Moises.
11: Grige ha agufulira tinya lurudu sunsuna gubai habagan kubalwa.
3: Lagu ti haricara gon grige ya lagu hafinye larinya hare.
11: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia selu. Kaisi gubai di bareri di tinya la Kristu selu.
3: Maria gaba ginye.
11: Kapa ararira lenye hi habai hilanya.
3: Kaisi gubai di gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinyengu bai bungyu?
11: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
3: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habai. Aha buwarinyega lau biyuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
11: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masakre haba ilarigi.
3: Aba habu huriyu hama hama abayin huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bayi sungu bayi, ani fulesa ilumuti ya sunha aguwaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
11: Sunha aguwaru tiliri wabune me asalbaruba.
3: Ida lubati gayara la haguwaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubayi luago? Ida lubaginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubayi luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinwa gutida lerenu bungiyo.
11: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
3: Gama lumo masutinya grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinwa guni Isaías tida lilibunu.
11: Wabureme. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai.
3: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
11: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
3: Aba narinyago, uwa gilifunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali, Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
11: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na kainda gudubadun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
3: Arinya gatiginya Isaiasi.
11: Dariha matina ha malwa habali. Arufuda wako na nungwa hon ha malwa haba inu abu.
3: Abe larinya guhawagu Israelina.
11: Tulen muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
3: Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, luagu Eliasi, le meha profeta, luagu lichugu niduru hawagu Israelina, lida lafuri idun lubungi, larinyaga.
10: na bure me afara go hama profeta gri go hama iburi bani latar aur gali eredera hata ge bani ani busen tiya ge hafaru na hilabu
3: abalani go bung yulum
10: anu de rat na set mi lu go gri anu barwa hama go ro gu gya ni gu gya ge wa un gu le ba
3: itra me meginye lidam buri ve yule Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, dereg da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
10: Adega lumuti ya bun yulu dereta hanigi. Ruti ya gule mani hiti hum. Aliga di gule magamas. Itra liyati chini lumu tale.
3: Aria gati Davidi.
10: Karaba golamu wa hatina ya lulu sada. Lumu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sefuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
3: Nalga dahati gweto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni kristu, hayabi hamahubai huriyu lu habihubai la asalbaruni, lu hameidi gudininya israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamahubai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbarun sun huriyu. Ani hengini abakate le naniagubai hun, Huguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha maa bai huriyo. Wairi ti linsi ya nuwadig marinu, buseet na luke meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi ha maa bai huriyo lung harandaru luma bungu. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyonwa guwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayen ginye derege walubai tila gile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma lue limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
12: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guame luagu olivu.
3: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufa derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregdati ginye, deregdati hong ha mafinye banya, areidati hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinya luagu kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririga dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu kristu. Dame le la susere dun lira aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarihari lerenu bungyu.
10: Lebi ba asalbaru gili sionye. Aba mele ida rumuriba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le negida rune hafiku.
3: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi egiya lo bungyu logundu anua dira lumuti nya hagichagu. Logundu kate la lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gamalu mgueto lau hamaha iru huriyu hagambuni apa gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gueto, ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungu bai.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: le lunti ha fai ni luau kate le nyumbi bai hong bogu diginya loi hageira. Kagamba di huma hong gumadi matinya, ruhu guya me inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi e guare gu huma huma gua, le hisi e buti ilu grige lila di, adiga lali sun le lubai bai lilur du bungyu, taniha le reru bungyu.
1: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miwe hapa, maria gaba iene logu niyaba, mawama dala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le, luma buri le libiri, la wa gunfli run luma liru du bungyu le arinya gubai.
1: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa mali sun li lurudu bungi u keisi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda danha li lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati mali oura lun lagiri budun wa salbara gule upowagu sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu ugano luagu ti asalbaruni arie buhali yarafa ilula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guriba ti lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A en débil lubayaba grigia lida la fiñe, recibe humei manía gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Añá en harita guatiña luago gallara la heigin a fiñe tiña frume guadu y kate, añá en hibiri débil tiña lida ha fiñe, maigi tiña ui. Le eigi ti frume guadu y kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabay legin frume guadu y kate, Mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tiyan luagu aba la labu sun weyu. Cada ban lunti la chou ni le wagu bin laritagu. Le reidu bai somu veyu, la degi en lu lichu gui nebesei lu bungyu. Le egi bai furme guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebesei lu bungyu. Lugundu ruti e tengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebesei lu bungyu la digai. Ruti gui e tengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gu bali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigu. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wa bagari dunya lungu wa digu ni lugunda bungyu. Aha wa owe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida I bagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya la bagari dun lungu wa bure mebai la. Viwanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia, Waran baligibugie lun waguseno ke historia golderenu bungio
1: Finyut na logo de baga ye la ye gogori luago hago drogo bala sun ke ni gibugie ani gufe se te ne sun ye ni bungio
0: Cada lubai tia ba wadage la gusero baluogo luma bungio Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu lubare ge lida derebu gulla harita gun luma digu humani kata le gayarati la chugira guagu de ni hibiri O labri gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Cristo, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le bai gibai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Cristo, La diga rigu baigin itaga kate. Michiga huma lubaiti luga roladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinya tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia itera meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sunkate lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye magnicha gobei luadigi maribungi lida libagari aba grigia laukate lebeigibe inaro ni lauharuma la sun egini ligibwe bungi levuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo buiti mati amuga lumegi ba uvi matu divei madigi ni kata le achugira guagudati biduhe o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lunti buagu guana rigla, ligibu ge bungiu. Flese wa tigrigia le masandi ragubai lungu a lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate i lau machoiru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau a finye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau ma finye ni, figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su amaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia, luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseretti le abiru houbei tida lerenu bungi lung.
1: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anakupani bu wago.
0: Sun learien wagube tida lerenu bungi, lumage binario, lun larufu da hon won laburu houwa. Buruwa timeha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungi. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digidago. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liribungio. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungiu.
1: Legia nichigu lubai uairigu ni bungu hakana guanasha legu. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungiu.
1: Gunda huma necha legu huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tania hareginye.
1: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumwe ebori uli.
0: Lania hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepipa aba lakitu wabu hese, le lube ili lakumu dirunia necha nigu, ani imeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungi unu lau lareini, lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, eseri bidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungi u lagu wasalbara gule, luna negu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagunda ara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna negu ni haa mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu wagun iliria itara lenya afa aguad na la lun na pulichiha ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
1: Ha magabu ni haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: la diga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu sinyagi liluba inidi bisidon lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni gwetoti kei gumuna li la nuadigme luegin obo le ani kei lumagi la binadu nabusa iranidi arihon agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro agura batina lun hideragubadina la luagun nuweyesu ahi gweto Neibuga Jerusalem, barin na katehon waduhenyo, luegen Jesucristo nye. Lugundu waduhenyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hanihon iduhenyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni katele, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon leti matimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maabain huriyu, Luntigienti hidera guninya afinyati ha maba in huriyu, afinyati ha huriyu, luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abini runi lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungi nuago. Amuria huma luma bungi lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunia buidu la leresi biruni wa idera waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligi rubungi lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi le ichu kubai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to e seribi di bon wama ti da ligilisto sen creabo hum. Dame le ta childen humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme ke isi lun ti la la digun hada i duhanyo lida afinyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea ti deragun idera go taad na ginyo. Mabuiga niya tun purisika Luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga lukasalbaru ni nibagari. Tenki niya lubay tikon ani mamarig au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabuiga niya ginye hon waduhanyo ha ondera gubanya habmiye purisika luma akila. Mabuiga niya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye nuti luagu Kristu, Uburugu Akaya. Mabuigania tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabuigania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanago banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuigania lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuigania lu urubanu, Wapana lida wawadigi mariluago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuiga nina lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga nina ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga nina lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga nina hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadigi mari wabureme, lumagine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabuiga ninia lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninia ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabuiga ninia hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuiga niya ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi niya katanya la ha afari ina guagudubanya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadigubay, luma le arufu dahobay hun. Disa kuma haway grigi hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lumabulem Jesu Kristu, hongwa guana regle heseri bida. Heyeden ya tigirigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragidu badun luagu mafia, kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, le abure habaru gada dato, mabu ga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu ga linya gayu hun, naganonya tida luba, togien la fune derubo hun suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayarabe la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wa salva urn lumage lubaragen lagume senu ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma di bungyu le vimabe lun sun da, Subudi gdawa li luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, Wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula alibai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubai hun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uati ubafu lida gela lichu gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebo ya liduhanyu kuloe, luago imihe inlanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwenye rigulanege kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lani gu Pablo au, hibri arinye ga au lani gu Apollos au, hibri arinye ga au lani gu Cephas au, hibri arinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunage Kristu, da waguati nafunage luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au honha lumbo nye heferidun, ahin won wagi le lumbi wasalbano lubafu bungi larin hare tida lerenu bungi
4: nagri chugumai ni juha wa chugo nyao nagri ko ga frende frende de luni katane
0: kati un hula le chubai au ole arufa da habai le lurdu moisesi ole la gasigine hadi bali burikate le lan no bole adiga lali bungi li chula ubo le nun li bidio niga me au lugundu linda li chula ubungi migirun lumuti e grigri e lun hasubu diruni lau guanari li chuhau lubare gelira aba laranse oni lun le sefuru niña lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenege bai li bidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu hagi hama bai huriyu li chuhau ahi wagia wapurichi anulagu kristu le adara wagubai lau gurua le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu Libidio niga ligia au hong ha maba in huriyo. Ain ti hong ha la guoru banya bungyo lun lanigu hama dandu huriyo kei griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyo. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyo here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyo. Lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lausun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduganyu inyu gutinya anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha gabafu banya anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala Hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga omai kei taniye guni lerenu bungyu.
4: Lebusinye ti lanangu lungwa.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Nidujanyo dan meja le nidi bai luna dimule jajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure iño guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napurichan lo agu amukate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agurua. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti, adada gareina lao anufudei. Dan meja le nadimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungi hun, malo hatna naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye, lidan lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye, kama lumu lichu hao ligia, Mama lana ubo le, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung, wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyalu.
0: Aba lasubu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gun bungyu. Kahadange grigi gayara bila subdi unika latida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubdi reisun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won laulareini. Adimure hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama laubri dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au la negni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifirisandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gama ti sifirisandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
4: Kaa gufranda hama liweli sami na bwingi, kaa kayara abuingarufu tahalo bwingi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lu Kristo, ha ichuguba nya lu harufu da hanilinaru bungyu, le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu, larufu du niluagu gadina la lu le menigidu liyubu diniluagu. Ahin luegin en nobadina, mawaili ti nebereserun luagu ida linya la hadigini neseribidun lu bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa narig, sinyati nariyangu ahin buidu lubay neseri bidu lung. O ahin inihin lubay mege iti luago. Lausun maduru na luago nikata lida naritagun. Mama luegen lira lung madunu badin na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gada huma lubay iti luago burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bo wagun. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay, lidon larugonga. La subdira gduba iwa bureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye, lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digba libu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bay le mama bay lichugun bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wa la bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abambadiwa la aria wa sei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia ke inikata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni, uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa, weiritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuse iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu, abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wa salbara gile luka yaramba ila hafinyero luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hinsinyatinu legunfuliba iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligabri nabagali dun keisi hafinyati luagu Kristu. Lun haje hani lememe luwujeri igabri lenarufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihin ikala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lausifir lanna nyuruguo.
2: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alin lagu ni la aba hidangi la gamari dunyo la lumari luguchi aba onwe bu iviye lira le maha wabu ilu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari me iviye le lunti la bugun hagana guaginye lausun uwa na huma le ni hubai anaha in huma lida sifiri ani agusera gdana li le adigba li figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbe hadigni, luhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gida hume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebin. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tunameha hun tida to aba nigarada lagu mula lung hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahu nyubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
2: Primera Corintios capítulo 6.
0: Danleanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gidubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angheligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagari le? Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gidutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginia haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nugubali halaguamu lau ibibuni, sunha adagu banya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigbe lani bungu sifi. Aniye wa guwati gayara tina digu nile nabusa irun inare ni lira gamalum masu kate lubidula la neg gayarati nadig ni le nabuseru gamalum mon lumuti nigira guagde nungua lun la mudira gunina nikata lungi egini uragergu gamalum lagumu chaguagde boy bungu biangu boy kate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itarakei Lasara gudini bungu Kristu lidage oweni Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ti hon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyan lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungu.
4: Ayabi bambiang belu itara hama kei aba rugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu gwanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburi ya me wagubu, bungi labure mebai aganyi halumuti wa bungi sero lung lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungi lao wagubu.
2: Primera Corintios capítulo 7
0: weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habungnu inanu ni lagu buiti ya muga lan lung wugiri lung magamari dun lan gamalumun ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lagu atiri dan lun, Ita gunhungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusura gunhungwa luwai lasinyaru hagda gunhungwa afigongo dalinyalu mafia. Mama nariyengu ya lagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa. Lung magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba. Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lunherederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahintigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, keisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu anigunda ati lun lasigi nwagana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa ti keisandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tu keisandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungyu lung lung lani gula. Itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Anya guara bungyu lung aba grigia le recibilal bai saini tuagu loustanu lung tele rederu itara. Aingin aguara lung aba le merese binu lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Me bere se wati ahen recibi lubali saini tuagu loustanu lumo merese binu lani. Le busenga bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Cada griga lunti le redeno lida i gabri le meha gama balin dale laguna rubai bungio lun lun lani gula. Ahi meha i damuni bubai dan le laguna rubai bungio bun madihe riba lago lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri do lida ge i damuni ban adiga bai. Le meha i damuni bai lun labure meja uboago dan le laguna rubai lun lun la finyeru lago Cristo gidali luai lubafu figo lun le seribi don lua bure me Jesu Cristo. Itera me meginye. Le meha mama bai damu ni lung aba grigi ya buwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma li gibugye bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bua marida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago murusun rgali dan waba luma gye lubai tigweto ha maria ibanya lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagun lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri. Lalitagun lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun uri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure me bungyu. Lun deree wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luago buri berese go lanna ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun. Marita gun gasaragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la. Ani nyahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wago bai haritagua lwago buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Anya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Lwago mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lunta. Tamari idu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agiri la. Ahin owe tumari, gayara ti tamari idu luma le tabuse irun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago egini le adagara wa guduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada. gama lumon bwingida lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni unguo ayin insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le yarita guti lagu inihi la la subudirun ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ayin lehinsi abubay lubungyo subudi lumuti bungyo grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubay ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lwagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebei ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini legia keisi kate adagara wagiduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini legia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungi luegin weigin. Maribadun tima wagiame luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le nyein. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bay lida la finye, leginye ueginye bay longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bay, buiti mati lu meigi digia na uvi lwei na figu agudini.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi kei siaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolo? Ahinti huguya gasu hanugu nina kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biru ni sunle ichu guba iwon lun waigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lun ginye wanigu nuwama gwa lagu oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabureme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la titangi. Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
4: Michi ka huma akusabi logu li yuma pulu baga sotane ni watu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru gubaga su, lariya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali ni lila nadi, lunti hadigini lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan na sifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidia tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. itara linya ginya laninya gwenye wabure me Jesusu, lunhala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligiye hawiwanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iritarle, mama ginye na burihanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigni. Mama kate lunti napantaha, lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, fugiabu au ahi mapulichi ya na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye iruahatina, hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubay bungyo nu. Kati nafaye iruahabay, lugayara la napulichi ya luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga ne niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dunanungu wahadamu mesungubay. Luna ganyi irun sarago grigia lo Kristu, dan leha gana guana huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi irun ninya lo Kristu, dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine baya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu ginyadi na lubai li lurudun Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigun kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumie guarigu igaburi. Ani nadiguni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humutu lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Aiba agwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru. Houchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le Brunyo na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichugu ni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubai gie, neferi dirubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungi uhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwara inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
4: Aba hayon ligrige higa luma ata. Lari diye aba hagoze mu adago amaricha ragoni.
0: Mollu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba wein. Mollu muti ginye walwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigni fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafara guni ya hilagu bay. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagu muhon dan le. Le lubay ti haritago bay lagu deregu da gwa la leibu gun luma bungyu, gouni gila aburu hadig linyen. Masufri rungi dun ni aba auchaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin auchaba guni le hasinyarun wa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gien bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura huma lui lahudura guniwa hong guariwa. Nadimore hanya hong, keisi hong grigia gun farandati, samina huma hungua, ain buidu lubai le narian gubai hong, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mafunage wafani.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luego dan la ley, hadagara gudun hay video baña lubungyo, honguariwa, hong mafia no hadagara guda, mama lubungyo. Anima busa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia no. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubay, gayarati nadig nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubidu lala nagun. Gayarati nadig nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubay wongwa, lunti waloha nile buidubay hong amu. Houhuma lida gesun uwi le alugura houbay magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Que tania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le chukuti hun, malag dahanga nikata lun nye la nyurugo hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reha dig damichi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimo rehanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gia uago hatimo rehanuago loige neji ni le uago we nichi ka sereme.
1: Ahon lubo iti eiga owata o hadigo mfurume gwaru ikate, adiga humaisungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sungkatei. Mama ruginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, luma luago falahu mani arufu dani le nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kay bungyu la lichigudina bay Kristu. Nibusi garidna tilun la dauragun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebese lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira kei sigu bayri gu hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gun aba wuri lau tichigu. Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiganu lubai tasaruni wuri tidiburi. Darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la dauragun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya. Lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri. Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi narni la luago lida gela wuguri, tadiga wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidna la lun migina gula.

0: lidi buri wugari. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gu la tidi buri. Ligia licho gumbe idi buri migina gu titun lun tadoura gu lao tichigu. Ahin inihe lubai busenti la sigeni ha luagu kata ile, lunti la subdi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bongyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gueto luagu haba kata ile sinyaba inariya gu luagu buidu la adigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun guribati hon lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ania finyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igaburi le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Has nyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nyey. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli si bungyu kei nikata, Rukumanya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
1: Ojo, nugu gule, lene tere que lo puyo luago kufulese. Adiba meme humo y kate ile, arita guago lene nuago.
0: Itara guiñe, lari guin heigi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le show ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adiba humo y lung arita gu nuago.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarga le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aban lunti la subdiragun lungwa lubaregi leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani guraligia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subdiragu wa wongu wa buidu lubaregi weigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugir buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meja le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meja lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubai lun ha subudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagu.
3: Iñera waguat Jesus.
0: Anihin lumagie lubai sifiri sandu la dimuriha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
3: Jesusu wabure mebei.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wayusurei ubafu gurile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. arufu da guati sifiri sandu lungu wa wadangi lau ubafu lelichu kubayi wong, lugayara la videra guninya sungu bayi. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lung hadimuriha lau liluli subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lung harida guaga gusanditi ya, anyahe resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu ha yumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahen ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irugula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
3: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lua nihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi meitinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi haa dagubaya milagru, larigi haa reida guagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolugu funagi sungubai? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagi adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichu gumbungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungi hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gum farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidange sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. lon lawanse ragudu ninya li da kate lani na bongi. Lon lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lon gore gunye le seribida. Ahinti le iyum lugunye be la dimure ha bongi, awanse gida lumutu li gilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lon hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lu gayara la, la dimure ha bongi iyum lugunye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia, lu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligia lubaiti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyatu bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei, hala gu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ila guto lani na afaruni kei buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagie la subudiruni wa kala wania gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti luwujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lunti ginye wa furi idun lida dimure le gufura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gufara anda kamani le barinya gubai. Gayara ti abala etengiruni buiti le bichu gubai lubungyo. Lida dimure terencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei iranhanyu. Lago burikate ile. Itara huma kei irahunye lun burikate ile vuribati. Itara huguya mekeisi wena muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
4: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguye dimure. Numa hayumu luguye terenke. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure. Saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya guba luago lulu halila hau. Gama lumo. Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyumlu guginye, aba le beluru aba le mafinyanti. La darira gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, hahu de ragun lubungiu, nyen banya hidange lau uremu, wa rufu da hani o kate le la subdira gudun bungi hun o adimori hani lida adimori terincha o lafuna gwa guduni wa adimori hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le lwa guti bungi dan le la adimori hun lida adimori terincha bian rigu hama grigia adimori ha o urua ani aban aban la ginye adimori ha lung tigin anihin la aban lung lafuna gwa guduni le harinya gubay ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna gwagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba luma gwa luma lumbungi ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia biyarigu o urwa hama gerigia adimure ha ha hibiri lum harihin ain luma ginye ti lubay bungi le anie wagubay lumu mama la luma ginye ti Ain asubudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungu lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri han urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi laniyaguni lilurudun bungu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimoreha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lago gabafu la lun la dimoreha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurichi anali behun, Luago Jesucristo le wa salvara gule. Le ginye idabe le dera guagda hafinye. Le ginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purchi ya hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Heisi tarinya guni lerenu bungyu, luago lunti lala so seredun. Larigye meha lonwe, Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania guni lereru bungyu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginyan larufu dagun lungua nun, lau sun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagi meibei. Bungi le numabai lau lareini. Ligia nadagi meibei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi meihanya banya hagia lan o au la. Ani ha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinya. Kaisi wapurichi ha luago sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagien alinya gatinya luago masa erun hama hibiri hilanya. ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai linye Kristo lidage oweni, ani ahi ti masaru lubai Kristo lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagwa salbaru ni, malati gini afinye ni le huwagubai, lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia, lugundu anye gadiwa la luagu saragda lani bungi Kristo lidage oweni, ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lidagidun hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntide gili lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gamalumo le inaro niti bai, Sarati Kristu lidage oweni, legia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wugiri liabi hasarun hilani. Itara ke hovegu sungubai ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagaria hama sungubai laligeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani, furumia timeha asaruti Kristu. Lariginya damele lagiribudun Kristu bowagu ligie mehasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubowagu bay. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tarien gulereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu gion lubafu Kristu. Dame ti le reideha li sun kate labu gion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu le liro bungi labu gion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilon Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malung wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Hesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napulichi ya baihon. Kagi ya naganya ilubai lau lira. Ai hamuga inairo ni lubai luago uo baila ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
4: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma arinya waguati.
4: Feri kita hamuti hagubui humada gulubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa humahungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunye le lung hanagu busigani. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lau alegdahani lira, dan le labu nu aba ilu, gasu la nyala du labu gen mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye guarugu lu uyeribe. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu lu uyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairi huti. Labunua aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labunua aba ugubu le idamba wabagalida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idamba la wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
4: Adam lefrile tibuduri, aba me habuduri ebima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai laumua. Ubuwa guna meha. Libiema ugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lanina ubu. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia. Lau hagubu le ubuwagu na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan fulasu le nye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya nyala. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayara bay lanyaladu. La sansi raguba lidun aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gowe dadibay la sansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi gwali wagubu le gowe dadibay lidun le mowe dadibay. Aba meti la gunflerun le buruan beti da lerenun bongiu.
4: Ulula aganye bini luban fowene. Owene agaygi bukofu luba ganye li, agaygi bidir agu.
0: Figo limira gulle bay, owene, ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiu luago, la ganye ragduni walida sumburi kate ile, la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma dereg dagulida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Waduhanyu ha nye imbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nye. Nachiliruba lubai ti uburugu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyehi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligwa riguna arihan, busent na neredera gun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi nja Efesu, hausun hibiri waduhanyo, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. ayumura guatna yebe lung apolosu, lung lindi hama hibiri waduke nyu arihun, mahati lindi ngueto, kama lumu lindi badame le gayara la. Agagu duwa nyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bai, adiga humai lau insi nya haboni, niduhe nyu, subudi humuti luago esu tefanasi, la hama sun tila na luba, furumi nye banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lung heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua, lung heseri bidun hong waduhe nyu, lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hong, luma hong sun ha ideha banya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lung tihetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi nya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungiu, au luma Timoteo, Naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le luguchi bai wabure me Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, aniaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lungu gajara la, hawandu ni asufuriru ni le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuriru. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lungu mere diwa la lungu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidera guwa lao hafuri idu wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu, luago fulese ilani wa lao edevese ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu gubaibungi wong lao lareini, mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wa garada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidamewe yule lagiri budagile Yesu Kristu ubogu. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapulichi abai hun au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sunwa da ladigni le larinya gubai. Lina Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu. Rula isifiri sando tida waningi, kei siachoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunu luntima lagamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luvuyeri. Narinya gubai lida aba luvuyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi yeguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibu ginye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi. Ladega wawai ginye la subu dira gudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihe meni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia itara linya keyaba ihe meni le gafara hati. Ahin honga eresi birubali italalinya kai aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu belun la subvira gdeni uganu lagu ti Kristu. La diga mitara atiwa kei serufu da hatinya jetinya ha asanzi ragobali lerenu bungiu lunharihi kabala haganira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inaruni kei silona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale varinya gunikate le, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girege hun, o gasu wamuri aha gara da to warufu du bani, lubuidu wagaburi humage, hun amu girege kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubuidu wawadigi maridu haganagua. Aba gara da to buruwenyu tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigi, asubudira gdei kata wala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, Luago bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti walun ni kata la wani wongwa. Sule wayara bayadiga. Lumage bungyu liabi. Lememe ichugubi iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afar hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu. Dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia. Lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weriti maati lueri gun uganu lela negbai sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weri lubai lueri gun meha lurdu le eseribidu bai lun La rufudu ni wadurun ligibu ge bungyu won. Weriti maati lueri gun uganu luagu wasal baragule le yaricha raguagu dubaliwa ligibu ge bungyu. Ni kata lueri gun lurudu ligibu ge ueri gun ni le guetoti bai. Ainti weri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugudan. Weri gu timati lueri gun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madignuti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihi hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gum faranda hamani laniche gu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, ligia sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyein lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefuru ni nyein. Ligia sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu, arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueri gumbungi wada. Lasuse redube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir hala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiri wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyun su lani nasalbaruni. Hongirugunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, Darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulichiha, lagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. ananinya ga wamuti lwagu weseri bidari gunya la hun lwagu linsi habu hesusu. Lugundu bungi umeme leichu kubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi ule amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi ule abiyonwebu ubafu le wa wagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri lene guga madaru tibena wawai. Anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunga wahala bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weju loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladige ibagari luadigi mari hida. Lariye hari David tida lerenu bungi.
4: Afinyati, nijia natinu rehamba.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme li gabri afinyini le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Hesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Hesusu. Aba mela negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali la reini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiriguni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muarugu na keiha muga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate. Busenti wa hamuga tadura wa guagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wa bureme sun wada. Ja wagia yebe ubuwagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili halilubai wao luagu lufule saibungyu. ayenti malo ilun lubai wau luago huflesen gumadi lumuti valinsi abu Kristu la diga choru wa muti hilala aba wawago sungubai.